0: Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutlah dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban.
7: sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
8: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
9: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Husein Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husein sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato Husein ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
8: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat. Laut kita begini hebat. Kalimantan itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, nama ke Laut Luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB. Pembangun pula monumen bahasa, 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
9: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
10: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
9: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
13: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
11: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
13: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
14: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
13: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
15: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau ngelihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
13: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
16: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Redmond. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Redmond perlu dievaluasi.
17: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih penggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional, sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat, apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Heitman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Biar tidak terlalu capek ya, Kak.
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Dengan pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Anda ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Alfa Nataris. Silakan, Alfa.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Jumat 25 September 2026. Secara umum, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar, Pelelawan, Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan di Kota Dumai. Selanjutnya, untuk sore hingga malam hari terjadi kekaburan udara hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Selanjutnya, untuk dini hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Selanjutnya, untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Siak, dan Kuantan Singingi pada sore atau malam hari. Selanjutnya, informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Selanjutnya, informasi mengenai perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir, informasi mengenai titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 914 titik di wilayah Sumatera, dan untuk di Provinsi Riau terpantau ada 1 titik di Kabupaten Indragiri Hilir. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu untuk update cuaca terkini melalui website stametripriau.bmkg.co.id, di Instagram kami @infobmkgriau, dan di WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alfa untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Rally Pekanbaru, pendengar, tim bola tangan SKO Riau kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan nasional junior di Surabaya, tim saat ini mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kejurnas senior yang mana dijadwalkan akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara pada Oktober mendatang. Pelatih bola tangan SKO Riau, Rafli Henjilito, mengatakan raihan medali perunggu pada kategori junior beach handball telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sebanyak 28 atlet di bawah SKO Riau untuk mengikuti kejurnas junior tersebut. Dan beliau juga menjelaskan persaingan bola tangan di tingkat nasional masih cukup ketat. Sejumlah daerah di Pulau Jawa masih menjadi kekuatan utama dalam cabang olahraga tersebut. Dan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi atlet SKO Riau untuk dapat terus meningkatkan kemampuan. Setelah menyelesaikan kejurnas junior, SKO Riau langsung mengalihkan fokus menuju kejurnas senior dan mulai pekan ini para atlet akan menjalani pemusatan latihan di Gor Indoor Volley UIR Pekanbaru. Baik, berikan untuk Anda semua nanti selanjutnya di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda juga akan mengikuti dialog interaktif Riau menyapa spesial olahraga dengan topiknya dari Riau ke nasional perjalanan tim futsal SKO Riau yang mana akan hadir sebagai narasumber pada kesempatan pagi hari ini pendengar pelatih futsal putra SKO Riau Farid Hidayat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Lewati Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
6: Ini Indonesia.

0: selanjutnya. Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga jaya. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Saya Khairan Januari ini kembali bersama Anda dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa Spesial Olahraga untuk edisi hari ini di hari ke-24 di hari Kamis ya. Maksudnya hari Jumat 25 Agustus 2025. Kita membahas terkait dengan dari Riau ke Nasional perjalanan tim futsal SKU Riau. Nah, oke. Okay. 24 September ya. 25 September. Baik, kita di rangkaian Dialog Riau Menyapa untuk edisi hari ini dari Riau ke Nasional perjalanan tim futsal SKU Riau. Dan baru-baru ini pendengar ya, tim SKU Riau terutama mungkin tim futsalnya ini baru saja menang ya di tingkat Sumatera dalam kejuaraan yang memang digelar salah satu provider di Indonesia, dan mereka menang dan masuk ke final dan nanti akan berlaga lagi di tingkat nasional bersama dengan tim-tim dari seluruh Indonesia. Nah, seperti apa mungkin perjalanannya nanti yang akan mereka persiapkan untuk perjalanan ke tingkat nasional, dan seperti apa mungkin pembinaan dari futsal di SKU Riau, karena memang kita ketahui bahwa di SKU Riau ini banyak sekali cabang olahraga yang memang untuk saat ini lumbung dari atlet-atlet, pembinaan atlet ada di SKU Riau ya. Terbukti memang beberapa atlet yang sudah meraih prestasi dari SKU Riau dari cabang olahraga seperti tinju, ada juga futsal, ada juga mungkin bola tangan dan lain sebagainya, itu datang dari SKU Riau. Dan untuk itulah pembinaan terus dilakukan di SKU Riau ya, untuk memacu dan juga menumbuh kembangkan atlet-atlet yang berprestasi, yang untuk membawa nama daerah ke tingkat nasional maupun internasional. Dan nanti kita akan membahasnya bersama dengan pelatih futsal putra SKU Riau, Bung Farid Hidayat, yang saat ini juga masih dalam perjalanan, pendengar. Dan seperti apa mungkin nanti pembinaan tim futsal SKU Riau untuk saat ini, dan bagaimana strategi mereka menghadapi tingkat nasional yang baru digelar di tingkat Sumatera beberapa waktu yang lalu di Medan Sumatera Utara, dan apa strategi dan apa evaluasi yang akan dilakukan, dan bagaimana untuk persiapan tim, tantangannya mungkin di tingkat nasional nanti seperti apa, karena kita ketahui juga bukan hanya cabang olahraga futsal yang memang mempunyai tantangan besar kalau sudah tingkat nasional, karena kita ketahui di tingkat nasional ini banyak dikuasai atau dari tim-tim dari Pulau Jawa, memang tidak kita pungkiri kekuatan mereka mungkin sangat luar biasa ya, karena banyaknya event dan banyaknya pembinaan yang cukup mumpuni di sana, sehingga ya ini tantangan besar juga untuk tim Riau untuk bisa mengalahkan tim-tim dari Pulau Jawa, baik dari tim-tim dari provinsi lainnya. Dan seperti apa mungkin peran SKU dan pembinaan atlet ya, terutama mungkin di sekolah SKU Riau, dan targetnya, yang pasti targetnya bukan hanya saja masuk lolos penyisihan, lolos semifinal, bahkan mereka menargetkan pastinya, mereka menargetkan untuk menjadi juara yang terbaik di tingkat nasional nanti. Baik, sesaat lagi nanti kita akan membahasnya bersama dengan pelatih futsal putra SKU Riau, Bung Farid Hidayat, dengan topik dari Riau ke Nasional, perjalanan tim futsal SKU Riau. Kami akan segera kembali, pendengar, setelah yang berikut ini.

0: nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Baik pendengar, kita masih bersama dalam dialog interaktif Riau Menyapa spesial olahraga ya. Tadi saya sudah perkenalkan bahwa untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan dari Riau ke Nasional perjalanan tim futsal SKO Riau. Bersama dengan narasumber kita ada pelatih futsal putra SKO Riau, Bung Farid Hidayat. Selamat pagi Bung Farid, salam olahraga.
1: Salam olahraga Kakak,
0: Jaya.
1: Terima kasih.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, iya. Sehat.
0: Sehat ya
1: Bung. Dan bersemangat insya Allah.
0: Meskipun mungkin agak telat sedikit ya, karena ada urgent lah yang dilaksanakan tadi ya sebelum kesini. Dan kita membahas terkait dengan dari Riau ke Nasional perjalanan tim futsal SKO Riau. Dan untuk Anda juga nanti ingin bergabung bersama kami pendengar, kami persilakan di line telepon yang kami sediakan di 0761 25 111, atau di 0811 767 3991. Dan kami juga di bukan hanya bisa disimak melalui 99,1 RRI Digital, tapi juga kami Anda bisa menonton di YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga live di TikTok RRI Pekanbaru. Baik, Bung Farid, ini bisa dijelaskan mungkin terkait kita pembinaan terlebih dahulu, pembinaan di SKO Riau, tim futsal ini seperti apa mungkin yang sudah dibina di SKO Provinsi Riau saat ini?
1: Untuk perlu diketahui, saya sendiri sebagai pelatih di SKO Riau untuk khusus tim putra.
0: Tim
1: karena
0: putra, ya?
1: Kita kebagi dua, ada putra dan putri, dan masing-masing punya program masing-masing dan pelatihnya juga beda.
0: Oke.
1: Kita datangkan atlet itu dari kabupaten kota, Kak. Dari 12 kabupaten kota yang ada di Pekanbaru. Dari ujung ke ujung, mau dari Row Hill sampai ke In Hill semuanya ada, dengan seleksi yang ketat. Terus dengan beberapa syarat juga, seperti sudah pernah bertanding sebelumnya waktu di SMP, terus nanti ada syarat postur tinggi badan, berat badan dan lain-lain, sama tes secara langsung juga.
0: Oke, kalau untuk jumlah atlet di SKO ini ada berapa di tim futsal sendiri, Bung? Putra ya?
1: Putra terhitung hari ini sekitar 50-an. Kita 50. Bagi 3 grade, grade A, B, dan C. C itu biasanya pemula.
0: Oh.
1: Grade A-nya yang sudah ready tanding, B-nya yang bakal regenerasi buat gantiin abang-abangnya biasanya itu, yang udah kelas 3.
0: Oke, okay. Kalau untuk saat ini apa namanya, baru-baru saja melaksanakan kejuaraan. Itu kejuaraan apa nih Bung, bisa diceritakan Bung?
1: Jadi kalau sekarang itu di futsal sendiri, di Indonesia lagi maraknya kejuaraan futsal antar pelajar. Kebetulan yang event terdekat yang kemarin kita baru laksanakan itu Axis Nation Cup. Itu dimulai dari tingkat provinsi, lanjut ke regional, dan nanti bakal ke nasional.
0: Oke, yang sudah diperjuangkan untuk saat ini di tingkat?
1: Kita udah sampai ke regional, udah juara regional kemarin di regional Sumatera, mainnya di Medan, dan bakal lanjut di nasional nanti Oktober tanggal 31.
0: Oke, Oktober, tanggal 31 Oktober ya mulai ya. Nah seperti apa mungkin dari apa namanya, ini kan pasti ada perjalanan yang dari tingkat Provinsi Riau, tingkat Sumatera, dan bahkan nanti tingkat nasional. Ini ada evaluasi yang sudah dilakukan, dan untuk menuju persiapan ke tingkat nasional ini seperti apa nih Bung?
1: Pada dasarnya kalau untuk futsal di tingkat kelompok umur kita bicaranya Kak, ya, ini di under 17 lah kita bicaranya. Kemampuan futsal itu hampir-hampir sama, hampir merata. Yang membedakan kita sama daerah-daerah lain, seperti kemarin yang kita udah ketemu di Sumatera, itu sangat-sangat berat. Yang membedakannya itu kompetisi. Mereka punya kompetisi yang kompetitif. Karena mungkin dari jumlah manusianya kali ya, peminat futsalnya juga ya, kayak Medan itu kota besar kita tahu. Terus di sana kompetisinya selalu berjalan dan dari usia dini. Mereka sudah terbiasa berkompetisi, pengalamannya juga lebih tinggi, makanya kita agak sangat-sangat sulit untuk bersaing di sana. Tapi alhamdulillahnya kemarin kita dapat hasil maksimal. Pekanbaru sendiri juga nggak ketinggalan. Sekarang sudah banyak event yang bahkan dari usia SD sudah ada. Jadi dari sana sangat-sangat kerasa tuh sama kita buat calon atlet masuk SKO-nya itu udah punya pengalaman, udah punya basic yang lumayan. Jadi mau lesnya nggak kejauhan lagi buat ngejar ke target gitu maksudnya. Kalau untuk persiapannya sendiri di Pekanbaru kemarin, mungkin bisa dikatakan levelnya yang sudah biasa kita hadapin. Mungkin kita tidak kagok lagi dengan kondisi yang ada. Tapi begitu di Sumatera, mulai itu dari strategi, fisik, kondisi tubuh fisik dan lain-lain yang pemainnya itu kita lumayan kaget. Yang ngeliat pemain pada gede-gede semua badannya. Kita lumayan agak sedikit nervous, lumayan. Tapi alhamdulillah bisa ditanganin. Kalau untuk nasionalnya persiapannya itu Ya itu tadi, kita butuh lawan tanding, kita butuh uji coba, dan saya rasa nggak cukup buat kita persiapan di sini aja. Mm-hmm. Kita butuh persiapan yang lebih, dan ada rencana buat TC di Jakarta.
0: Oh, kapan tuh dilaksanakan?
1: Kalau dari rencana kita, plan kita di tanggal 15. Mm-hmm. Sekitar 2 mingguan kita di sana, cari uji coba lawan tanding yang seumur atau di atas kita otomatis, biar bisa evaluasi dan lain-lain, dan mudah-mudahan semoga kita siap bisa bicara banyak di nasional nanti.
0: Oke, berarti nanti tingkat nasionalnya nanti tuan rumahnya Jakarta?
1: Tuan rumahnya Jakarta.
0: Oke, jadi langsung TC, langsung persiapan juga ya, untuk menjelang nasional. Tapi bagaimana perkembangan futsal saat ini, Bung Farid? Karena sekarang futsal ada lagi mini soccer lagi ya, yang hampir-hampir mirip mungkin kalau bisa dibilang. Ini seperti apa nih, Bung?
1: Saya bicara mungkin yang di ranah saya yang sudah lakukan saja. Mm-mm. Kalau futsal, kebetulan saya udah ngelatih dari tahun 2008. Resmi melatihnya itu di 2016 karena baru dapat lisensi. Mm-mm. Perkembangannya sudah sangat-sangat luar biasa, Kak. Karena pengaruh media juga ya. Di Indonesia, futsal kalau saya bilang udah jadi top 5 olahraga yang digemarin. Karena timnasnya kita luar biasa. Mm-mm. Terakhir kita peringkat 2 Asia. Dan sedang fokus buat gimana caranya bisa tembus ke Piala Dunia. Jadi kalau untuk peminatnya sangat-sangat luar biasa meningkat dari yang dulu. Kalau kita bicara tentang mini soccer, mungkin sekarang lagi menjamur lapangannya dan lain-lain. Kalau futsal dia punya segmen sendiri. Yeah. Itu di usia pelajar malah. Di usia pelajar itu yang sangat-sangat digandrungi oleh anak-anak. Jadi kayak contoh mungkin di sekolah-sekolah SMP atau SMA, kalau kakak boleh kunjungan ke sana, bisa dicek berapa sih atlet yang ikut ekstrakurikuler futsal. Bisa mungkin sekitar 100 sampai 120 anak yang untuk ikut. Ini sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan baik. Dan untuk Riau sendiri, kita punya banyak calon pemain futsal yang bisa mengharumkan nama Riau.
0: Oke. Salah satunya tuh, Bung?
1: Salah satunya ya dari SKO pastinya.
0: Dari SKO ya.
1: Dari SKO pastinya. Dengan program yang ada, kita lebih terstruktur. Saya nggak muluk-muluk bilang anak bisa ke nasional, tapi untuk bersaing, kita ready.
0: Oke, program seperti apa mungkin dijalankan untuk saat ini untuk anak-anak dari futsal di SKU Riau?
1: Kalau di SKU Riau itu, kita benangnya itu kita satu kawasan ya, Kak ya. Mm-mm. Ada di situ tempat tinggalnya. Mulai itu dari pagi kita sudah mulai gerak untuk kegiatan atlet seperti mana biasanya kalau mungkin anak-anak lain. Mm-mm. Malam begadang dan lain-lain, ini kan malam dia sudah istirahat total karena siangnya bakal berkegiatan latihan full untuk baik itu fisik, teknik dan lain-lain. Jadi mereka lebih terstruktur, program lebih oke. Sama kita tidak kesulitan buat koordinasi sama masalah akademiknya. Seperti kayak saya kemarin mau ke Medan itu saya TC full di 2 minggu terakhir, latihannya pagi sore dan benar-benar full untuk latihan, kegiatan sekolahnya sedikit kita kesampingkan karena ini memang atlet kan ya, kita fokus
0: memang
1: salah satu.
0: Memang dibentuk untuk atlet ya.
1: Memang dibentuk untuk atlet dan alhamdulillahnya kerja sama guru-guru juga enak tektokannya kalau di SKO. Kalau di sekolah umum mungkin ada beberapa guru yang tidak mau tahu kan soal seperti itu karena bukan sekolah khusus atlet, berbeda seperti itu. Menangnya di SKO seperti itu, Kak.
0: Oke. Tapi ini yang ikut serta ini memang khusus memang atlet futsal SKO Riau.
1: Ya.
0: Pure semuanya ya.
1: Pure.
0: Oke.
1: Untuk di awal dulu saya kadang pakai atlet sepak bola, tapi kalau sekarang anak saya sudah ramai dan saya yakin dengan kemampuan anak saya.
0: Oke. Baik, kita tampung dulu mungkin yang ingin bergabung bersama kita di line telepon 0761-25111. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Rani.
0: Baik. Baik, Pak Atong di mana, Pak Atong?
2: Tangkerang Utara, Pekanbaru.
0: Tangkerang Utara. Silakan Pak Atong.
2: Jadi kalau SKO itu kalau buat olahraga kan Kawah Chandra di mukanya olahraga, Mbak Rani. Kalau di nasionalnya di Ragunan gitu kan. Jadi kalau futsal itu masa depannya makin cerah Mbak Rani karena kita untuk tim nasional senior kita udah peringkat 2 di Asia. Kemarin kita kalah dengan Iran. Kalau di dunia udah peringkat 25. Jadi bagi atlet Rio yang akan bertanding antar kelompok umur pelajar tepatnya ya. Jadi ditanamkan oleh pelatih itu jangan takut kalah. Sebelum peluit terakhir ditiup, jangan takut kalah. Kita dengan orang di sana kalau futsal itu semuanya rataan kemampuannya sama. Enggak sepak bola kan, sepak bola mini dalam sepak bola indoor. Jadi enggak harus takut sama orang Papua, sama orang Jawa Timur. Ya skillnya ya sama saja. Dan sedikit Mbak Rani, kita mengucapkan selamat bagi Sumaya yang sudah mengharumkan Riau mendapat medali perak untuk Asian Games. Kita sangat bangga kan Mbak Rani. Itu
0: ya Mbak Rani. Baik, terima kasih Pak Atong di Tangkerang Utara ya. Baik, silakan di belakang Pak Atong 0761-2511 atau di 0811-763-991. Mungkin tadi Bung Farid, iya. Kalau saya memang kurang paham nih Bung, prestasi yang dihasilkan dari tim futsal ya daerah maupun nasional. Ini seperti apa nih Bung, mungkin tanggapannya?
1: Kalau daerah seperti saya bilang tadi Kak.
0: Oke, okay, sebelum dijawab ya, tapi ada okay lagi yang benar bergabung bersama kita. Kita simpan dulu jawabannya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Ya.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Bu, Ibu Suci.
0: Saya Rani Bapak. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Iya. Pak Suhaimi Bengkalis, Bu.
0: Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
3: Pak Suhaimi Bengkalis mau nanya futsal nih. Futsal ini yang dibawa nasional nanti apa ke tingkat di bawah umur atau umum?
0: Bisa aja Pak.
3: Kalau umum apakah dapat juga juara? Kata Bapak tadi dah tingkat internasional dah dapat memegang. Maksud saya kalau tingkat nasional yang mau bertanding ini apakah tingkat apa tu? Biasa atau tingkat di bawah umur? Itu tolong jelaskan. Kalau baik, tingkat umur kita dah sampai ke apa, dah sampai ke dunia, dah menang, cuma kalah lawan India apa, lawan yeah Arab.
0: Iya. Yeah.
3: Kemudian itu tolong tu Pak. Kemudian masalah pendidikan, kalau berangkat tu macam mana tu Pak? Apa tinggal dan apanya pelajarannya? Jangan bertumpuk sama ujian nanti nilai yang tak bagus, kita menyambung lagi.
0: Baik. Terus saja Pak.
3: Terima kasih sebelumnya.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis. Baik, silakan Pak Suhaimi, silakan di 0761-2511 atau di 0811-763-991. Silakan mungkin Bung ditanggapi pertanyaan atau tanggapan dari dua pendengar kita ini.
1: Untuk Bapak yang di Tangkerang Utara tadi, sangat benar kalau di dunia ya, kita sudah masuk 25 besar. Peningkatan yang luar biasa dari, kalau gak salah, dari peringkat 64 sekarang jadi 25. Karena kemarin waktu di terakhir Piala Asia kita juara 2, itu yang membuat poin kita sangat-sangat meningkat. Itu juga jadi salah satu trigger buat anak-anak jadi lagi lebih semangat latihan. Karena kelihatan progres timnasnya luar biasa. Terus ya, berikutnya di, kalau gak salah saya di AFF kemarin, usia 16 kita juara 1.
0: Satunya?
1: Ngalahin Thailand yang bertahun-tahun tidak bisa kita kalahkan. Usia 19 kita kalah di final saja kalau enggak salah saya lawan Thailand. Jadi kalau untuk nasional enggak diragukan lagi Kak, untuk timnas enggak diragukan lagi buat prestasinya. Nah, kita bicara sedikit tarik ke daerah kita, ke Riau. Itu tadi yang saya bilang, kita mungkin kalah di pengalaman dan lain-lain. Mulai itu dari kompetisi, mulai itu dari keseriusan untuk membina usia dini, karena itu juga masih sangat minim di daerah kita. Banyak event, tapi itu saya bilang, saya kasih tanda kutip, kita butuh kompetisi yang kompetitif.
0: Okay. Yang berkelanjutan ya?
1: Bukan, persaingannya oke.
0: Persaingannya, okay.
1: Terus secara sistem mendekati nasional, berkelanjutan juga salah satu faktor, salah satu jadi poin di kompetitif tadi. Kita butuh seperti itu. Makanya saya juga gerakin teman-teman di pelatih, coba lebih serius lagi, biar ada kompetitif. Dari kompetisi yang kompetitif, kita bakal menghasilkan pemain yang bisa luar biasa nanti di nasional.
0: Okay.
1: Untuk daerah sendiri, untuk Riau, insya Allah kita coba buat sejarah. Kita buat bahwa Riau ada. Kita buat kalau mata memandang biasanya itu ke Papua, seperti Bapak yang bilang tadi, ke Papua, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat. Ya kalau di futsal itu Jawa Barat sih kalau sekarang yang luar biasa. Gimana caranya mereka memandang bahwa wah, Riau bukan main-main lagi sekarang. Itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk Bapak Soemi, tadi bertanya terkait ini kelompok usia kah atau umum? Kita main kelompok usia antar sekolah. Kalau dikategorikan berarti jatuhnya di bisa dikatakan di under 17. Dan untuk status pelajarnya, karena kita di SMA olahraga, koordinasi baik sama guru-gurunya biasanya setelah TC atau setelah kompetisi itu bakal digantikan jam belajarnya atau digantikan dengan tugas biasanya. Jadi kalau untuk nilai itu bisa kita kejar lagi. Dan anak-anak, terkhusus di saya di futsal, biasanya seperti ini, kayak kemarin baru tanding dari Medan, seminggu setelah itu saya fokus untuk anak-anak kejar akademik. Okay. Gak boleh ketinggalan juga kak. Karena belum tentu semuanya bakal jadi atlet kan. Ada yang jadi kuliah, ada yang mau tes TNI Polri dan lain-lain. Terima kasih.
0: Oke, baik ya. Jadi memang strategi-strategi itu sudah dipikirkan ya, jauh-jauh hari, mungkin dari tim pengajar, tim pelatih, dan apalagi mungkin ya bukan hanya membentuk karakter dan pembinaan atlet di SKO, tapi juga membentuk ya akademiknya juga tidak boleh ketinggalan begitu. Baik, nanti sambil kita menunggu penelpon yang lainnya, Bung Farid, kita break sejenak. Untuk Anda pendengar, kami break terlebih dahulu. Kami masih bersama dalam Dialog Teraktif Riau Menyapa Spesial Olahraga setelah yang berikut ini.
4: Gladys, itu gambar apa?
5: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
4: Panah itu apa ya?
5: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
4: Wajib dihormati tidak?
5: Wajib lah, Faro.
4: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
5: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
4: Oh.
6: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
7: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

0: Baik, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa Spesial Olahraga Pendengar di hari ini Jumat 25 September 2026. Kita masih membahas terkait dengan dari Riau ke Nasional perjalanan tim futsal SKO Riau. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh pelatih Bung Farid ya, bahwa ya tingkat nasional ini juga bukan tentang satu yang hal yang mudah ya, tapi sudah ada dari daerah se-Sumatera dan bahkan nanti ini juga ada di tingkat nasional, dan ini pasti ada tantangannya Bung, dan daerah yang paling atau provinsi yang paling ditakuti nih ya, kalau sudah sampai nasional biasanya katanya kebanyakan kalau cabang olahraga Pulau Jawa. Nah, apakah kalau misalnya kalau futsal seperti apa nih Bung?
1: Kalau futsal masih sama. Kenapa Pulau Jawa? Kalau menurut saya karena pembinaan di sana benar. Terus jumlah manusia peminatnya juga ramai. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kompetisinya kompetitif. Ada Jawa Barat, ada DKI yang selalu menghasilkan atlet dan langganan buat timnas. Nah sekarang kalau di futsal ada sedikit berbeda. Dari timur itu luar biasa.
0: Oh, dari timur ya?
1: Nggak tahu ya, itu mungkin karena daerahnya membentuk karakter pemainnya. Dibutuhkan oleh futsal, dia butuh pemain lincah-lincah kan kayak dari timur. Kalau sekarang itu yang luar biasa itu sering mencolok itu dari Sulawesi dan dari Papua.
0: Oke.
1: Itu yang bakal kita jumpai semua nanti di sana.
0: Jumpai semua ya. Tapi kalau untuk putaran ini berarti ada penyisihan dan lain sebagainya untuk tingkat nasional nanti seperti apa?
1: Kalau tingkat nasional ini kalau kita cek dari tahun ke tahun itu berubah-ubah sistemnya gimana di sana. Nah, itu yang masih kita tunggu regulasinya.
0: Oke, baik. Kita buka di line telepon kembali. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Oke, baik. Dicoba kembali ya untuk Anda yang ingin bergabung. Dan Bung Farid, apakah ada strategi atau pola permainan khusus yang disiapkan untuk menghadapi tim-tim dari provinsi lain ini, Bung?
1: Bisa, kalau di sepak bola itu ada namanya filosofi sepak bola Indonesia.
0: Filanesia.
1: Nah, kalau di futsal itu kita memang belum ada filosofinya. Tapi karena tarikannya dari pelatih sekarang. Pelatih sekarang itu orang Spanyol, Kak, Hector Soto. Dia sering kasih edukasi di sosmednya dia yang memang sangat-sangat aktif sekarang. Buat rata-rata tim bisa melakukan strategi itu. High pressure namanya. Kita bermain dengan intensitas tinggi. Kita gak nunggu bola di bawah. Kita benar-benar begitu bola ngalir kita sudah pressure di atas. Istilahnya kita bisa kita katakan jangan nunggu mereka berbuat. Mereka baru mikir, kita sudah eksekusi. Dan itu bakal kita coba terapkan. Tapi balik lagi, hampir semua tim bermain seperti itu. Sama halnya kayak tukang nasi goreng gak ya? Setiap tukang nasi goreng pasti punya bumbu andalan. Nah, kita punya bumbu andalan kita sendiri.
0: Oke, apa bumbu andalannya?
1: Kalau saya lebih ke fisik.
0: Fisik ya? Oke, fisik berarti memang sangat dibutuhkan.
1: Fisik dan timing sih kalau saya. Pemahaman anak, kalau di usia ini tuh sangat-sangat butuh pemahaman. Mereka hanya melakukan, kadang tanpa mereka tahu harus apa. Hanya perintah dan template ya, atau textbook ya. Pelatih yang suruh ini, buat ini. Kalau saya lebih ke pandangan. Kalau si lawannya kesini, kalian harus apa? Lawannya kesini, kalian harus apa? Seperti itu, gambarannya seperti itu. Jadi mereka tahu. Kalau error juga harus bagaimana, kalau lawannya ke kanan mereka harus kemana, ke kiri bagaimana. Nah itu yang fisik yang pertama untuk mendukung itu semua, dan kedua itu tadi timing. Mereka tahu kapan momennya harus buat seperti itu.
0: Tapi kalau dari kelemahan dari tim kita tuh apa nih Bung? Yang perlu memang kita poles tadi saat ini untuk menghadapi nasional nanti.
1: Ada dua hal, yang pertama tadi masalah mental. Balik, mental bukan dikatakan itu mereka tidak takut bertanding dan lain-lain. Tapi karena memang biasa kompetisinya di sini, bisa dikatakan mereka menguasai, bisa dikatakan mereka merajai. Begitu dapat lawan yang sedikit, mereka butuh waktu untuk adaptasi. Itu yang pertama, mental. Terus yang kedua tadi, kondisi lapangan. Kondisi lapangan kita kalau udah main di nasional tuh benar-benar besar, Kak. Menyesuaikan,

0: bakal kita minta tolong sama Bapak Dispora. Bapak Dispora minta tolong bakal minta latihan geser ke Hall A. Mm-mm. Yang lumayan mendekati nasional itu ukurannya nanti.
1: Ukurannya ya, karena memang tingkat nasional dan untuk fasilitas sekarang kita berbeda ya.
0: Berbeda.
1: Ya. Kalau di tingkat kemarin di Sumatera bagaimana?
0: Itu udah nasional itu ukurannya. Oh. Makanya di match pertama itu kita bisa menang lebih besar seharusnya. Tapi penyesuaian itu tadi anak-anak masih ragu. Waktu saya tanya, saya coba nanya pendapat mereka, ya sama. Lapangannya kerasanya gede ikut. Akhirnya ya kita coba berdiri dari ujung ke ujung, coba cek. Oh iya, nggak beda jauh sama kita. Bedanya cuma di pandangannya aja. Tapi karena mereka tidak biasa di situ, rasa-rasanya itu lapangannya lebih jauh, lebih besar. Padahal hanya berbeda 1-2 meter mungkin.
1: Oke, pasti kan tim pelatih ini mempunyai target ya untuk tim futsal atau anak didiknya. Apa target dari selain mungkin target kita meraih juara pada ajang atau event ini, apa mungkin target lainnya yang dipersiapkan untuk tim dari SKU Futsal Riau ini, Bung?
0: Kalau saya lebih ke attitude ya kayak, karena itu mungkin keresahan saya pribadi. Anak-anak zaman sekarang itu masalah awalnya itu di attitude.
1: Oke.
0: Kalau attitude udah benar, kalau yang lain-lain tuh udah oke. Biasanya runutan saya dari pertama attitude, yang kedua baru pengetahuan secara umum. Maksudnya mereka bisa mikir dunia ini berjalan seperti apa, minat aku seperti apa. Makanya dari awal saya bilang tadi ada 50 anak, saya udah katakan tidak 50-50-nya saya pengen jadi atlet. Bisa 5%, 10% saja yang benar-benar jadi atlet. Oke, mungkin kalian ada pilihan kerja, kalian pilihan TNI Polri, mau kuliah dan lain-lain. Makanya saya tidak pernah mau jadi atlet saja enggak. Bahkan ada beberapa anak tuh yang minatnya sudah, kut kayaknya aku minat ngelatih. Karena biasa berdiskusi sama saya. Kut kayaknya aku minat hal lain dari olahraga, misalkan jadi massas. Saya kasih tahu tuh, massas nih pendapatnya tuh lumayan loh. Atau jadi pelatih fisik itu pendapatannya lumayan loh. Udah mulai seperti itu. Harus kita kasih. Karena mungkin di rumah ngobrol seperti sama pelatihnya itu kurang. Ada gap antara anak sama orang tua. Ngobrolnya mungkin jadi takut-takut. Yeah. Jadi mereka kadang mau nanya tuh udah males aja. Bawaan sampai rumah kalau ditanya, hah? Ya, hah? Ya, cuma gitu doang. Kalau sama kita mungkin. Nah, satu lagi. Saya biasakan ada kelas. Gak selalu di lapangan ada kelas. Kasih materi, tanya jawab. Biasakan mereka harus menjawab. Terbiasa mereka berdialog. Walaupun secara ilmu public speaking saya mungkin tidak ada basic, tapi setidaknya anak-anak terbiasa menjawab, terbiasa berpendapat, dan terbiasa untuk menyampaikan aspirasi yang dia punya.
1: Oke. Tapi sejauh ini perkembangan dari tim futsal di SKU ini apa? Sudah pernah menembus nasional atau seperti apa nih, Bung? Untuk PON dan lain sebagainya bagaimana?
0: Kalau secara personal, kayak kalau secara tim, kita terakhir gagal di regional 2 tahun lalu di Palembang. Di event yang sama kita kalah di semifinal. Itu tadi faktor kelelahan dan lain-lain, gagal. Baru tahun ini kita tembus lagi. Tapi kalau secara pribadi atau nasional, satu-satunya pemain Riau yang masih eksis di profesional itu dari SKU Riau, Filippo Inzaghi. Bukan sebelum zamannya saya, ada Coach Robby yang sekarang duet sama saya di SKO. Itu yang menghasilkan Filippo Inzaghi sampai ke nasional dan ke timnas junior dulu. Masih aktif sampai sekarang. Terus beberapa juniornya ini bakal on the way. Jadi kita coba buka jalur. Yang jadi keresahan saya kedua setelah yang tadi, 3 tahun di SKO kita gembleng sebagai atlet, kita habiskan waktunya. Ntar mau kemana? Kampusnya mau kemana dan lain-lain. Itu di tahun pertama jadi keresahan. Tahun kedua, ketiga, saya yang ngelatih di sana, saya coba buka jalur. Alhamdulillah beberapa anak itu sudah masuk ke UNJ Jakarta. Dan itu jalurnya itu bisa dikatakan dari mana SKU Riau. Karena dari seniornya itu punya, itu yang tetap saya jaga walaupun masih gimana attitude-nya di sana, gimana kualitas dia tetap bermain di sana secara futsal. Jadi mereka tahu kualitas kita, keluaran kita oke. Terus tahun berikutnya, tahun ini kemarin, saya coba kirim ke Bandung, IKIP Siliwangi. Ada kerjasama full beasiswa. Seperti itu juga saya kirim 2 anak dari Riau, kerjasama sama AFP Riau. Kirim 2 anak, dan itu bakal jadi jalur-jalur berikutnya buat adik-adik juniornya. Tahu mau ngelanjutin kemana. Dan itu bermain di liga kampus dan dekat dengan tim profesional biasanya.
1: Oh, oke. Jadi memang bekal menjadi atlet itu banyak ya sebenarnya untuk jalur

0: alur prestasi menuju dia prestasi berikutnya begitu ya coach ya. Tapi apa nih coach dari yang mungkin saat ini yang dibina ada tidak untuk menuju PON? PON kalau PON kita masuk futsal masuk.
1: Futsal masuk PON. Oh, kemarin enggak?
0: Oh, enggak.
1: Terakhir saya pelatihnya dia.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terakhir prapon kita kalah lawan tuan rumah praponnya DKI.
0: Oke, okay. Tapi kalau ini bagaimana untuk persiapan tahun mungkin ini, prapon dan PON nanti?
1: Jalannya dari Porprov dulu kan ya?
0: Porprov ya, ya.
1: Kalau secara usia ya hampir semua anak kita masuk ya. Yang SKO. Mungkin bakal memperkuat masing-masing kabupaten kota. Bedanya itu kalau kita SMA olahraga kan dari berbagai itu, Kak. Jadi gak bakal membela Pekanbaru itu aja atau Kampar saja, jadi berbagai. Mudah-mudahan bakal calon pemain Riau semua.
0: Oke, baik. Ada lagi penelpon? Mungkin terakhir ya, penelpon terakhir kita di pagi hari ini. Halo.
2: Halo.
0: Halo, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ibu, di mana?
2: Dengan Bu Anti di Duri.
0: Bu Anti, silakan Bu.
2: Ini ya, pertanyaan sama bapak narasumber ya.
0: Iya.
2: atletik apa temanya?
0: Oh, ini tentang futsal Bu, bukan tekbol.
2: Iya futsal.
0: Iya, oke.
2: Okay. Anak kan beda-beda tuh karakternya ya kan. Kadang dia tuh bad mood untuk latihan atau untuk ajang pertandingan gitulah ya. Gimana cara pendekatannya gitu kan, anak itu berbeda-beda, kadang bad mood gitu. Pendekatan ke anak-anak itu gimana supaya moodnya tuh kembali lagi mau berlatih gitu, semangat kembali.
0: Aja Bu, itu saja Bu Anti.
2: Yang kedua boleh.
0: Oh boleh, mungkin dipersingkat Bu waktunya karena
2: ya, sudah di penghujung. Harapan ke depan untuk ajang selanjutnya seperti apa gitu, ke tingkat nasional.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bu Anti.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pendengar terakhir ya, atau penelpon terakhir kita untuk pagi hari ini. Silakan mungkin langsung dijawab saja, Bung Farid.
1: Suka dukanya jadi pelatih seperti itu, Ibu. Seperti yang Ibu tanya tadi, bagaimana mengembalikan mood? Kita sebagai pelatih punya tugas lebih kalau menurut saya. Saya punya kurang lebih 50 anak dan insya Allah saya paham semua karakternya gimana. Si A sukanya apa, tidak sukanya apa, si A minatnya ke arah mana dan lain-lain. Yang itu harus dipahami semua karakternya karena kita bisa mengendalikan moodnya kalau kita tahu itu. Ya. Ada yang dia butuh kita sebagai abang, ada yang dia butuh kita memang sebagai pelatih saja. Ada yang suka ditanya tentang keseharian lainnya di luar futsal, ada yang menutup diri untuk itu. Makanya kita harus tahu semua. Kalau masalah penanganannya, ya itu tergantung karakternya tadi masing-masing. Saya menyesuaikan seperti itu. Okay.
0: Mental, memang mental atlet itu memang harus dijaga ya.
1: Harus dijaga. Moodnya baik. Atlet moodnya. Itu, kalau di tanding itu, atlet itu raja.
0: Iya, benar.
1: Kut, saya pengen coklat, saya beliin. Kut, saya pengen jeruk, saya beli. Okay. Gimana caranya biar dia perform luar biasa.
0: Iya, benar. Oke, okay, pertanyaan kedua nih tadi terkait dengan harapan ke depan. Dan target mungkin, ini sekaligus jadi pertanyaan saya juga nih, Bung.
1: Harapannya kita... Harapan utama saya secara tim kita bisa berbuat banyak. Saya nggak berani janji apapun. Kalau secara target pribadi nggak mungkin nggak ada. Setiap pelatih punya target realistis saya itu di empat besar.
0: Empat besar ya.
1: Target realistis saya karena lawannya memang luar biasa Kak. Okay. Tapi insya Allah kita tidak takut, kita bakal bersaing. Itu yang pertama. Terus kedua harapannya anak-anak bisa dipantau sama pelatih timnas. Anak-anak ada tembus lagi sebagai next Filippo Inzaghi.
0: Ini ada coaching klinik juga nanti.
1: Talent scouting. Rata-rata kalau event udah nasional seperti ini, baik itu dari klub dan dari nasional, dia standby di lapangan dari awal sampai akhir. Okay. Dia bakal nyari bibit-bibit yang seperti itu.
0: Mudah-mudahan ada bibit-bibit kita yang menuju juga tingkat nasional.
1: Amin.
0: Ya, untuk memperkuat timnas futsal di nasional ya, untuk mendukung negara kita ya.
1: Amin.
0: Baik, kita terima kasih Bung Farid. Mudah-mudahan juga apa yang menjadi target, apa yang yang dilakukan saat ini bisa terrealisasi dengan baik. Nanti kalau misalnya ada hasil yang positif, ya kita akan undang lagi di sini ya bersama dengan tim atletnya juga, perwakilan tim atletnya. Dan mudah-mudahan juga kita berharap bahwa futsal Riau juga semakin berjaya ya di Provinsi Riau, karena kita ketahui memang SKO Riau itu lumbungnya atlet. Jadi pembinaan yang sangat luar biasa itu itu yang menjadi modal kita untuk mengharumkan nama daerah di dunia olahraga. Terima kasih Bung Farid, terima kasih juga untuk Anda pendengar. Kita cukupkan dialog interaktif Riau Menyapa spesial olahraga. Saya Khairan Januari ini pamit undur dan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Jaya.
3: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Dini Oktaryani dapat kembali menemani Anda dalam program Halo RRI. Ya, jadi suara Anda solusi bersama pendengar. Dan pada kesempatan kali ini, Halo RRI adalah ruang interaktif yang memberikan kesempatan kepada Anda masyarakat di Provinsi Riau khususnya untuk dapat menyampaikan laporan, keluhan, saran ataupun juga aspirasi mengenai baik itu pelayanan publik di Provinsi Riau ataupun juga mungkin hal-hal lainnya ya yang terjadi di tengah masyarakat saat ini ya. Karena setiap suara Anda memiliki arti dan setiap laporan yang disampaikan bukan sekedar didengar tetapi menjadi bagian dari upaya untuk dapat menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik pendengar. Jadi apabila di lingkungan Anda mungkin ada persoalan mengenai jalan rusak, lampu penerangan yang tidak berfungsi, kemudian sampah yang menumpuk atau juga banjir pelayanan kesehatan, bidang pendidikan, administrasi kependudukan, transportasi, air bersih, listrik, banyak lainnya, ataupun juga layanan publik, pendengar silakan sampaikan kepada kami. Kami akan menghubungkan ya aspirasi tersebut kepada instansi ataupun juga stakeholder yang berwenang ya agar dapat memperoleh penjelasan ataupun juga tindak lanjut. Dan pada program Halo RRI ini juga mengajak kita semua untuk menyampaikan laporan secara santun berdasarkan fakta serta mengedepankan solusi ya. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, saya akan mengajak Anda untuk dapat bergabung melalui line telepon di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767739991. Sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung pada kesempatan hari ini ya, pendengar di hari Jumat 25 September 2026, saya akan kembali ke satu lagu hiburan untuk Anda semua di pagi hari ini pendengar. Ada satu lagu dari Killing Me Inside dengan Biarlah.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar kembali dalam program Halo RRI untuk Anda yang baru saja bergabung. Halo RRI merupakan ruang komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah ya, melalui instansi dan juga stakeholder terkait. Ya, jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, silakan sampaikan mungkin ada jalan yang berlubang, drainase yang tersumbat, sampah, administrasi, layanan pemerintah dan lain hal sebagainya. Mari Anda angkat telepon Anda ya, dan kami juga berharap laporan yang Anda berikan ya, yang Anda sampaikan melalui program Halo RRI dapat segera memperoleh perhatian dari instansi terkait ya. Jadi selain menyampaikan keluhan, kami juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin memberikan apresiasi terhadap pelayanan publik yang dirasakan semakin baik ya, karena pelayanan publik yang baik juga patut untuk diapresiasi pendengar ya. Jadi untuk Anda pendengar penting menyampaikan informasi ya, laporan disertai dengan lokasi yang jelas atau juga mungkin waktu kejadian, dan hindari informasi yang belum terverifikasi. Kemudian juga Anda dapat menggunakan bahasa yang santun, sampaikan solusi atau harapan dari masyarakat di 0761245955 pendengar, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo RRI.
4: Assalamualaikum, Muhtar Yadi.
3: Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar? Sudah lama tidak mendengar suaranya.
4: Iya, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Saya ini gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat juga, Bang. Apa nih, Bang?
4: Ini ada kabel di depan rumah aku. Kabel provider. Tapi aku nggak tahu nih providernya apa. Kalau Telkomsel nggak mungkin. Soalnya WiFi aku bagus. Entah apa nama providernya itu aku nggak tahu. Ada izinnya atau enggak tahu lah, Wak, ya kan.
3: Okay.
4: Aku putus kabel itu.
3: Putus?
4: Pas waktu hujan-hujan lah malam. Angin kencang tuh. Nah, putus dah kabel itu. Nah, kemarin kan aku udah kasih tahu juga ke siapa, ke Sisi. Cuman enggak ada tanggapan.
3: Okay.
4: Aku mintanya kalau bisa tuh dikasih tahu lah kan ke providernya. Kita melalui apa, ya kan. Diberitakan lah gitu.
3: Oke.
4: Biar agar bisa dilakukan perbaikan ya. Nah, terus yang kedua ini masalah koperasi Sakti Merah Putih di Kelurahan Air Dingin. Itu koperasinya bukanya pas waktu launching aja. Setelah launching dia nggak buka-buka lagi. Nah, awak yang mau menabung aja nggak bisa di situ. Entah di mana kendalanya aku nggak tahu. Entah mungkin sarana dan prasarana aja belum lengkap. Aku nggak tahu juga. Tapi kalau dibicarakan ini kepada ketua koperasi kan baru kurasa bisa itu.
3: Oke, Bang.
4: Hanya itu aja sih, Dokter Yan.
3: Oke, siap.
4: Oke, makasih ya.
3: Sama-sama, Bang.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dedi di Labersa ya. Yang sudah bergabung ya di program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini pendengar. Di Halo RRI kembali saya terima pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 0761245955 ataupun juga di 0811 ya, di pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita terima penelpon berikutnya. Halo RRI.
5: Halo RRI, selamat pagi Mbak Dini.
3: Iya, selamat pagi Bang.
5: Bang apa?
3: Bang Simpson.
5: Oh iya. Apa kabarnya, sehatnya?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
5: makan.
3: Sudah, alhamdulillah.
5: Apa tadi sarapannya?
3: Tadi kita sarapan nasi udu. Tim sarapan berat langsung dia.
5: Tidak apa-apa, yang penting biar tahan lama. Kadang-kadang yang kalau bubur-bubur itu kurang tahan lama kan.
3: Benar.
5: Jadi enak, di perut itu enak, jadi enggak masuk angin.
3: Iya.
5: Yang penting saya selalu, ini mengenai apa ini, udah berulang kali saya, semalam kan saya melintasi lintasan saya terus itu. Mengenai lampu jalan
3: di
5: lampu jalan antara Rumbai sampai Simpang Bingung ini semuanya masih gelap. Ada lampunya tapi cuma lampunya hanya menerangi tiang listrik, nggak jalan. Jadi kita kadang-kadang termasuk apa kalau ada lubang, sekarang mulai ada lubang-lubang satu-satu, cuman kalau kita jalan gitu kadang kita kendaraan roda dua ini kan nggak tahu lampu kita tuh kadang lampu tembaknya kan jauh. Jadi nggak nampak lubang itu kan, ya mau terperosok kita situ, cuman nggak berapa dalam, cuman kalau apa kan mau kita terjatuh kalau nggak hati-hati. Jadi sudah berulang kali ini saya sampaikan di RRI kita yang tercinta ini, sampai sekarang tidak ada realisasinya lagi, lampu itu sudah terbuat. Saya sangat butuh itu, di daerah situ sangat butuh itu, nggak bisa tidak. Yang apanya kita lupakan nanti, takutnya ada kejahatan kejahatan yang tak apa kan, yang tak kita inginkan. Yeah. Nah, karena banyak lintasan, apalagi jam gak pernah saya lewat jam 11 kuat, sunyi senyap. Apalagi datang hujan, waduh, kayak kita di kuburan nampaknya. Itu mengerikan sebenarnya, bukan apa-apa. Kita sampaikan supaya pemerintah setempat ya biar mendengar dan melihat itu situasi apanya, survei langsung ke lapangan. Kita mengapakan di radio area ini kan bukan asal-asal. Karena kita lewati lintasi teruskan, kita bisa sampaikan di sini benar atau tidak, lihat sendiri, survei sendiri. Karena udah belum kali, sampai sekarang pun belum ada. Jadi kita mohonlah sama pemerintah setempat. Ini kan antara kami Muara Pajang sampai Minas apa Rindu Sepadan itu kan masuk kota itu. Jadi jangan seperti yang di tengah-tengah di kota terang benderang, kami yang di sini seperti orang-orang apa, orang-orang bumian lah bahasanya. Ya, siapa punya lampu, ya mau terang depannya, dikit, sedikit kan. Jadi itu aja kita mau nanya ke pemerintah, jangan sampai terjadi apa-apa di situ, jadi saling menyalahi, saling ibaratnya tuding-menuding, dan itu. Kita nggak mau seperti itu, kita maunya damai, tentram, kan menyejukkan Rio ini. Satu lagi jalan ya, dalam Muara Pajar ini, waduh, dalam Muara Pajar, jalan Tio Sudarso itu sama seperti kalau udah masuk. Mobil-mobil besar itu, kami kendaraan yang roda dua, tersingkir ke pinggir. Yang di pinggir pula, ngereng pula dia punya pinggiran itu kan. Jadi kan mau terpelosok. Kalau sudah terpelosok, di atas terlicin dia. Mau masuk ke ban itu. Saya perhatikan ini, nyawa nampaknya mainnya. Jadi kalau ke Yosudar Semur Pajar ini, memang begitu. Jadi maunya diperlebar. Kalau tidak, bentuklah jalan yang baru. Kalau ada bentuk jalan baru soal pengaspalan atau belakangan tak masalah. Yang penting masyarakat aman berkendaraan. Dihususkan tuh roda 4 yang roda 10 atau berapa itu dihususkan satu tempat lintasannya kan gitu. Jadi yang terkena seperti kami-kami yang masyarakat biasa ya. Itu aja Mbak Dini.
3: Baik.
5: Terima kasih banyak atas tanggapannya nanti.
3: Baik.
5: Kalau pulang hati-hati.
3: Baik.
5: Nah, pakai masker. Biar ini cuaca kita harus pakai masker. Jadi kesehatan. Penyakit baru pakai masker. Sudah terlambat sudah kan. Lah Dini, jangan lupa makan siangnya.
3: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson di Muara Fajar yang sudah bergabung ya pada kesempatan pagi hari ini pendengar ya. Masih di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung pada kesempatan pagi hari ini masih akan saya terima di 0761 24595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Halo RRI.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat pagi Mbak Dini, sehat selalu dari Aan nih lagi mobile.
3: Iya, dari Kumbai. Aan. Apa kabar Aan?
1: Alhamdulillah.
3: Oke, apa nih Bang?
1: Ini saya mau menyampaikan dua item. Yang pertama, alhamdulillah terima kasih kepada pemerintahan Pekanbaru Kota. Sebagian jalan kita udah mulai bagus. Yang kedua, minta tolong dikasih tahu sama yang berwenang. Di Jalan Pangeran Hidayat itu udah ada tanda dilarang masuk dari jalan Cempak, jalan apa tuh? Ahmad Yani ya.
3: Ahmad Yani.
1: Tapi banyak motor-motor masuk situ. Jadi orang mau belok kanan atau ke kiri jadi susah. Karena motor-motor tuh masuk di situ. Padahal udah ada tanda dilarang masuk. Minta tolong kepada yang berwenang untuk ditertibkan. Makasih Mak Dini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Aan di Rumbai yang juga sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kembali ya, saya masih akan tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, melalui line telepon di 0761245 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Yang ingin bergabung tahan dulu ya, kita jeda sejenak pendengar ya. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu dengan Geisha, Takkan Pernah Ada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di penghujung program Halo RRI, ya, setiap laporan yang masuk kami dokumentasikan sebagai bagian dari aspirasi masyarakat, dan semoga setiap persoalan yang disampaikan dapat menjadi perhatian bersama sehingga pelayanan publik di Provinsi Riau semakin meningkat. Dan pendengar, tidak terasa sudah hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Terima kasih kepada Anda seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi, baik itu melalui telepon kami ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang terus berkomitmen untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan mari terus menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar, aktif menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, dan juga bersama-sama membangun pelayanan publik yang semakin baik. Saya pamit dalam program Halo RRI Pendengar. Nanti saya akan kembali menyapa Anda dalam rangkaian Riau Siang di program Keluarga Sakinah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Keluarga Sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju Sakinah Mawaddah Warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, di mana saja Anda berada pada kesempatan hari ini, Jumat 25 September 2026. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Keluarga Sakinah, ruang berbagi informasi dan pemahaman seputar kehidupan keluarga, rumah tangga, serta berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan membahas topik mengenai mengapa perceraian harus dilakukan di pengadilan agama. Jadi pendengar, pernikahan tentu diharapkan menjadi jalan menuju keluarga yang harmonis, kemudian juga penuh dengan kasih sayang, dan pastinya saling menguatkan. Tetapi dalam perjalanan rumah tangga, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan mudah, ya. Jadi ada pasangan yang akhirnya menghadapi pilihan untuk berpisah. Nah, ketika perceraian menjadi pilihan, masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengapa perceraian tersebut harus dilakukan melalui pengadilan agama. Apakah cukup mungkin dengan kesepakatan antara suami dan istri, kemudian bagaimana dengan talak juga yang diucapkan di luar pengadilan? Untuk membahas hal tersebut, pendengar, saat ini di studio Pro 1 RRI Pekanbaru sudah hadir bersama saya Ustadz Dr. Haji Erman Gani MAG dari Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz pada
2: Alhamdulillah pagi? Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, semoga pendengar juga terkabar sehat. Dan untuk Anda pendengar nanti yang ingin bergabung bersama kami, dan juga mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, yakni mengapa perceraian harus dilakukan di pengadilan agama, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761 24595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Dan juga pendengar, Anda dapat menyaksikan langsung program Keluarga Sakinah melalui channel YouTube RRI Pekanbaru. Mungkin untuk sesi pertama ini kita bisa mendengarkan penjelasan terlebih dahulu terkait dengan topik kita hari ini. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pekanbaru yang kami muliakan, pada kesempatan yang amat berkah di hari Jumat ini, kita sedang mengikuti program kerjasama Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dengan RRI terkait dengan pembinaan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Dan pada siang ini kita akan mengambil satu judul yang sangat krusial, yang sangat prinsip, yaitu mengapa perceraian itu mesti terjadi di pengadilan agama. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sesungguhnya perceraian itu adalah sesuatu yang sangat kita tidak inginkan. Perceraian bukanlah sesuatu perkara yang dianggap ringan, dianggap mudah, karena akan berkonsekuensi terhadap banyak hal terkait dengan nafkah, terhadap anak, status perkawinan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini tentu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa memiliki keluarga yang tahan. Kita menyebut dengan istilah ketahanan keluarga agar tidak mudah terjadi perceraian. Sesungguhnya ketika kita telah menjadi suami istri, maka pasang prinsip jangan hanya mencintai kelebihannya, tapi belajarlah menerima kekurangannya. Dalam konteks rumah tangga Muslim, sesungguhnya tidak ada pasangan seorang suami yang sempurna, tidak ada seorang istri yang sempurna. Setiap kita pasti memiliki kekurangan, itu pasti. Tetapi bagaimana kemampuan kita mampu menerima kekurangan pasangan? Karena kalau ada orang yang tidak suka dengan pasangannya, kemudian mengganti dengan pasangan yang baru, pertanyaannya apakah yang baru tadi ada jaminan lebih baik dari yang ini? Ya, itu penting. Nah, namun demikian, bila suatu rumah tangga terjadi konflik, terjadi perselisihan, sekali lagi kami katakan perceraian bukanlah solusi nomor satu. Jadi jangan ketika seorang suami dan seorang istri, pasangan suami istri bertengkar kemudian berselisih paham, bukan berarti rumah tangga itu sudah kiamat atau rumah tangga itu sudah finish. Tetapi sesungguhnya ketika terjadi perselisihan, cintamu sedang diuji bertahan apa tidak. Kalau cintamu itu kokoh, kuat, bertahan, maka rumah tanggamu tidak akan bubar. Tetapi ada beberapa hal yang mengakibatkan rumah tangga ini tidak bisa lagi dipertahankan. Rumah tangga ini tidak bisa lagi satu sampan berdua yang ujungnya terjadi perceraian. Nah, bagaimana cara perceraian ini terjadi? Maka sesungguhnya pemerintah, ya, negara dalam hal ini tidak hanya cukup seorang suami mengatakan saya talak. Jadi itu pertanyaan yang sangat penting. Karena perkawinan ini, ya, Bu Dini dan para pendengar, ini bukan hanya persoalan hubungan pribadi antara dua orang, tapi perkawinan itu menimbulkan status hukum dan hak-hak hukum yang ada di atasnya. Misalnya suami mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu. Kemudian mereka berpisah. Jadi saya ceraikan kamu, si suami dalam keadaan kesal, dalam keadaan marah, kemudian mengatakan saya ceraikan kamu. Kemudian mereka berpisah. Pertanyaannya, bagaimana status hukum perkawinannya? Apakah berpisah begitu saja? Atau bagaimana status anak? Siapa yang akan memelihara anak? Siapa yang membayar nafkah anak? Bagaimana harta bersama? Bagaimana hak istri? Panjang ini ceritanya ini kalau sudah terjadi perkawinan. Maka tidak hanya bisa sekedar si suami mengatakan bahwa engkau saya ceraikan terus habis begitu saja. Tidak. Maka kita butuh kepastian hukum terhadap status perkawinan. Disinilah fungsi pengadilan agama untuk memberikan kepastian hukum. Di samping itu, sebenarnya pengadilan agama itu juga bukan satu lembaga yang semerta-merta akan menceraikan suami istri, tidak seperti itu, ya. Ini sebenarnya yang cocok menyampaikan materinya Ibu Dini sebenarnya orang pengadilan agama nih, kawan-kawan di pengadilan agama, ya. Tetapi dalam konteks ini Majelis Ulama ikut membantu menyampaikan ini terkait dengan kewajiban kita bersama bagaimana masyarakat kita ini memiliki rumah tangga yang tahan, ya, ketahanan dalam rumah tangga. Di mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nanti tidak terlalu jauh dari apa yang menjadi visi dan misinya pengadilan agama. Nah, di satu sisi sebenarnya seperti mana yang kita sampaikan tadi bahwa pengadilan agama tidak semerta-merta menjadi lembaga memisahkan cinta antara suami dan istri. Tetapi sebenarnya pengadilan agama juga bisa sebagai rem. Bahwa bisa menjadi mediator untuk menyatukan kembali antara suami istri. Jadi ada salah satu filosofi terpenting, ya, bahwa orang yang sedang marah itu bisa saja mengatakan saya ceraikan kamu. Tetapi hukum tidak langsung menjadikan konflik saat itu sebagai proses perceraian negara. Tidak bisa. Boleh jadi si istri kesal, suami kesal, kemudian mereka bertengkar hebat. tiba-tiba si suami mengatakan saya ceraikan kamu, apakah itu semata-mata menjadi hal yang bisa dipegang secara hukum? Jawabannya tidak. Jadi ada tahapan-tahapan yang mesti harus dilakukan ketika seseorang itu ingin melakukan perceraian. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, At-talaku marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Terjemahan ayat, talak itu dua kali ya. Fa imsakum bima'ruf, kalau kamu ingin merujuk istrimu, maka rujuklah secara ma'ruf. Jadi kalau ada calon, kalau seorang suami menjatuhkan talak kepada istri, kemudian ia rujuk kembali, Al-Quran mengatakan rujuklah secara ma'ruf. Au tasrihun bi ihsan, kalaupun kalian ingin melakukan perceraian, maka bercerailah dengan cara ihsan. Bercerailah dengan sesuatu yang lebih baik. Apa maksud bercerai dengan cara yang lebih baik? Pertama, kalau ingin betul memang perceraian adalah salah satu jalan, maka pertama jangan menjelek-jelekkan pasangan. Jangan membuka-buka aib. Nah, kira-kira ada enggak orang bercerai tidak buka aib, tidak menyalahkan? Tun, entahlah ya. Tetapi kalau sudah bercerai, biasanya dalam proses itu akan membuka kesalahan, membuka aib, ya, menyebut-nyebut sesuatu yang tidak pantas untuk disebutkan. Jadi bercerai dengan secara ihsan. Tidak saling mencaci, tidak saling menghina, tidak memburuk-burukkan, ya, tidak membuka aib. Kemudian lakukan perceraian itu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Itu namanya bercerai dengan ihsan. Al-Quran saja mengatakan bahwa kalau kamu wahai suami ingin juga menceraikan istrimu, maka bercerailah secara ihsan. Ya, tunaikan hak-haknya, berikan kepastian hukum, kemudian bagaimana status anak, nafkah, dan seterusnya, dan seterusnya. Disinilah penting ya kita melakukan perceraian itu secara secara hukum di pengadilan agama. Ada sesuatu hal yang menarik ya, dalam data yang disebarkan oleh Direktur Jenderal Pengadilan Agama Mahkamah Agung, ini data yang kami ambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Pengadilan Agama Mahkamah Agung, bahwa di pengadilan agama itu dalam satu tahun itu menerima kasus lebih kurang 500 ribu kasus se-Indonesia, nasional ya. Jadi dalam satu tahun itu tidak lebih kurang sekitar 500 ribu lebih kasus yang masuk ke pengadilan agama. Artinya terregistrasi ya di pengadilan agama dan itu tercatat di Mahkamah Agung. Dari 500 ribu kasus yang masuk ke pengadilan agama, 400 ribu diantaranya itu kasus perceraian. Berarti 100 ribu lagi sesuai dengan kewenangan kompetensi absolut pengadilan agama, mungkin kasusnya adalah permohonan kasus waris, permohonan sengketa ekonomi syariah, atau pengajuan hak asuh anak, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk yang banyak itu adalah kasus permohonan izin perkawinan, izin nikah. Di undang-undang kita sekarang menetapkan bahwa menikah itu laki-laki dan perempuannya umurnya 19 tahun. Tetapi ternyata ada yang masih berumur 18 ingin menikah, mesti mengajukan izin nikah ke pengadilan agama. Nah, jadi kembali, dari 500 ribu kasus yang masuk ke pengadilan agama, 400 ribu itu adalah perkara perceraian. Dari 400 ribu perkara perceraian tadi, 70%-nya itu diajukan oleh perempuan. Jadi 70% diajukan oleh perempuan, jadi di mana istri yang mengajukan perceraian. Sebagaimana kita ketahui, di pengadilan agama itu ada dua model kasus. Pertama, ada kasus cerai gugat di mana istri yang mengajukan, kemudian istri disebut sebagai penggugat dan suami disebut sebagai tergugat ya. Maka kita menyebut istilah cerai gugat. Kemudian kasus kedua adalah kasus permohonan tolak. Ya, kasus tolak di mana suami yang mengajukan perceraian, di mana suami sebagai pemohon, kemudian istri sebagai termohon. Di nasional kita sekarang berdasarkan informasi Dirjen Pengadilan Agama, dari 400 ribu itu 70% itu kasus cerai gugat, di mana suami istri yang mengajukan cerai gugat. Nah, Jangan berpikiran negatif dulu, berarti dalam kasus perceraian itu lebih banyak istri yang mengajukan daripada suami. Bagaimana ini istri kok minta cerai sama suami? Jadi lebih banyak istri yang minta cerai. Nah, kita harus berpikir positif. Barangkali dari kasus 70% dari 400 ribu istri yang mengajukan itu adalah istri yang sudah melek hukum. Dia sudah mengerti hak-haknya. Dia sudah mengerti kedudukannya. Dia tidak mau diabaikan. Kemudian dia ingin statusnya itu jelas. Maka mereka mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, itu sebanyak 70%. Menariknya, nah ini kita tadi menyebut bahwa perceraian di pengadilan agama itu untuk menetapkan status hukum jelas tentang nafkah, tentang anak, pemeliharaan dan seterusnya. Nah, tetapi ada yang menjadi hal yang mesti jadi perhatian kita. Dari 70% yang diajukan oleh perempuan itu, hanya 3% yang memuat hak-hak perempuan dan hak-hak anak ketika terjadi perceraian. Jadi sedikit sekali. Jadi dari 70% yang mengajukan cerai gugat, hanya sekitar 3% yang dalam gugatan itu memuat hak-hak istri dan hak-hak tentang anak. Ya, kalau hak-hak istri itu pasca terjadi perceraian adalah hak iddah, hak mut'ah, hak untuk diberikan apa namanya pakaian yang layak ketika masa iddah. Hak anak termasuk nanti nafkah terhadap anak. Nah, kalau hak terhadap perempuan juga termasuk mahar yang belum ditunaikan. Jadi dulu ketika menikah, suami mengatakan aku nikah engkau dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan duit 50 juta. Ternyata baru dibayar 20 juta, 30 jutanya belum. Ya, nah itu nanti menjadi hak-hak perempuan. Nah, jadi hanya 3% yang memuat hak-hak perempuan dan hak-hak anak. Jadi dalam putusan pengadilan nanti, majelis hakim menetapkan bahwa si suami nanti ditetapkan memberikan nafkah kepada anak sekitar 5 juta satu bulan sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami. Ya, jadi 5 juta sebulan menjadi nafkah anak. Tetapi sayang seribu kali sayang, biasanya putusan pengadilan tentang kewajiban suami pasca terjadi perceraian untuk menunaikan hak-hak kepada anak ini itu jarang terjadi. Dari 5 juta itu kadang-kadang dikasih 1 juta. Kadang-kadang hanya nol, tidak diberi, ya. Sehingga dari 30% yang hanya memuat hak-hak perempuan dan hak-hak anak tadi, hanya 0,26% yang mengajukan hak eksekusi. Apa tuh hak eksekusi? Jadi kalau di pengadilan agama, putusan dari pengadilan agama menetapkan bahwa anak apa ayah ini wajib menafkahi anak 5 juta per bulan, ternyata tidak dilakukan, maka hanya sekitar 0,26% yang mengajukan balik ke pengadilan supaya putusan itu dieksekusi. Kalau ada suaminya punya gaji, supaya gaji itu langsung dipotong untuk anak. Itu sedikit sekali yang mengajukan. Nah, apa yang hendak kita simpulkan pada kesempatan siang yang amat mulia ini, pada momen yang sangat penting ini adalah bahwa pastikan status perkawinan itu jelas secara hukum di pengadilan agama sehingga nanti perempuan dan anak-anak memiliki kepastian hukum. Nah, apakah mungkin tanpa ada kepastian hukum seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya saya ceraikan kamu? Boleh jadi ya suami mengingkari perceraian tadi. Boleh jadi si suami mengatakan bahwa dia tidak pernah menceraikan. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam perspektif hukum kita tentang hal-hal yang harus menjadi tujuan diturunkannya syariat. Ya, jadi para ulama merumuskan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip Allah menurunkan syariat. disebut dengan istilah maqasid asy-syariah. Nah, ini agak teoretik sedikit. Yaitu maksud-maksud diturunkannya syariat secara umum, ya. Pertama itu adalah dalam rangka hifzun nasab, dalam rangka menjaga nasab agar status anak, hubungan keluarga menjadi jelas. Jadi setelah terjadi perceraian, pengadilan agama memutuskan nanti nasabnya itu menjadi jelas. Kalau hanya sekedar bercerai begitu saja, jadi di masyarakat kita, ya, ini disampaikan juga pada kesempatan ini, ada orang yang sudah tidak serumah dalam satu tahun lebih. Jadi dalam satu tahun, dua tahun mereka tidak serumah. Begitu mereka tidak serumah, suami tidak lagi pernah datang berkunjung, suami tidak pernah lagi pernah memberi nafkah, mereka menganggap itu sudah bercerai. Kemudian si suami atau si istri menikah lagi dengan orang lain. Si istri yang tidak pernah diberi nafkah oleh suami, tidak pernah dikunjungi oleh suami tadi, menikah lagi dengan suami baru. Padahal status dengan suami pertama belum selesai. Ini hati-hati. Dalam sistem hukum kita ada 3 sebab orang bercerai. Pertama, karena akibat kematian. Yang kedua, karena putusan pengadilan. Yang ketiga, akibat pengajuan cerai tolak oleh suami. Kalau 3 ini tidak ada, maka mereka dianggap sebagai suami istri. Nah, inilah yang menjadi penting bagi kita, bahwa harus ada jelas status nasab. Yang kedua, hibzul mal. Diturunkan agama untuk menjaga harta bersama, menjaga hak-hak ekonomi mantan istri, menjaga hak-hak nafkah untuk anak, agar nanti setelah terjadi perceraian ini ada kepastian-kepastian hukum bagi anggota keluarga setelah pasca perceraian. Demikian untuk pengantar, mungkin kita buka tanya jawab untuk lebih mengembangkan judul yang kita bahas di siang hari ini. Demikian, Mbak Doni.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Keluarga Sakinah dengan topik mengapa perceraian harus dilakukan di pengadilan agama, dan juga tadi sudah ada penjelasan yang disampaikan, ya, Anda dapat bergabung pendengar bersama kami melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Tapi Ustadz, mungkin kalau kita berbicara mengenai perceraian atau juga mungkin melalui pemberian talak. Nah, kalau sudah ditalak berarti kita masih harus menguruskannya lagi ke pengadilan agama atau seperti apa, Ustadz?
2: Iya, betul. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, ketika suami mengatakan menjatuhkan tolak, maka dia mesti segera ke pengadilan agama untuk mengurus proses kepastian hukum. Jadi kepastian perkawinan itu mesti didudukkan setelah dia menjatuhkan tolak. Nah, persoalan di dalam masyarakat adalah tolak sering diucapkan tapi masih juga bersama sebagai suami istri. Itu bukan tolak dalam makna perceraian. Maka tidak dibenarkan menjatuhkan tolak di luar pengadilan. Maka pengadilan agama akan menetapkan perceraian terhadap pasangan suami istri ini apabila tidak bisa ditemukan lagi jalan untuk berdamai. Ya, kira-kira baik. Seperti itu apa.
1: Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu di 0761-24595. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: siang. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Zaibani dari Dumai.
1: Zaibani di Dumai. Silakan Pak Zaibani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaibani, silakan.
3: Ini Pak Ustaz. Yang Pak Ustaz bahas tadi itu banyak yang kejadian seperti itu. Ini ada lagi Ustaz. Dia kan sudah punya anak 3 Ustaz. Suaminya 2 minggu sekali pulang, 2 minggu pulang sekali. Itu katanya ngasih nafkah cuma 200 ribu, Ustaz. Terang anak ada yang minum susu katanya. Bagaimana pula lagi itu dia menggugat lah di pengadilan kan. Menggugat kan dia jatuh kan kan talak tadi. Lepas itu dia ini tadi nguyur aja mencari uang gitu Ustaz. Itu macam mana lah mengatasi yang perempuan seperti itu Ustaz?
2: Mengapa? Dia, ada apa Bu?
3: Jatuh ponis kan. Yeah. Ponis di pengadilan. Kan nah, ada ponis. Bukan dah setah jadi dia status janda kan.
2: Iya.
3: Tapi dia demi untuk demi makan anak itu, dia mencari uang sendiri Ustaz. Maksudnya, tahu sendiri kan. Seperti itu. Dia bekerja tidak, cuma jual diri aja dia. Maksud saya itu, bagaimana untuk mengasih nasihat sama dia seperti itu. Sebab saya sering cerita sama dia. Itu aja Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi mungkin juga ada disampaikan nafkah yang diberikan setelah perceraian jumlahnya mungkin kurang gitu ya, sehingga memaksa mantannya tadi ini harus bekerja tapi mungkin dengan cara yang kurang baik seperti ya, itu ya. Ustaz ya, bagaimana menyikapinya ataupun juga bagaimana untuk bisa menyampaikannya agar lebih berusaha mungkin lewat jalan yang lebih baik lagi seperti itu.
2: Jadi begini Pak Zabini, ada satu penelitian mahasiswa judulnya adalah pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian. Jadi sesungguhnya ketika terjadi perceraian dari sisi anak itu tetap ayah dia, dari sisi anak itu tetap ibunya. Sebagai suami istri memang mereka tidak lagi sebagai suami istri, tapi kewajiban nafkah itu tidak gugur atas seorang ayah ketika terjadi perceraian antara suami istri tadi. Tetap, jadi kewajiban nafkah itu tetap sama ayah. Apa yang menjadi dasar seorang suami wajib menafkahi istri, dasarnya adalah akad nikah. Jadi saya Herman Gani, apa yang menjadi dasar saya menafkahi istri saya, akad nikah tadi. Kalau akad nikah tadi sudah tidak ada lagi, kewajibannya hilang. Kemudian apa dasar seorang ayah wajib menafkahi anak? Nasab. Di nasab itulah yang mengakibatkan ayah ini wajib menafkahi. Maka apakah ayah ibu ini sebagai suami istri atau tidak lagi sebagai suami istri, tidak menghilangkan kewajiban menafkahi ayah terhadap anak. Dan seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya itu zalim sekali. Itu hutangnya dunia akhirat. Bahkan ketika di dunia ini, ketika ini anak boleh saja melakukan, meminta eksekusi terhadap harta ayah apabila ayah tidak menafkahi. Dan itu bisa dianggap sebagai hutang. Hati-hati. Jadi kalau seandainya 5 juta satu bulan tidak dipenuhi, atau katakanlah 2 juta satu bulan, berapa tahun ayah ini tidak memberikan nafkah, itu bisa dihitung sebagai hutang. Kalau ayah tadi memiliki objek aset yang senilai dengan itu bisa diajukan hak eksekusi. Begitu kerasnya soal nafkah ini. Nah, di akhirat juga akan menjadi dosa paling besar. Jadi seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya, itu sama saja tidak memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu hak? Sesuatu yang mesti diterima oleh anak. Itu dosa sekali. Berat itu hukumnya. Zalim sekali. Nah, oleh mana yang lebih afdol? Ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dinarun anfaqatahu fisabilillah. Kalau kalian punya uang, silakan infakkan fisabilillah. Dinarun, kalau kalian punya uang, silakan merdekakan budak. Kalau kalian punya uang, silakan infakkan kepada fakir miskin. Tapi kata Nabi, kalau kalian punya keluarga, menafkahi keluarga itu jauh lebih afdol daripada berinfak dan bersedekah tadi. Begitu pentingnya. Jadi sungguh berbahagialah seorang ayah yang mau menafkahi anaknya, dan itu pahalanya besar sekali. Sebaliknya yang tidak, dosa. Nah, sekarang akibat dari suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak bukan menjadi alasan seorang istri bisa mencari nafkah itu dengan cara yang tidak benar. Ya kan? Apakah hanya itu satu-satunya jalan? Jadi Pak Zabini mengatakan sering ketemu dengan ibu itu. Sebaiknya Pak Zabini ingatkanlah ya, atau Pak Zaiba ini selamatkan juga tidak masalah itu. Ya tentu, tentu. Maaf Pak, saya menyebut guru saja. Nah, ini harus diingatkan bahwa melakukan perbuatan haram untuk mencari nafkah untuk anak itu bukan sesuatu yang dibenarkan. Jadi insyaallah selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernyawa, Allah akan berikan rezeki kepada makhluknya. Itu yang menjadi jawaban bagi kami Bu Dini. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Untuk ada yang ingin bergabung pendengar, kembali kami terima di line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Tadi juga sempat Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu pada siang hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Ustariani.
1: Iya, dari siapa ini Pak?
3: Didi Labersa.
1: Iya, silakan Pak Didi.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi silakan.
3: Saya mau bertanya nih Pak Ustaz.
2: Iya.
3: Teman saya itu udah sah ya, secara hukum agama dia itu bercerai. Terus si anak ini menjadi tanggung jawab dia.
2: Jadi anak menjadi diambil alih oleh suami?
3: Bukan, anak tetap sama istri,
2: ya, ya, ya.
3: Istrinya, tapi dia yang membiayai.
2: Betul, menafkahi
3: cuman
2: ya.
3: Satu, cuman anaknya yang bungsu itu sama suaminya. Ya, betulnya yang dimintanya itu anak yang kedua, karena anak yang keduanya ini perempuan pengennya. Ya, kalau dia udah tua nanti anaknya yang perempuan ini nanti yang merawat dia. Tapi yang diberikan istrinya itu anak laki-laki. Ya mau tidak mau terpaksa lah harus diterimanya. Nah terus tanggung jawab dia kepada anak-anaknya itu dia yang biayai. Nah anaknya yang nomor yang kedua ini dia kuliah Pak Ustaz.
2: Ya.
3: Nah dia yang biayai. Transfernya lah terus uang itu ke anaknya ini melalui rekening dia. Cuman si ibunya ini banyak alasan yang dibuat-buatnya bagaimana supaya dia bisa mendapatkan uang yang dikirim bapaknya itu kepada anaknya ini Pak Ustaz.
2: Oh iya iya.
3: Macam-macam alasannya, entah itu untuk biaya dapur, entah itu untuk biaya beli gas.
2: Si ibu sudah menikah lagi dengan suami baru?
3: Nah itu saya nggak tahu Pak Ustaz. Nah, sementara suaminya ini udah menikah dengan yang baru.
2: Iya. Kalau si suami sudah menikah ya, yang istri nggak tahu ya?
3: Iya. Nah terus dibujuk-bujuknya lah si anak. Agar supaya uang yang dikirim orang tuanya itu bisa didapatkannya. Nah, menurut Pak Ustaz, apa itu hukumnya Pak Ustaz? Karena si anak ini pun nggak tega melihat orang tuanya ini kan. Kebemandirian rasanya hidupnya kan gitu. Karena biaya-biaya ini. Tak itu biaya beli gas, tak itu biaya listrik. Oken ini. Tak biaya dapur, tak biaya apalah. Pokoknya banyaklah alasan istrinya. Bagaimana supaya uang ini bisa didapatkannya. Begitu Pak Ustaz. Kayaknya itu aja pertanyaan saya Pak Ustaz.
1: Ya.
3: Terima kasih Din. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Didi di Labersa yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami terima pendengar di 0761-24595. Kita terima
2: ya.
1: Satu penelpon kembali Ustaz. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
4: dengan Mbak Anti di sini.
1: Iya Mbak Anti, silakan Mbak Anti.
4: Pertanyaannya buat Pak Ustadz ya. Berapa lama jeda masa iddah tapi bercerai meninggal ya? Satu, yang kedua bercerai hidup. Dan durasinya untuk menikah lagi berapa waktunya bisa dia menikah kembali baik suami maupun istri? Itu aja sih Din.
1: Iya,
4: itu aja.
1: Iya, baik. Oke,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anti juga di Duri ya. Mungkin bisa langsung dijawab juga Ustaz ya untuk pertanyaan dari pendengar kita, ada Pak Deddy di Labersa dan juga Mbak Anti di Duri.
2: Pertama Pak Deddy di Labersa. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, apa yang menjadi dasar seorang ayah wajib menafkahi anak? Dasarnya nasab. Dan nasab ini tidak akan pernah putus ya. Tidak ada mantan anak. Nah, jadi dan ini sudah betul dan ini sudah luar biasa ini. Seorang ayah sudah menafkahi anak. Apakah anak itu kemudian tinggal bersama dirinya atau tinggal bersama mantan istri atau tinggal bersama neneknya atau bertinggal bersama adik-adik perempuannya, sama tante atau sama sama eteknya ya, sesuai dengan adat yang terjadi, itu teknis itu. Tetapi yang wajib adalah nafkah itu sudah diberikan oleh ayah kepada anaknya. Itu hal yang nomor satu dan ini luar biasa. Semoga menjadi berkah bagi seorang ayah. Kemudian dari sisi istri, istri yang kemudian berupaya untuk mencari banyak alasan agar duit yang datang dari mantan suaminya itu juga bisa menghidupi dirinya. Ini yang tidak bisa diterima ya. Karena itu bukan menjadi haknya. Jadi ternyata ada seorang perempuan duitnya mau, orangnya enggak mau, itu masalahnya itu ya. Jadi ini tidak boleh ya. Jadi karena kewajiban mantan suami itu adalah menafkahi anak. Tapi kalau mantan suaminya tadi memberikan dengan keridhaan, ya itu tidak ada masalah ya. Itu dari Pak Deddy. Kemudian dari Anti tentang iddah. Nah, berapa masa iddah? Kalau seandainya suaminya wafat, suaminya meninggal dunia, maka istri itu tidak sedang hamil. Pastikan dulu, kan boleh jadi suaminya wafat dia sedang hamil. Kalau seorang suami meninggal dunia, berapa iddahnya istri? Kalau istri itu tidak sedang hamil, maka dihitung 4 bulan 10 hari. Dalam 4 bulan 10 hari dia tidak boleh menikah dengan yang lain. Ya, itu dipastikan dulu 4 bulan 10 hari. Tetapi kalau istrinya itu sedang hamil, maka ambil nanti iddahnya yang paling panjang. Maksudnya kalau kehamilannya itu baru 1 bulan ya, maka nanti iddahnya itu sampai melahirkan. Tetapi nanti kalau dia sudah umur hamil 8 bulan, berarti sebulan lagi dia melahirkan, apakah iddahnya selesai? Tidak, maka diambil iddah hamil, iddah seorang istri tidak hamil, yakni 4 bulan 10 hari. Itu kalau suaminya wafat. Nah, sementara kalau perceraian itu adalah perceraian yang masih hidup, cerai hidup ya. Kalau tadi kan cerai mati. Ya. Kalau cerai itu cerai hidup, nanti ditengok dulu Bu Dini. Kira-kira istri itu haidnya masih normal apa tidak? Nah, kalau haidnya itu masih normal, maka berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru, maka ia mesti menunggu 3 kali quru, 3 kali suci. Maka dihitunglah 3 kali suci, baru nanti dia boleh menikah dengan suami yang baru. Kalau itu haidnya masih aktif. Tapi kalau tidak lagi mengalami haid, ya, kita sebut apa itu yang tidak lagi?
1: Sudah menopause.
2: Maka berlaku ketentuan At-Talaq ayat 4. Fa'iddatuhunna salah satu quru. Salah satu ashur. Jadi iddah mereka itu adalah 3 bulan. Ya, 3 bulan ya. Nah, itu kalau seandainya tidak ada haid lagi ya, maka iddahnya itu dihitung selama 3 bulan saja. Itulah beberapa kriteria-kriteria tentang masa jeda interval menunggu bagi seorang perempuan ketika ia bercerai dengan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz ya pada kesempatan siang hari ini. Hampir di penghujung kebersamaan, tapi mungkin kita bisa terima satu penelpon terakhir ya, silakan, sebelum kita tutup. Untuk Anda yang ingin bergabung di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siang hari ini.
1: Iya.
5: Nama Ucu kali ini.
1: Iya, Ucu amin, silakan ya. Ucu.
5: Iya, makasih. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ini di ujung pengunjung ini saya mau bertanya satu, katakanlah sebagai ilmu bagi saya. Ini Ustaz, ada seorang pasang suami istri, si suami ini lugu dalam artian bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dia miliki, tapi penghasilannya tidak seperti yang diharapkan. Lalu istri meminta supaya bekerja lebih daripada itu penghasilannya. Lalu suami yang bagaimana, dia orang kelulusannya segitu-gitunya, lalu mau cari kelebihan bagaimana? Tentu ya setan pun ikut pula. Bisi-bisi acara ini ajalah, cara jual narkoba, cara ini. Apakah dengan suami melakukan itu semua karena permintaan istri? Istrinya berdosa enggak, Ustaz? Karena permintaan istri yang berlebih. Sebenarnya usaha suaminya sudah cukup untuk makan, pakai, dan segala kebutuhan rumah tangga. Tapi karena yang namanya nafsu, Ustaz sama-sama tahu lah itu, hawa nafsunya selalu bergelimang dengan kita. Apakah istri ikut berdosa, Ustaz? Memaksakan kehendak suami yang lugu dan polos tadi untuk bekerja lebih mencari penghasilan. Kasih mohon maaf, syukron kasiran, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin bisa langsung
2: ya, terima kasih. Dijawab
1: Ustaz ya.
2: Jadi begini, ada satu kaidah mengatakan ar-ridha bisyai ridha bima yatawalla du'an. Jadi kalau kita sudah ridha terhadap sesuatu, maka harus redo terhadap konsekuensinya. Ketika ada sebuah perkawinan, ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan. Ini penting ini untuk, ini bukan Acu Amin ya, tapi Buya Amin nih, Ustadz nih beliau nih. Jadi buat Acu Amin ya, Mbak Dini dan para pendengar sekalian, ada hal yang mesti kita akui ya. Jadi ketika ada perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, itu ada prinsip keredoan. Prinsip saling menerima satu sama lain. Saya Erman Gani menikah dengan istri, kemudian istri menerima saya sebagai calon suami. Ada keredoan dari awal, keredoan dengan keadaannya, ekonominya, ya dengan keluarganya, dengan pekerjaannya. Itu harus diketahui dari awal. Kalau sesuatu yang diredoi dari awal, tidak boleh

0: Kemudian suaminya redha pula. Itu tidak boleh, itu keredhaan dalam tingkat haram. Contoh lain umpamanya saya Erman Gani memberikan narasumber pelatihan di sebuah hotel. Kemudian begitu turun dari lantai 7 ke lantai 2, tiba-tiba saya di lift ketemu dengan tetangga saya, ibu-ibu. Kemudian dia memegang tangan laki-laki dan itu bukan suaminya. Saya katakan, mengapa ibu di sini? Ibu kan selingkuh ya dengan laki-laki lain. Ibu itu mengatakan, kenapa Ustadz marah? Suami saya redha kok. Nah, itu tidak masuk dalam konsep keredhaan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, keredhaan-keredhaan ketika awal perkawinan itu menjadi catatan ketika telah berlangsungnya perkawinan. Maka prinsip yang kita pegang ketika perkawinan terjadi adalah mampu menerima kekurangan pasangan ketika sudah terjadi perkawinan. Itulah konsep yang kita pakai tentang jangan hanya engkau mencintai kelebihannya, tapi belajarlah menerima kekurangannya. Inilah barangkali yang dapat disampaikan. Moga-moga kita semua, para penanya, bapak ibu, para pendengar, rumah tangga kita, rumah tangga anak cucu kita, rumah tangga keluarga dan semua kita ini, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita ini memiliki ketahanan rumah tangga yang sangat kuat, tidak hanya kuat dari sisi kemampuan ketika tidak ada ekonomi yang layak, tapi kemampuan untuk bisa menerima saling sikap yang mungkin berbeda seiring dengan berjalannya waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Haji Erman Gani MAG yang sudah hadir dan juga memberikan penjelasan dalam program Keluarga Sakinah hari ini, yang mana semoga perbincangan kita memberikan manfaat bagi pendengar, terutama bagi keluarga yang mungkin saat ini sedang menghadapi persoalan rumah tangga. Baik pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dalam program Keluarga Sakinah. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalam.
2: Ibu, demikian acara Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
5: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu

lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudi ya, Pak?
4: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
5: Woi, mikir kalau bawa motor. Bahaya tahu.
6: Bapak kurang senang. Sini turun.
5: Ayo, sini kalau berani.
4: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
6: Yayalah, lain kali jangan gitu ya.
5: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak nggak kayak gini.
4: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
7: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
4: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudi.
8: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
9: Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Dinamika olahraga.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 25 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sie im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky. As it was for Neto as
1: well. Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alvalade, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Félix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Félix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Have the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal, sedangkan Denmark menghadapi Wales.

kembali ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut

0: Tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin.

Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

layar bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

yang dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita melanjutkan kembali rangkaian Riau Siang untuk hari ini pendengar, di edisi Jumat ya, hari yang ke-25 di bulan September 2026. Baik, untuk ragam rangkaian program siaran informasi dan hiburan tentunya masih akan hadir menemani segala kegiatan aktivitas Anda yang mungkin saat ini juga tengah sibuk ya dengan berbagai pekerjaan yang dilakukan. Ya, semoga apapun itu semua yang Anda lakukan saat ini semuanya berjalan dengan lancar dan juga tetap dengan suasana yang menyenangkan yang bisa kita ciptakan di siang ini pendengar ya. Ragam program dapat Anda simak seperti nanti dalam kesempatan ini kita bersama di rangkaian informasi dan musik. Nah, setelah itu juga nanti akan ada siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini pendengarnya, itu sekitar pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat nanti. Akan ada juga informasi-informasi terkini yang akan kami kabarkan untuk Anda di siang ini pendengar dalam Warta Riau Siang, nanti dapat Anda simak ya pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya juga disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga nanti bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Menemani Anda dalam rangkaian Riau Siang hingga Riau Sore dari sekarang tepatnya nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia bersama Anda.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Dan untuk melanjutkan rangkaian kita dalam Depatrio siang hari ini pendengar. Seperti tadi yang telah kami sampaikan, kita akan bergabung nanti dengan Masjid Raya Nur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat hari ini ya. Namun sembari kita menantikan untuk tersambungnya kita dengan Masjid Raya Nur Provinsi Riau, kami akan kembali menemani Anda di siang ini pendengar dengan menghadirkan lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Khusus kita akan menikmati lagu-lagu bernuansa Islami.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: Baiklah pendengar Pro 1, kami cukupkan untuk ragam rangkaian lagu-lagu islami di kesempatan siang ini, karena kini sudah tiba waktunya. Ya, kita akan bergabung dengan Masjid Raya Nur, Provinsi Riau. Akan kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat untuk hari ini. Dan segera kita akan jumpai Maizul Hardinas. Baik Maizul, silahkan.
1: Halo, udah?
0: Silakan Maizul.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah di hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga dengan sering kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, kita amin ya amin. Saat ini saya melaporkan

menuju masjid meninggalkan sunnah duniawi demi memenuhi panggilan. Pekan baru juga jauh.

Anda untuk segera percepat langkah Anda menuju ke Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau atau ke Masjid. Sekali lagi kami himbau kepada para pendengar RRI Pro 1 dan juga Pro 4 Pekanbaru agar menjalankan langkah menuju Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau atau ke masjid di sekitar Anda. Bagi pendengar, marilah saatnya kita ikuti rangkaian ibadah sholat Jumat hari ini dengan penuh kekhusyukan dan juga keikhlasan. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akbarullah.

إلا الله.

الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما شاء الله رحمكم الله. Ingin mengajak diri khatib sendiri dan hadirin, kita senantiasa ketakwaan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Saudaraku, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di rumah Allah ini melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sampai hari ini Allah masih memanjangkan umur kita. Ini bukti bahwa Allah masih sayang dengan kita. Banyak saudara kita, orang tua, sahabat yang pergi lebih dulu. Kalaulah mereka pergi terlebih dahulu, amalan banyak, semua dosa-dosa diampunkan, alhamdulillah ya rabbil alamin. Tetapi jika pergi dulu, amalan sedikit, dosa banyak, tak mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka termasuklah mereka orang yang merugi. Oleh sebab itu saudaraku dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan umur kepada kita sampai hari ini, mari kita manfaatkan untuk memperbanyak bekal kita, memperbanyak ibadah kita, dan secepatnya melakukan taubat nasuha. Kita yang hadir semua di sini adalah para pendosa, banyak dosa-dosa masa lalu kita, tapi Allah tutup aib kita. Tak ada di antara kita yang tahu dosa di antara kita. Kalau ada yang tahu, malu kita untuk datang ke masjid, malu kita untuk berkumpul dengan teman karena dosa-dosa masa lalu kita. Tapi Allah tutup aib itu. Hanya kepada Allah tempatmu untuk bertaubat. Lakukanlah taubatan nasuha ketika seperempat malam bangun solat tahajud, mohon ampun kepada Allah. Bentangkan semua dosa-dosa masa lalumu, menangis di hadapan Allah dan berazamlah, aku tidak akan mengulangi lagi Allah. Maka itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Ketika kita sudah melakukan taubatan nasuha, Allah ampuni semua dosa kita, lalu amalan kita sudah banyak. Ketika Allah menjemput kita, maka kita akan mati dalam husnul khotimah. InsyaAllah mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apapun status kita, apapun jabatan kita, sebesar apapun kekayaan kita miliki, mari kita raih ketakwaan dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, di surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 Allah berfirman dan mengatakan bahwa ada 5 kelompok manusia yang dikatakan beriman. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa 'ala itu ketika disebut nama getar hatinya, wajilat qulubuhum, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan hanya kepada Allah
mereka menyerahkan diri. Yang pertama disebutkan adalah, disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika azan berkumandang, maka Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Bilal menyebutkan nama Allah. Tapi kalau kita masih sibuk dengan dunia, kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, kita masih sibuk berbual-bual dengan kawan kita, maka belumlah bergetar hati kita. Padahal Bilal menyebut nama Allah, kita masih sibuk dengan dunia kita. Ingat saudaraku sekalian, Allah memanggil kita hanya 3 kali. Yang pertama panggilan haji ketika orang itu mampu. Yang kedua panggilan solat. Yang ketiga panggilan mati. Jangan sampai panggilan ketiga ini, jangan sampai nafas ini sudah sampai di leher. Percuma saudaraku sekalian. Fir'aun adalah manusia lantullah yang mengaku dirinya. Setelah nyawanya sampai di tenggelam di laut merah, baru dia mengakui, aku mengakui Tuhan Nabi Musa. Terlambat. Taubatnya tidak diterima saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, mumpung badan masih sehat, mumpung kita diberikan kesempatan, maka ketika disebut nama Allah, cepat bergetar hati kita. Ketika azan berkumandang, cepat lari ke masjid. Yang sedang naik mobil, cari masjid, karena Allah sudah memanggil kita. Cepat menghadap Allah sebelum datang panggilan yang ketiga. Saudaraku sekalian, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Semua benda yang ada di langit di bumi bertasbih, gunung bertasbih, air bertasbih, batu bertasbih, pohon-pohonan bertasbih, hewan-hewanan bertasbih. Kalau ada manusia tak bertasbih, tak mengingat Allah, maka lebih tinggi derajat hewan, tumbuhan, batu dan gunung daripada manusia. Apa tak malu kita? Kita manusia yang beriman, manusia yang punya ilmu pengetahuan, manusia yang berakal, tapi kalah

0: dari jaringan kayu itu dia lihat dalam dengan menggunakan mikroskop. Ternyata dari penglihatan dia, di jaringan pohon itu tertulis dan bisa didengarkan kalimat Allah, Allah, Allah. Ternyata pohon itu bertasbih dengan menyebut nama Allah. Kalau kita tidak bertasbih, kalah kita pohonan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah atau Al-Qur'an bertambah imannya. Ketika imam membaca surah Al-Fatihah dan ayat lain, bertambah iman kita. Dan yang lebih baik adalah ketika kita mengerti makna yang dibacakan itu. Tapi kalau kita tidak mengerti, maka dia akan lewat begitu saja karena kita tidak tahu maknanya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, belajar tajwid perlu. Tapi belajar tentang makna Al-Quran juga lebih perlu untuk menghayati semua isi Al-Quranul Karim. Ketika imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam hati kita, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yawmiddin, yang menguasai hari kemudian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta tolong. Bertambah iman kita. Karena apa? Apa yang dibacakan ayat Al-Quran, kita tahu maknanya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, ketika ada orang membaca Al-Quran, dengarkan, hayati, supaya iman kita bertambah. Yang ketiga adalah tawakkal tu'ala Allah. Serahkan diri kepada Allah. Tapi ini bukan yang pertama. Yang pertama kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Siang dan malam jangan pernah berhenti. Yang kedua adalah berusaha. Menjadda wajadda. Siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Jika berdoa sudah dilakukan, usaha sudah maksimal, baru kita tawakkal tu'ala Allah. Serahkan diri kepada Allah. Tapi jangan terbalik. Belum berdoa, belum berusaha, langsung tawakkal tu'ala Allah. Ini terbalik. Tapi duli dengan berdoa, berusaha semaksimal mungkin, baru kita tawakkal tu'ala Allah. Kemudian, allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang melaksanakan salat, tapi banyak orang lalai dalam melakukan salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahud. Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang melalaikan salatnya. Kita selalu lalai dalam waktu. Salat zuhurnya ketika mau masuk asyar. Salat asyarnya ketika masuk maghrib. Salat maghrib kita masuk ketika akan masuk isya. Salat isya yang akan masuk salat subuh. Salat subuhnya ketika masuk salat duha. Lalai dia dalam salat padahal Allah sudah memanggilnya. Yang kedua, lalai dalam qauli, dalam ucapan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, salah dalam pengucapan, salah tajwidnya, salah makhrajil hurufnya, maka maknanya bisa berbeda. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, belajar Al-Quran itu hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang, dan nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita tak pandai mengaji, tak tahu tajwidnya, ditanya Allah, mengapa engkau tidak bisa mengaji dengan sempurna? Jawablah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak orang solat siang malam berpuluh-puluh tahun, tapi salah bacaan Al-Qur'annya, maka solatnya tidak akan sempurna. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, jangan pernah berhenti belajar Al-Qur'an, supaya bacaan Al-Qur'an kita semakin baik, sehingga solat kita semakin sempurna. Terutama surah Al-Fatihah merupakan rukun solat. sempurna bacaan Al-Fatihah, maka sempurna solat kita. Tak sempurna bacaan Al-Fatihah, maka tak sempurna solat kita. Yang terakhir adalah mengeluarkan, berinfak dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Banyak di antara kita yang selalu melakukan hablum minallah, menjalin hubungan baik dengan Allah, solat siang malam tunggang tunggit, solat tahajud, dia berzikir, membaca Al-Quran, berselawat, tapi dia tidak melakukan hablum minannas. Tetangganya ada yang miskin kelaparan, orang tuanya dia biarkan terlantar, keluarganya di kampung dia biarkan menderita, fakir miskin anak yatim dia biarkan, dia cuek dengan kehidupan sendiri. Di rumahnya hidup dengan kemewahan, tetapi ada tetangga yang tidak bisa anaknya membayar uang sekolah. Ada tetangga yang tidak makan. Ada saudara kita di Palestina yang tidak makan. Yang rumah sakit dibom. Yang air bersih, instalasi airnya sudah tidak ada lagi. Kalaulah kita tidak memperhatikan hal-hal ini, maka tidak sempurna iman kita. Karena iman yang kelima itu adalah hablum minan nas, peduli terhadap lingkungan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, "Wahai Allah, apa yang membuat engkau senang kepadaku? Apakah solatku?" "Tidak," kata Allah, "solat itu untuk dirimu. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Solat itu untuk dirimu. "Apakah puasaku, Allah?" "Tidak." "La'allakum tattaqun," supaya kamu menjadi orang yang takwa. "Apakah zikirku, bacaan Al-Quranku?" "Tidak." Itu membuat badanmu sehat dan jiwamu menjadi tenang. "Lalu apa, Allah?" "Yang membuat jiwaku, aku senang denganmu adalah sedekah." Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang kelima ini banyak orang yang lupa. Banyak orang tidak peduli dengan lingkungannya. Dia sibuk dengan urusannya, dia hidup dengan kemewahan sendirinya, tapi dia lupa dengan lingkungannya. Inilah lima hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, disebut nama Allah, bergetar hati kita. Kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Kemudian bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Yang keempat adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dengan sempurna. Dan yang kelima adalah berinfak, mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.
1: اللهم صل وسلم وزد وأنعم.

0: Allah.
1: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istaqimu wa atadilu. Aqimu sufufakum wa tarasu. Lurus dan rapatkan saf. Mohon yang masih bersuara, anak-anak kami yang masih bersuara untuk dihentikan sementara. InsyaAllah kita akan melaksanakan solat.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: La ilaha illallah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Pekanbaru, baru saja kita ikuti rangkaian siaran langsung salat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Saya Muhammad Majlul Harinas mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila terdapat salah dan juga khilafan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke rekan di studio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kami hadirkan untuk Anda siaran langsung dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau ya, dalam pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Baik, dari Pro 1 RRI Pekanbaru, kita lanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang. Dan kini sudah tiba waktunya, pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini yang dapat Anda simak dalam Warta Riau Siang sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kombinasi dari NIK, tanggal lahir, dan nama ibu kandung adalah modal sempurna untuk melakukan penipuan finansial, pinjol ilegal atas nama yang dipakai itu, hingga pencurian identitas secara masif. Ya, kalau data sekolah itu bocor, maka dampak sosial psikologisnya itu bisa sangat berat.

pokok-pokok berita utama. Fungsi Museum Bank Indonesia atau MUBI itu tidak hanya sekedar museum yang selama ini menjadi sarana untuk memperkenalkan Bank Indonesia kepada masyarakat, tetapi diperluas untuk menjadi tempat menemukan gagasan. Ya, dari nomor induk kependudukan hingga nama ibu kandung, ini menjadi ancaman kebocoran data sekolah yang mengintai guru dan siswa. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Riau minta setiap sekolah untuk waspada. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini di edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami hadirkan informasi pertama, saudara, kita simak dalam laporan reporter Tongku Lem Siregar melaporkan terkait dengan fungsi Museum Bank Indonesia atau MUBI. Itu tidak hanya sekedar museum yang selama ini menjadi sarana untuk memperkenalkan Bank Indonesia ke masyarakat, ya, tetapi diperluas untuk menjadi tempat menemukan gagasan.
1: Fungsi Museum Bank Indonesia tidak hanya sekedar museum yang selama ini menjadi sarana untuk memperkenalkan Bank Indonesia kepada masyarakat, tetapi sudah diperluas. Perluasan fungsi Museum Bank Indonesia untuk dijadikan tempat menemukan gagasan dan lokasi diskusi serta ide untuk pembangunan. Kepala Museum Bank Indonesia, Rio Wardanu, pada acara media gathering jurnalis Riau di Jakarta, mengatakan keberadaan museum ini sejak terbuka bagi umum tahun 2006 sangat berarti bagi Bank Indonesia karena sebagai pilar inklusif museum sekaligus sarana untuk memperkenalkan sejarah kebangsentralan, tugas dan pelayanan Bank Indonesia serta sejarah perjalanan rupiah hingga saat ini. Pihaknya selalu rutin melaksanakan kegiatan terutama pameran dan kegiatan lainnya.
2: Museum Bank Indonesia adalah museum yang tergabung dalam ICOMON. ICOMON itu International Community untuk Museum Monetary. Jadi semua bank sentral, tidak hanya Bank Indonesia yang punya museum, itu tergabung di sana. Salah satunya yang kita gagas termasuk yang kita jalankan itu adalah museum konsepnya tidak lagi hanya sebagai tempat untuk barang-barang tua, tapi museum itu menjadi melting pot. Melting pot adalah tempat di mana kita bisa menyatukan gagasan, membicarakan hal-hal baru, kebaruan, sehingga kita bisa memperoleh satu ide-ide baru untuk kemajuan peradaban.
1: Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Sahman Perdimel, mengatakan Bank Indonesia selalu memandang penting kemitraan dengan jurnalis karena kemitraan menjaga ekspektasi perbankan di masyarakat.
3: Kenapa dengan para jurnalis? Kita tahu karena kalau kita harus mengedukasi kelompok-kelompok akan lama. Ya. Tapi dengan teman-teman jurnalis yang punya jangkauan lebih panjang, lebih luas, nah harapannya edukasi ini bisa lebih efektif. Karena kenapa? Tadi kembali ini penting untuk melindungi masyarakat kita, melindungi konsumer dan seterusnya. Kemudian juga ada tema yang menarik dari teman-teman di perlindungan konsumen di Bank Indonesia yang akhir-akhir ini sering digaungkan, tagline-nya adalah kalau ragu stop dulu. Tapi nanti biar
1: kegiatan media gathering, para jurnalis dibekali dengan berbagai pengetahuan baru dengan menghadirkan narasumber berkompeten seperti Kepala Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, One Yusril Fikar. Reporter Tongku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Dari nomor induk kependudukan atau NIK hingga nama ibu kandung, ini menjadi ancaman kebocoran data sekolah yang mengintai guru dan siswa. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Riau minta setiap sekolah untuk waspada. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: Kombinasi data pribadi yang tampak sederhana seperti nomor induk kependudukan, tanggal lahir, hingga nama ibu kandung ternyata bisa menjadi pintu masuk kejahatan finansial yang merugikan. Pengembang teknologi pendidikan dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Riau, Andika Adrianto, menegaskan pentingnya kewaspadaan dalam menjaga kerahasiaan data warga sekolah. Menurutnya, kebocoran data sekolah tidak boleh dianggap remeh karena berdampak langsung pada kehidupan nyata para korban.
5: Kombinasi dari NIK, tanggal lahir, dan nama ibu kandung adalah modal sempurna untuk melakukan penipuan finansial, pinjol ilegal atas nama yang dipakai itu. Hingga pencurian identitas secara masif, ya. Kalau data sekolah itu bocor, maka dampak sosial psikologisnya itu bisa sangat berat. Jadi siswa, guru, dan semua tenaga pendidikan itu bisa menjadi korban pemerasan dan penipuan. Maka dari itu, mengamankan data sekolah itu bukan sekadar tugas teknik operator sekolah, ya Bapak Ibu. Jadi jangan apa-apa kok operator sekolah yang disalahkan itu, ya.
4: Senada dengan hal itu, Wida Iswara BGTK Riau, Gus Riani, juga menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dan internet memang sudah menjadi bagian terpisahkan dari aktivitas sekolah.
6: Menjaga agar kita tetap aman memanfaatkan cyber dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan profesional kita. Bagaimana kita bisa menjaga agar akun kita tetap aman dan kita terbebas dari hal-hal yang berbahaya di cyber dan juga di pemanfaatan digital tersebut.
4: Seiring dengan makin masifnya ruang digital di sekolah, literasi keamanan cyber bagi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi hal yang krusial. Diharapkan seluruh insan pendidikan untuk memahami cara melindungi diri di dunia maya. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Ya, saudara, sekolah SDS Aisyah Bengkalis ingatkan wali murid untuk menggunakan masker kepada anak saat mengantar sekolah pasca pembelajaran jarak jauh usai dan kembali ke sekolah. Dari Bengkalis, informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
7: Pasca kondisi kualitas udara yang kurang baik dan sempat diberlakukan pembelajaran jarak jauh, SDS Aisyah Bengkalis kembali mengingatkan siswa untuk menggunakan masker di lingkungan sekolah. Himbauan tersebut disampaikan setelah pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis langsung meminta para orang tua menyiapkan masker bagi anak sebelum berangkat ke sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik.
8: Ananda Saleha, alhamdulillah kita sudah kembali ke sekolah dan belajar sebagaimana biasa. Jadi kami mohon kepada ayah bunda ketika mengantarkan Ananda ke sekolah wajib menggunakan masker karena kita sama-sama tahu bahwa kondisi udara belum sepenuhnya membaik. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan dan kita juga harus berikhtiar untuk menjaga kesehatan.
7: Nilaksum juga menghimbau para orang tua, ayah bunda, dan soleh-soleha agar memasangkan langsung masker kepada anak-anak saat mengantar ke sekolah pada pagi hari. Menurutnya, dukungan orang tua penting untuk membiasakan anak mengikuti imbauan penggunaan masker. Sementara itu, orang tua siswa menyambut baik imbauan pihak sekolah. Rio, salah seorang wali murid, mengatakan telah menyiapkan masker untuk anaknya dan siap menjalankan imbauan tersebut demi menjaga kesehatan anak.
9: Ya, saya sebagai wali murid turut mendukung terkait dengan himbauan penggunaan masker. Saat ini saya juga mengetahui terkait dengan surat edaran dari dinas terkait. Ini juga tentunya bermanfaat untuk anak-anak kami demi kesehatan.
7: Pihak sekolah berharap kondisi udara di Bengkalis dan sekitarnya kembali normal seiring turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir. Dengan kondisi udara yang membaik, diharapkan siswa nantinya tidak perlu lagi menggunakan masker secara terus-menerus saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar kegiatan belajar-mengajar. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pelestarian budaya Melayu dinilai dimulai dari hal sederhana. Salah satunya mempertahankan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, generasi muda diingatkan agar tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas budaya. Berikut selengkapnya Nur Fitriani melaporkan.
10: Bahasa Melayu dinilai menjadi salah satu identitas yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan bahasa dan tren komunikasi. Penggunaan bahasa daerah dinilai tidak boleh ditinggalkan. Putra Kebudayaan 2 Kabupaten Bengkalis 2026, Ahmadi Mulhadi mengingatkan generasi muda agar tidak malu menggunakan bahasa dan mengenal budaya Melayu. Menurutnya, generasi muda boleh mengikuti perkembangan zaman dan tren bahasa. Namun identitas budaya sendiri tetap perlu diutamakan.
11: Pesannya jangan pernah malu kita sebagai budaya Melayu, terus bahasa kita itu jangan diperkurangkan lagi. Lebih banyak mengenalah bahasa dan budaya kita tersendiri daripada bahasa-bahasa asing atau bahasa yang lain.
10: Hal senada disampaikan Putri Kebudayaan 2 Bengkalis 2026 Anissa Humairo. Ia mengaku menemukan perbedaan penggunaan bahasa Melayu ketika berinteraksi dengan anak-anak muda di sejumlah daerah termasuk di Duri dan Pekanbaru. Menurut Anissa, perbedaan bahasa tersebut menunjukkan pentingnya generasi muda mengenal bahasa daerahnya sendiri agar identitas budaya tidak semakin jauh dari kehidupan sehari-hari.
12: Sebagai generasi muda, hal kecil aja harus diperhatikan, yaitu salah satunya bahasa. Jangan sampai kita jadi orang Melayu, jangan ngerti pula bahasa Melayu.
10: Keberagaman lingkungan dan pergaulan dinilai tidak harus membuat generasi muda meninggalkan budaya asal. Sebaliknya, kemampuan berbaur dengan lingkungan baru dapat berjalan bersama dengan upaya mempertahankan bahasa dan tradisi Melayu. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Harga sejumlah buah lokal di pasar tradisional Pekanbaru ini mengalami kenaikan. Salah satunya jeruk yang naik sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Berikut Desi Fitri Rahayu melaporkan.
13: Harga buahan lokal seperti jeruk mengalami kenaikan. Sebelumnya jeruk dijual Rp16.000 per kilogram. Saat ini menjadi Rp18.000 per kilogram. Salah seorang pedagang buah di Pasar Arengka, Astri, menyebutkan kenaikan harga dipengaruhi ketersediaan buah yang berkurang.
14: Banyak buah, barangnya murah harganya. Kalau berkurang buahnya pasti mahal.
13: Kenaikan harga juga dirasakan pembeli. Salah satunya, dia mengaku memilih tidak membeli jeruk dan beralih ke buah lain karena harganya dinilai lebih mahal.
14: Naik lah barangnya, nak. Harganya naik, kualitasnya pun beda. Kalau dulu tuh misalnya harga 15, kualitasnya bagus, kan?
15: Ibu sekarang belanja apa? Ada jeruk?
14: Jeruk tadi enggak mau saya beli lemon aja. Beli mangga tadi, mangga iya.
15: Iya, mangga turun ya, Bu ya?
14: Mangga turun, jeruk yang mahal.
13: Jeruk yang mahal. Selain jeruk, harga alpukat dan buah naga juga mengalami kenaikan, sedangkan harga mangga relatif lebih terjangkau. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.
0: Sementara itu juga, saudara, harga sejumlah bahan pangan di pasar Arengka ini masih berfluktuasi. Seperti harga cabai saat ini mencapai Rp80.000 per kilogram dari harga normal Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Evi Suryani melaporkan selengkapnya.
16: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional di Pekanbaru berfluktuasi atau tidak stabil, seperti cabai merah, tomat, bawang, dan lainnya. Salah seorang pedagang cabai, Irfan, mengatakan harga cabai saat ini mencapai Rp80.000 per kilogram dari harga normal berkisar Rp40.000 hingga Rp45.000. Sementara harga bawang dan tomat justru mengalami penurunan.
17: Harga berapa, Bang?
18: Kadang Rp40.000,
17: sekarang
18: Rp80.000.
17: Wow. Itu penyebabnya apa, Bang?
18: Penyebabnya kadang cuaca buruk, kadang ya cabainya nggak masuk sini, atau ekspor ke lain, gitu.
19: Kadang jalan macet.
16: Sedangkan untuk komoditi pangan lainnya, seperti ikan juga mengalami kenaikan. Pedagang ikan Antonio menyebut harga ikan nila yang sebelumnya Rp38.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram karena pasokan ikan didatangkan dari luar daerah 1 hingga 2 hari sekali.
20: Ikan sih hampir sama rata-rata. Saya jual ikan nila, lele juga patin.
17: Berapa tuh, Bang, sekilonya, Bang?
20: Kalau untuk nila 40, patin 28, lele 26.
16: Sedangkan salah seorang pembeli, Desi, menuturkan dengan berfluktuasinya harga bahan pangan membuat dirinya harus pandai-pandai dalam mengatur keuangan.
21: Ya, hari ini bawang turun. Kemarin bawangnya naik, cabainya turun.
17: Oh, jadi nggak menentu ya, Bu, ya?
21: Kemarin bawang udah naik dia tuh. Sekarang turun lagi.
16: Pedagang dan pembeli mengharapkan fluktuasi harga pangan ini tidak berlangsung lama dan pasokannya tetap mencukupi agar ekonomi dapat terus berjalan dengan baik. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Dan saudara, untuk informasi lain dalam Warta Riau Siang, kami akan hadirkan bersama reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan Polres Kuansing menangkap 2 pelaku narkotika yang meresahkan warga.
22: 2 pria di Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Keduanya ditangkap tim Elang Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi. Para pelaku yakni TI dan HAP ditangkap di lokasi yang berbeda. Dari penangkapan ini, pihak kepolisian menyita 2 paket kecil sabu di dalam saku celana. Total berat barang bukti sabu yang diamankan mencapai 23,22 gram. Kasat Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi, AKP Hasan Basri, mengatakan pengungkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait aktivitas yang mencurigakan, kemudian dilakukan penangkapan.
23: Beliau juga kami temukan 1 unit handphone. Dari handphone ini kami temukan percakapan dengan saudara HAP. HAP ini sendiri juga berada di Kuantan Tengah. Di situ kami melihat saudara TI ada memesan barang lagi kepada saudara HAP untuk diantarkan ke secara COD. Kemudian dari handphone tersebut kami pancing untuk saudara HAP melakukan COD terhadap TI. Kemudian kami menemukan rumah saudara HAP. Pada saat sedang di rumah kami lakukan penggeledahan, dan dari saudara HAP kami menemukan narkotika jenis sabu seberat 23,22 gram.
22: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, mengapresiasi penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan berharap kegiatan ini tidak hanya sampai di tingkat pengedar saja, namun juga sampai ke bandar.
1: Pengedar atau peredarannya, maka itu yang harus ditekan. Itu yang harus memang betul dicari, dipotong sampai dengan akar rumputnya.
22: Sementara itu, kedua pelaku serta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kuansing untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan informasi yang terakhir, saudara, terkait dengan olahraga. Saudara, peluang Pekanbaru menjadi tuan rumah kompetisi sepak bola usia muda tingkat nasional semakin terbuka. Di saat yang sama, pemerintah kota Pekanbaru terus menambah fasilitas olahraga sebagai bagian dari penguatan pembinaan atlet muda. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pengembangan olahraga sepak bola dengan menambah dan menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat serta atlet usia muda. Hingga kini, satu lapangan sepak bola milik pemerintah Kota Pekanbaru telah terrealisasi, sementara lapangan lainnya masuk dalam rencana pembangunan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keberadaan fasilitas olahraga menjadi bagian penting dalam membangun pembinaan sepak bola secara berkelanjutan. Menurutnya, sarana yang memadai dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus menjadi tempat bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan.
3: Dengan lapangan sudah ada, kita yakin bahwa ini adalah pusat untuk olahraga Kota Pekanbaru, yaitu bukan tadi tentang bagaimana
2: di sisi lain, Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra mengungkapkan Pekanbaru berpeluang menjadi tuan rumah Liga Top Skor Seri Nasional. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh owner dan founder Liga Top Skor, namun hingga kini PSSI Kota Pekanbaru masih menunggu surat resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Roni menjelaskan apabila rencana tersebut realisasi, kompetisi akan diikuti tim-tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Sejumlah pertandingan juga direncanakan berlangsung di stadion milik pemerintah Kota Pekanbaru.
19: Ya, insya Allah kemarin kita ikut kompetisi juga Liga Top Skor Seri Nasional. Kemarin owner atau founder dari Liga Top Skor secara resmi menunjuk Pekanbaru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Skor. Nanti untuk kategori umur berapa nanti kita pastikan ke Liga Top Skornya. Kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Skor.
2: Liga Top Skor Seri Nasional tersebut direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 2027. PSSI Kota Pekanbaru berharap penyelenggaraan kompetisi nasional ini dapat memperkuat pembinaan sepak bola usia muda, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Fungsi Museum Bank Indonesia atau MUBI itu tidak hanya sekedar museum yang selama ini menjadi sarana untuk memperkenalkan Bank Indonesia ke masyarakat, tetapi diperluas untuk menjadi tempat menemukan gagasan. Dari nomor induk kependudukan atau NIK hingga nama ibu kandung, ancaman kebocoran data sekolah ini mengintai para guru dan siswa. Untuk itu, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau minta setiap sekolah untuk waspada. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Riau Siap.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siap FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini pendengar, dan tentunya kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang ya, masih untuk hari ini tentunya di edisi Jumat ya, hari yang ke-25 di bulan September 2026. Masih bersama saya Suci Rasli ya, bersama Anda di rangkaian Riau Siang. Nampaknya ini program terakhir untuk Riau Siang ya. Jadi kita bersama dalam request Pro 1 yang bisa Anda ikuti, Anda dengarkan hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pembuka di program ini tadi sudah kita dengarkan ya. Ada lagu dari Noah, dan baru saja kita nikmati lagu bersama Kangen Band, Terbang Bersamamu. Nah itu ya, semoga dapat menghibur, menemani segala kegiatan aktivitas yang tengah Anda lakukan di siang ini pendengar Pro 1. Yuk gabung di program request ini pendengar, walaupun programnya request begitu ya, tapi untuk lagu ini sudah kami siapkan ya. Semoga lagu-lagu yang kami siapkan ini ada lagu yang Anda sukai atau pengen Anda dengarkan, ingin Anda nikmati, apakah itu lagu-lagu baru begitu ya, penasaran nih dengan lagunya. Nah boleh gabung bersama kami pendengar, 0761251111 nomor yang bisa Anda gunakan untuk berpartisipasi langsung, atau gabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar ya, 0811767393991. Oke, sebelum saya menyapa Anda pendengar yang ingin bergabung, yang ingin berpartisipasi, mungkin mari kita simak dulu ya, apa saja list lagu siang ini. Nah, ada lagu dari Niji dengan judul Tidak Akan Pernah Mati ya, dari Niji, Tak Akan Pernah Mati. Kami juga lagu dari Tangga disiapkan siang ini pendengar, Tangga Band, Mabuk Kepayang, The Groovy, Ku Sambut Hadirmu. Ada juga lagu dari Kunto Aji, Konon Katanya, Arman Maulana, Tunggu Di Sana. Dan juga ada lagu dengan judul Ini Cintaku bersama Petra, Bunglon Denganmu. Ada pula lagu kami siapkan dari Viko Nainggolan, Semoga Jumpa Lagi, Tiara Andini, Kupu-Kupu, Itu Aku dari Salon 7, Karma, lagu dari Coklat, dan juga ada lagu dari UVN Nuno dengan judul lagunya Juwita, Mata Band, Jatuh Cinta Lagi. Tuh ya, list lagu kita siang ini boleh dipilih langsung. Yuk gabung pendengar, beberapa penelpon akan saya sapa di sesi pertama kita ini. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Halo Pro 1, selamat siang kok. Request Pro 1. Kok tanya Kak Ci.
0: Iya, kenapa Ju?
1: Waalaikumsalam Kak Ci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu lah Kak Ci, tiba-tiba padahal radio jauh.
0: Jauh ya Ju, berarti harus lebih jauh lagi mungkin Kak Ju.
1: Jauh lagi kayaknya, mungkin apa namanya sensitifnya.
0: Sensitif?
1: Terlalu kuat. Oh ya. Tarikan HP-nya terlalu iya. Original.
0: Makanya sinyal Ju ini hebat ya, bisa jadi hampir selalu yang pertama bisa gabung ini.
1: Enggak juga, kebetulan aja tadi.
0: Kebetulan ya.
1: Sinyal dia makan dari pencet siapa sih malam siapa malam.
0: Malam enggak tuh.
1: Siapa siang nih ya, dengar berita Kak Suci mah. Yes.
0: Gitu ya.
1: Suci di sini payah gabung loh. Sibuk peminatnya banyak.
0: Ya. Masya Allah. Ocu bisa aja.
1: Apa kabar Kak Cisa?
0: Baik saya. Ocu gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kaji. Sudah makan kah?
1: Sudah Kak Ci.
0: Nah, mantap lah ya. Iya. Sudah full tenaganya ini.
1: Iya full tenaganya.
0: Lagu dari siapa Ocu?
1: Siapa tadi yang ada?
0: Ada Niji, Tangga, The Groovy, Kunto Aji. Lalu penyanyinya juga ada Arman Maulana, Bunglon, Petra, Tiara Andini. Kalau Arman judulnya Tunggu Di Sana.
1: Tunggu Di Sana ya, gimana tuh ya.
0: Ada Tiara Andini juga. Iya Jo.
1: Selain itu Armada gak ada ya?
0: Armada tadi ada, Armada. Iya gak masuk cu. Yang ada Ungu, Dewa 19, 10 to 5, Mata Band, Netral,
1: Dewa 19.
0: Coklat. Dewa 19, Arjuna cu.
1: Arjuna Cari Cinta?
0: Sepertinya.
1: siang-siang ini cari cendol, nggak cari cendol pada cari cinta panas.
0: Mending cari cendol ya.
1: Iya.
0: Atau es tebak gitu ya, cuy.
1: Arjuna
0: lah. Oke, cuy Arjuna. Dewa
1: ya, cari cinta,
0: ya.
1: Cari cinta lah.
0: Okay,
1: cinta di sini bahasanya beda, Kak Ci.
0: Apa tuh, cuy?
1: Cendol tapai.
0: Itu cinta, oh, kepanjangan dari cinta.
1: Iya, kepanjangan cinta.
0: Jadi kalau benar-benar merasakan cinta,
1: kalau benar-benar merasakan cinta itu panjang lagi, kalau ini panjang lagi pengertiannya.
0: Lebih detail lagi harus ya.
1: Lebih detail lagi harus diterjemahkan ulang balik.
0: Jangan sampai diartikan. Iya, jangan sampai diartikan apa tadi?
1: Cendol tapai.
0: Cendol tapai cinta. Iya ya, emang gitu ya.
1: Iya.
0: Baru tahu saya, cu. Oke, untuk siapa lagunya mau dikirim, cu, silakan.
1: Terutama untuk Kak Suci yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya. Terima kasih, cu.
1: Panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Yang keluarga di rumah juga ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Untuk keluarga semua di sana di rumah, baik yang di kamar kiri sana. Terus untuk bunga di perawan ya. Saya memang sudah dijelaskan sama kemarin, tapi saya masih penasaran ya. Dengan bunga.
0: Iya. Kemarin sudah dijawab bunga,
1: dari
0: sudah saya baca.
1: Dari jawab memang.
0: Iya. Terus?
1: Aku masih penasaran dan enggak apa-apa lah penasaran biasa lah penasaran sebelah namanya. Puasa kami dulu di Perawan masih ada yang namanya bunga itu kan. Cuma ya bukan itu kali ya.
0: Iya, mungkin berbeda orangnya.
1: Berbeda lah, ya.
0: Iya.
1: Ya salam untuk Kapina ini di sana ya di Perawan. Salam untuk siapa ini ya? Untuk Mukti ya, lama gak aku salami. Dilman Payakumbu, lama gak aku salami, apa kabar ya. Bukan gak salami, cuman ingat. Kalau ingat tuh lupa ya dia. Itu Bunda Isa lagi wirid pengajian kali ini. Untuk Al Kayus, nah iya Kayus. Kalau request ini banyak yang rebutan, tapi kalau pengajian dah.
0: Ada pembahasan itu ya?
1: Ada. Nah iya kak, ya cuma untuk gimana gak tahu ya tuh ya kan. Kalau aku sih ya dengar aja, kalau sempat gabung ya gabung ya. Untuk Mama Pami, Pika dan Selfie, Nena Aska, makasih informasinya kak Nena ya. Ternyata rumah Bu Surti ini di sebelahnya kan ada kebakaran. Di rumah sebelah Ibu Surti ini. Alhamdulillah gak ada merembet kemana-mana.
0: Alhamdulillah.
1: Ya mohon didoakan, tadi pagi dapat info saya jam 6 pagi tadi. Sebelah rumah Ibu Surti ini di Sutomo ada kebakaran.
0: Mudah-mudahan sabar ya cuy ya keluarga.
1: Ya, sabar aja kita, mudah-mudahan Allah masih lindungi ya. Jelas banyak-banyak baca Quran di rumah. Supaya rumah itu terlindah daripada hal-hal yang tak diinginkan ya kan. Untuk Kak Ros juga ya.
0: Ya cu.
1: Salam untuk Kak Ros, untuk semua-semua ya, Bang Jono sama Bang Arman ya. Mudah-mudahan dengarkan kita. Untuk semua-semua lah, apalagi ini Kak Tika, Kak Iyesi, ada Bang Atong juga ya. Semua-semua lah Kak Cik yang dengarkan kita ya.
0: Baik, cu.
1: So, siapa tuh sama yang sering nyenggol tuh?
0: Siapa, cu?
1: Dari Pak Gadeng.
0: Pak Gadeng.
1: Dari WA tuh.
0: Iya. Kan?
1: Pak Angga juga. Adi sama Rudi ya.
0: Iya, cu.
1: Sama Bang Simpson juga.
0: Oke.
1: Okay. Spesial untuk kita berdua aja, Kak Cik.
0: Oke, okay, cu. Amin.
1: Mudah-mudahan semuanya terhibur dan dapat mendengarkan kita.
0: Ya.
1: Makasih, Kak Cik ya.
0: Baik, ya, cu.
1: Ditunggu lagunya.
0: Siap.
1: Arjuna apa?
0: Mencari Arjuna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya cu. Amin ambo. Masih kita nantikan beberapa saat ya. Ini nanti 3 penelpon yang saya sapa. Dan kita juga akan menyapa pendengar yang gabung di via WhatsAppnya Pro 1. Halo. Selamat siang. Kecil kali suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedy.
2: Iya.
0: Semangat?
2: Iya, semangat. Ya.
0: Sudah makan?
2: Belum, sebentar lagi.
0: Sebentar lagi. Pak Dedy kan ini?
2: Iya.
0: Sampai ragu saya. Apa? Takut
2: apa
0: salah.
2: Lupa?
0: Bukan, karena suaranya kurang semangat begitu. Mungkin ngantuk kali ya, Pak Dedy. Ya?
2: Lagu Meja Luna ada nggak sih lagu baru tuh, Bud?
0: Kita masuk playlist lagu yang sudah disiapkan.
2: Oh, enggak ada ya.
0: Kalau lagu terbaru biasanya kita ke Pro 2 terlebih dahulu, Pak Dedy.
2: Oh, Pro 2 dulu ya.
0: nanti sekian ya, baru nanti agak berapa hari berapa bulan baru nanti kita ke Pro 1
2: gitu,
0: mencoba
2: baru ke Pro 1.
0: Tergantung dari MD-nya kita juga, tapi lebih di upkan itu ke Pro 2 terlebih dahulu.
2: Oh gitu.
0: Anak-anak
2: ungu
0: muda
2: apa lagunya, Bun?
0: Ungu yang masuk kita listnya, mana dia tadi ini loh ngilang. Oh ini dia. Saat apa? Indah, saat indah bersamamu.
2: Saat indah bersamamu.
0: Iya, dari Ungu.
2: Oh.
0: Mau?
2: Itu aja.
0: Itu aja.
2: Kalau apa? Selon Seven apa tadi?
0: Selon Seven itu aku.
2: Nah, itu aku aja lah.
0: Oke. Okay. Itu itulah Pak Dedi ya. Itulah ya, aku ya, itu gitu ya. Siap.
2: Oke, okay, salam untuk Mama Yus lah dulu.
0: Mm-hmm.
2: Mama Yus, Bu Yani.
0: Mm-hmm.
2: Tadi kabar.
0: Ya.
2: Yus. Aldi
0: Tatsus. Baiklah Pak.
2: Oke, okay, makasih Bun. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngerasa dipanggil sama anak sendiri ya kalau Pak Dedi udah panggil Bun, Bunda gitu ya. Panggil nama aja Pak Dedi. Aduh, gimana toh? Suci gitu Pak Dedi ya. Karena kalau biasanya panggil Bun, Bunda gitu anak di rumah. Baiklah, terima kasih Pak Dedi ya sudah berpartisipasi. Barangkali juga ada yang lain yang ingin bergabung, silahkan. Masih banyak lagu kita pendengar ya, dipilih. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semoga Mbak Fitri selalu lancar kekinya.
1: Amin.
0: Buat Naya Ranya juga selalu dan jadi jalan cerdas oleh hal-hal juga ya.
1: Amin. Ya Allah amin.
0: Buatnya Mas Tejo, buatnya Bu Surtini, Ibu Is, Tasik Labua, Ibu Ros di Rumbai, Nenek Aska. Ada pendatang baru Mbak Ayu di Rumbai juga ya Mbak?
1: Iya, gabungnya di WA itu selalu.
0: Iya, salam kenal. Buatnya Mbak Bunga di Perawang juga, ada juga Mbak Pina dan Bunda Aini juga di Perawang. Ada tadi Ocu Aminambo. Salam juga buatnya Pak Dedi tadi di Labersai juga ya. Pak Jetap, buatnya Pak Mali. Buat Pak Diman juga di Payakumbu. Buatnya Pak Jetap. Buat apa lagi ya? Buatnya Pak Mali udah. Oh ya, Pak Diman, Pak Kumpul. Ada juga kemarin ada Mas Tino ya, Bang Tino. Di Pekanbaru, buatnya selfie, buatnya Katika. Buatnya, siapa lagi? Inilah, udah lama gak masuk, jarang ya.
1: Ngeblank jadinya.
0: Buras di rumah udah ya. Semuanya jalan, Mbak. Oh, Mama si kembar ya di Langgar. Sama Bu Darmainis juga, dan Mama Indah juga, dan Bu Katika, dan semua pendengar, Bang Rudi. juga Bang Al juga di Pasir Pangarean selamat ya. Bang Adi di Sibunggung juga dan Bang Ar apa Bang Murti di Arengka ya.
1: Ya baik.
0: Dan semua pendengar RRI di mana aja berada sampai selalu semuanya. Spesialnya buat Mbak Suci, istimewanya buat keluarga ku tersayang. Terima kasih Mbak Suci.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tetelias Mama Fahmi dilipat kain ya. Pendengar setia kita juga ini. Oke. Istirahat kita pendengar ya. Kita rilekskan kembali telinga kita dengan menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita yang baru saja tadi bergabung. Dewa 19, Arjuna.

0: Itu mana?
1: Request Pro 1.
2: Request Pro 1.
1: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Request Pro 1.
1: RRI Pro 1 Pekanbaru.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dengan judul Kupu-Kupu bersama Tiara Andini. Baru saja kita dengarkan spesial. Untuk yang milih lagu ini ada siapa tadi ya? Butet ya. Mama Fahmi Dilipat Kain. Semoga terhibur ya. Dan juga untuk Anda pendengar Pro 1 seluruhnya dimanapun berada, semoga juga Anda dapat menikmati lagu-lagu yang masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda, khususnya di program request hari ini. Baik, yang ingin bergabung silahkan bergabung kembali, berpartisipasi. Bagi yang belum pernah gabung mungkin ya, yuk ramaikan program ini ya. 0761251111 atau di line telepon di WhatsApp ya, lebih tepatnya di via WhatsApp pesan WA 0811-7673-991 ya. Di 25111 akan saya sapa terlebih dahulu. Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang Pro 1. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Papa Simpson.
1: Iya, apa kabarnya?
0: Saya baik, alhamdulillah sehat.
1: Hatimu baik ya, hatimu. Cuaca bagaimana?
0: Langsung aja hati enggak tuh ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Main hati aja gitu ya. Hati perasaan
0: enggak. Jadi nih, dari hati atau mau cuaca yang mau ditanya ini?
1: Ya, kita bisa bilang-bilang dirangkul semua lah.
0: Baik aja semuanya sepertinya siang ini ya kan?
1: Aman ya.
0: Aman, aman aja.
1: Iya, yang itu sama, aman dulu kan? Aman,
0: insya Allah.
1: Aman duit, aman dompetnya.
0: Amin, insya Allah.
1: Perasaan itu harus aman.
0: Iya dong.
1: Kalau galau perasaan itu kacau balau.
0: Iya.
1: Semua kan kena kan?
0: Sampai semua berimbas ke semuanya.
1: Nah, berimbas lah, walaupun bahasanya itu. Tapi sehatnya?
0: Baik, sehat.
1: Anak
0: saya.
1: Sehatnya?
0: Alhamdulillah sehat Bang Simpson.
1: Ya,
0: Papa, saya mau dipanggil abang, mau panggil ini gimana sih Pak Belibat? Bang Simpson mau saya panggil abang atau papamu?
1: Mana baiknya lah, yang panggil paling dekat nggak apa-apa.
0: Ya panggil udah, panggil jauh, abang aja lah ya. Panggil ya. Abang aja lah ya, kalau papa tuh kayak gimana gitu ya kan?
1: Kayak senang loh perasaan kita ya.
0: Apa? Ulang lagi, apa? Gitu.
1: Kenapa? Ngapain?
0: Ngapain? Oke. Okay. Dari siapa lagunya?
1: Yang dilihat.
0: Mau siapa?
1: Laki-laki aja lah, kalau saya mau baca.
0: Ada Niji.
1: Apa itu?
0: Niji, mana Niji? Ini dia judulnya Tak Akan Pernah Mati. Ada Kunto Aji konon katanya, Arman Maulana Tunggu Di Sana, Ungu Saat Indah Bersamamu. Terus juga ada Netral Hari Yang Indah, Mata Band Jatuh Cinta Lagi, Yofi Enuno Juwita. Rata-rata ini pada pria semua. Viko Semoga Jumpa Lagi. Terus udah itu aja.
1: Yang lagu yang kedua tadi apa?
0: Ada Petra juga. Petra ini? Kalau yang mana? Yang kedua atau yang pertama?
1: Yang dari atas.
0: Niji.
1: Yang mana ya?
0: Niji.
1: Tadi pertama apa tadi?
0: Niji Tak Akan Pernah Mati.
1: Yang kedua.
0: Terus ada Kunto Aji konon katanya.
1: Yang ketiga.
0: Arman Maulana Tunggu Di Sana, Ungu.
1: Yang keempat.
0: Ungu Saat Indah Bersamamu.
1: Saat Indah Bersamamu.
0: Dari lah. Ungu Band. Oke, okay, iya. Siap.
1: Karena Saat Indah Bersama kan enak.
0: Iya.
1: Ada ya.
0: Buat yang indah-indah ya.
1: Pandang ya.
0: Salam
1: ya lah.
0: Silahkan.
1: Salam ya Allah Mbak Suci yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Anaknya selalu.
0: Amin.
1: Dalam pekerjaan.
0: Amin Allahumma amin.
1: Panjang umurnya.
0: Amin.
1: Banyak bidnya.
0: Amin Allahumma.
1: Tambah cantiknya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Seperti bidadari ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kalau aminkan itu berarti dia pas itu kan.
0: Yang baik-baik diaminkan lah. Masa
1: aminkan semuanya.
0: Ya, kan?
1: Kalau tak diaminkan kan marah nanti utuh amin.
0: Beda konteksnya.
1: Okay. Salam lagi Papi BT ya, Papi BT itu keluar jenazah dan mulai kerimu itu siapa pecamin tadi ya, si cawe itu itu siapa bunga di Perawang itu si Anti ya, Anti di Duri, si Anti di Jampaus itu siapa lagi Selfie juga ya itu. Eca juga siapa, Bu Ros juga siapa, itu siapa lagi Pak Diman ya, itu Tajudin, nah Tajudin juga di sana, Si Al juga, Bunda Isa, nggak masuk benda.
0: Belum.
1: Oh, dia lagi pengajian.
0: Mungkin hari Jumat kan.
1: Di Rudi juga ya.
0: Ya.
1: Jadi juga, itu. Nah, Tika juga ya, Tika di Kampar. Itu Bina di Perawang. Mana udah masuk dia? Belum.
0: Belum juga.
1: Oh, sebentar lagi masuk.
0: Mungkin.
1: Masukin ya. Udah itu semua-semua lah tanpa kecuali. Baik. Yang belum disebut, nanti kita sebut. Lagunya apa tadi?
0: Saat Indah Bersamamu.
1: Saat Indah Bersamamu.
0: Dari Ungu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pulang jaga mata, jaga hati, jaga dompet, jaga perasaan. Hati-hati pulangnya.
0: Iya.
1: Jangan lihat ke belakang, lihat aja ke depan.
0: Iya. Nah,
1: kalau tidak jaga dompet, habis semua isi dompet
0: habis
1: itu.
0: Nanti.
1: Karena semua mau dibeli.
0: Nanti kalau pulang. Cuci,
1: hati-hati pulang ya.
0: Iya, baiklah. Pulang hati-hati.
1: Selamat sore.
0: Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore ya. Terima kasih Bang Simpson. Saya panggil Bang Simpson aja kayak lebih enak gitu ya kan. Adik sama abang. Oke. Di WA yang masuk sudah ada ini. Pesan yang masuk nanti saya bacakan ya. Silahkan pilih lagu juga di WA juga gak apa-apa. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Halo.
0: Hai. Aduh Adi, Adi ngapa sih Di?
2: Gak ada apa-apa.
0: Ya udahlah ya, itu hanya kita lah yang tahu gitu ya.
2: Iya.
0: Oke Adi, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Lagi minum yang seger-seger ya.
0: Mau dong.
2: Nah sinilah.
0: Yakin ya?
2: Iya.
0: Terus yang siaran siapa?
2: Aku.
0: Bener ya, tunggu ya di situ. Teleponnya jangan dimatiin ya, yeah, terus yeah, bercuap-cuap sampai jam 3, oke?
2: Okay? Oh, boleh juga.
0: Ya. Oke, okay, coba diulang, boleh? Mungkin jadi penyiar gimana?
2: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang ingin request lagu atau kirim-kirim salam, silakan telepon ke layanan kami 0761251111 atau di WA kita di 0811767391.
0: Nice, keren. Udah seperti layanan operator ya.
2: Iya.
0: Keren-keren. Boleh lah ini. Kalau gitu gantiin saya sebentar, saya nyusul ke sana ya. Ah, bisa.
2: Tapi
0: aja
2: saya
0: sih.
2: Ini tunanetra. Tapi bisa siaran gitu.
0: Kita kan punya, pasti ada potensi untuk bisa kalau mau.
2: Iya.
0: Iya kan, intinya mau belajar. Nah, gitu.
2: Ingin juga gitu, gitu.
0: Iya. Kapan mudah-mudahan ada waktunya, nanti ada kesempatannya ya. Iya kan. Baiklah. Dari siapa lagunya Adi?
2: Boleh milih sendiri.
0: Oh, udah disiapkan.
2: Oh.
0: Monitor tadi?
2: Monitor.
0: Nah,
2: tapi
0: pilihannya?
2: Cuma lagu-lagu Ceylon 7 tadi.
0: Udah diputar.
2: Iya udah diputar tadi.
0: Udah,
2: kan.
0: Udah Pak Dedi tadi yang minta.
2: Oh. Lagu apa lagi tinggal?
0: Dari Niji, Tangga, The Groovy, Kunto Aji, Arman Maulana, Petra, Bunglon, Viko Nainggolan, Netral, Ten to Five, Coklat, Yovian Uno, Mata Ben.
2: Mata Ben aja.
0: Jatuh cinta lagi.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Saya tuh jatuh cinta kepada RR.
0: Wih, selalu harus ya.
2: Iya.
0: Itu hukumnya gak boleh diganti tuh. Di ya, ujungnya benar. Harus titik dan harus selalu gitu. Ini pemaksaan nih judulnya nih. Oke okay, baik. Untuk siapa lagunya Edi? Silahkan.
2: Salamnya.
0: Mau dikirimnya.
2: Untuk sahabat saya Mbak Vina ya. Untuk Mama Yus.
0: Iya.
2: Udah masuk dia?
0: Mama Yus?
2: Iya.
0: Belum?
2: Belum.
0: Belum.
2: Masuk Mama.
0: Mama.
2: Buat siapa lagi ya? Mbak Fika di Kampar, Ucu Amin, Ucu Jawa, Ucu Buyung, Ucu Jaini. Buat Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Buat semua-semua aja lah ya.
0: Oke okay, baiklah.
2: Buat Bang Simpson.
0: Siap.
2: Salam buat Mbak Suci ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi di si Kungkung ya. Itu yang di awal cukup kita berdua yang tahu sepertinya Adi ya. Password yang menarik begitu. Silakan untuk pendengar lain boleh juga di belakang Adi. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Hai. Selamat siang Pro 1. Assalamualaikum Adik yang cantik.
0: Bisa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tambah cantik aja, tambah gemoy.
0: Oh iya dong. Itu tanda apa coba?
3: Itu tanda sehat.
0: Nah, dari jawab
3: balita
0: kan.
3: Balita sehat namanya.
0: Ikut kakaknya dong.
3: Kalau kakaknya Batita, di situ balita.
0: Oh, Batita.
3: Iya.
0: Enggak sayang bilang lo ya.
3: Tadi suara Si Adi Sugeng tuh lumayan keren juga ya.
0: Nah makanya itu kan.
3: Kayaknya ada apa gitu loh. Ada niat-niatnya mau ke
0: saya jadi kayaknya posisi agak terancam ini.
3: Keren loh, nggak ada salah sedikit pun nggak ada.
0: Benar kan?
3: Terancam nih yang di dalam nih.
0: Nah ini saya di sini posisi jadi terancam nih. Jangan-jangan Adi setelah ini ya kan?
3: Nanti Yusuf kakaknya si sulung.
0: Aduh, itu maksudnya apa? Emang mau melengser kan sepertinya gitu.
3: Apa kabar di sana?
0: Saya berkabar baik, Mbak Vina sehat.
3: Sehat,
0: alhamdulillah. Selalu
3: sehat.
0: Mamayu
3: belum masuk ya?
0: Belum, nggak tahu ini kemana.
3: Ah paling dia kesana-sana, kesana sini.
0: Terbang melalang buana terlebih dahulu.
3: Iya
0: ya.
3: Kemarin dia masuk kok, ada kok.
0: Ada
3: tapi
0: ya.
3: Tapi ya kalau udahlah. Tidak sama susu jarang dia masuk.
0: Dia kan mama udah bilang hobinya sekarang jalan-jalan.
3: Oh ya, ini pun digembol juga. Sebelum anaknya masuk nggak boleh masuk mamanya.
0: Nah itu kerjaan anak sulung ya mah.
3: Ih, apa namanya? Apa kak, mau nanya nih sedikit di luar dari ini dulu.
0: Okay.
3: Mau nanya apa kabar Bang Amran?
0: Bang Amran ada?
3: Baik. Ada ya? Di bagian apa deh sih?
0: Sekarang di Pro 2, pengelola Pro 2.
3: Oh, yeah. Salam ya dari Pina.
0: Udah itu aja?
3: Iya.
0: Gak ada yang mau dititip gitu untuk saya juga?
3: Kalau sama adeknya gampang aja lah. Tapi kita mau pergi kok gak jadi-jadi sih pada packing.
0: Aduh, Korea gitu ya?
3: Korea tuh.
0: Banyak cerita.
3: Ini karena biasa nonton jadi begini.
0: Itulah drakor juga.
3: Lagunya yang dibilang malu.
0: Udah skip lagunya yang mana?
3: Tadi kayaknya Arman Maulana judulnya apa?
0: Ada Arman Maulana tunggu di sana.
3: Tunggu ya. Ayah itu aja.
0: Boleh.
3: Untuk salamnya siapa? Buat semua pendengar Pro 1 aja.
0: Baiklah.
3: Lagunya buat adikku yang tercinta, tersayang, tergemoy, terus semuanya.
0: Terima kasih.
3: Banyak.
0: Amin, Allahumma amin. Kenceng aminnya.
3: Makasih ya cantik.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa pendengar tadi yang kita sapa ya? Aduh, saya sampai ngeblank. Satu lagi deh, boleh silakan masuk di ujung telepon. Pro 1, selamat siang.
4: Alhamdulillah, mama masuk.
0: Ini yang dicari dari tadi ya. Setelah anak sulung gabung, langsung mamanya gabung.
4: Terima kasih Pina, anakku sayang. Kuncinya dibukakan pintu. Gitulah anak aku ya, baik-baik semuanya. Ya Allah.
0: Ya Allah, berkah ya Ma.
4: Yang cantik-cantik anakku tuh. Pina yang cantik, makasih ya Pina. Udah dimasukkan mama, entah bagaimana tadi itu.
0: Hampir saya kelagu padahal tadi itu. Tapi
4: iya,
0: ya udahlah ya.
4: Itu ada kontaknya tuh.
0: Pintu mama, juga sudah dibuka.
4: Pasti mama aku tuh, pasti gitu tadi ya pikirannya.
0: Betul. Ini mama sudah kemana aja?
4: Berapa hari ini gak kemana-mana nampaknya.
0: Gak kemana-mana. Berarti ini tadi juga gak ada kemana-mana, terbang ke RRI mana gitu.
4: Ya di RI aja sekarang.
0: Tadi Pekanbaru aja lah ya.
4: Jam 4 pergi ke Perempat itu
0: oh
4: aja.
0: Oh gitu. Stay di kota sini dulu ya.
4: Iya di kota
0: aja lah
4: dulu.
0: Oke, mama.
4: Apa tuh buat mama?
0: Mama mau lagu dari siapa? Kita siapkan lagu ada dari Tangga, The Groovy, Kunto Aji, Petra, Viko Nainggolan juga ada. 10 to 5, Coklat, Yovie Nuno.
4: Kalau Coklat apa judulnya?
0: Karma. Ini lagu cukup lama, Ma.
4: Jangan lagi.
0: Takut ya. Atau
4: awak suka jalan.
0: Aduh. Dapat kena karma.
4: Anakku,
0: dari siapa?
4: Lah.
0: Dari siapa bagusnya, Ma? Atau mau dari Bunglon denganmu?
4: Iya itulah.
0: Oke, Mama.
4: Salamnya buat Adi tadi ya. Makasih di Adi pun udah dibuka pintu tadi itu.
0: Baik-baik semuanya kan.
4: Buat anak mama Pina di Perawang, buat ya. Suci juga hati-hati nak ya.
0: Terima kasih Ma.
4: Juga buat Acu Ami,
0: ya.
4: Daddy di siap, Daddy di apa tadi tuh di
0: Labersa.
4: Bu Ros, Bunga di Perawang.
0: Ya.
4: Rani juga, Yanti juga, itu semuanya ada kirim-kirim ke dalam buat mama.
0: Oke, baik mama. Mama sehat-sehat di sana ya?
4: Apa ma? Apa Cici?
0: Mama sehat-sehat di sana.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ya selalu sehat mama ya. Baik, terima kasih Mama Yus.
4: Ya sama-sama, makasih. Istimewanya buat anakku ya, semuanya Pina dan Suci dan cucuku juga semuanya.
0: Terima kasih Mama Yus.
4: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu kita langsung beralih ke via pesan WhatsApp yang masuk ya. Kita menyapa pendengar kita di ujung WA ini. Selamat siang untuk Mas Agung Hadi. Bagaimana kabar siang ini Mas Agung Hadi? Semoga berkabar baik di sana ya. Mas Agung Hadi di Jalan Sri Kandi. Request lagunya Tiara Andini, kalau enggak Kunto Aji. Kalau gitu kita putarkan yang Kunto Aji Mas Agung ya. Tiara Andini baru saja tadi kita nikmati, bahkan jadi back sound kita saat ini Mas Agung. Salam kompak untuk Mbak Suci dan untuk semua penyiar Pro 1 dan juga pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih Mbak Suci. Ya, sama-sama Mas Agung Hadi. Berikutnya ada siapa ini? Dari Perawang ada Bunga. Selamat siang Bunga. Mbak, lagunya dipilihkan aja. Gak jadi dia Mbak, Niji aja. Gimana sih Bunga? Oke, Niji, tak akan pernah mati. Oke, itu Bunga ya lagunya. Salamnya untuk Bunda Isal, Bu Yus, lalu juga untuk Kacu Amin. Bunga juga kirim salam untuk Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Bang Simpson, Papi BT, Mama si kembar. Banyak ya Bunga ya, untuk siapa lagi nih, Mama Fahmi, Bang Al dan semuanya aja Mbak. Terima kasih Mbak Suci, Bunga di Perawang ini. Oke, siap Bunga, ditunggu lagunya. Baik, kali ini kita balik untuk menikmati lagu yang sudah di pilih lebih tepatnya ya oleh pendengar kita yang gabung. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Dari Niji, takkan pernah mati. Lagu yang sudah membawa kita saat ini pada menit 44 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kita lanjutkan rangkaian program request. Namun ini sepertinya kita berada di sesi terakhir ya. Satu atau dua penelpon akan saya sapa. Jadi silakan bergabung di 0761-25111. Dan untuk pesan yang masuk di WhatsApp nanti juga akan saya bacakan. Yuk kita sapa kembali. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kak Suci?
0: Saya berkabar baik Ibu. Ibu sehat?
1: Alhamdulillah. Sehat, Ibu Emma ya? Sehat juga di sini Kak Suci.
0: Lagi di rumah Bu Emma?
1: Iya, lagi tidur-tiduran dari tadi dengar Kak Suci. Tidak dapat-dapat Ibu.
0: Alhamdulillah ini sesi terakhir bisa gabung Bu Emma ya.
1: Iya, itulah mudah-mudahan sesi terakhir nanti dapat. Kalau tidak ya udahlah besok insya Allah Ibu bilang kan.
0: Nah ternyata doanya dikabulkan.
1: Iya dikabulkan ya Kak Suci. Lagunya Ibu yang apa tuh Kak Suci?
0: Dari siapa Bu Emma?
1: Yang ada marganya Nainggolan tadi.
0: Oh Viko Nainggolan. Judulnya Semoga Jumpa Lagi. Mau ya?
1: Iya.
0: Oke
1: iya,
0: Bu ya, Emma.
1: Ya, salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Kak Suci.
0: Baik Bu Emma.
1: Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Dan terima kasih juga untuk Kak Bunga di Perawak. Dan salam Ibu dan juga Kak Pina udah doain Ibu. Dan salam Ibu Kak Pina di Perawang tuh Kak Suci.
0: Terima kasih
1: salamnya semuanya yang telah doakan Ibu. Yang walaupun dah tapi kalau mendengar suara Ibu Emma, Ibu Emma mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah semuanya kita sehat selalu semua.
0: Amin.
1: Dan juga istimewanya untuk Kak Suci serta keluarga dan juga anaknya, insya Allah selalu bahagia selalu dan rezeki Kak Suci berkah insya Allah dan juga aktivitasnya lancar. Insya Allah juga selesai dinasnya Kak Suci pulang dalam lindung Allah
0: Amin. Allahumma amin. Terima kasih Bu Emma ya. Ditunggu lagunya.
1: Terima kasih
0: waktu lagunya
1: Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir pendengar, waktu kita sangat terbatas. Yang sekali terputus ya. Coba diulang kembali 0761-25111. Pro 1 selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang. Ya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Yuti.
0: Oke, Mas Sai.
2: Iya Mbak.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana?
2: Di mana Mbak Suci?
0: Saya baik. Kabar saya baik, sehat. Alhamdulillah.
2: Oh ya. Dah.
0: Kemana aja menghilang?
2: Nggak ada. Ya salah. Paling udah di MTQ. Itu doang. Nggak ada kemana-mana.
0: Itu maksud tujuan apa ya?
2: Nganggu dong kalau disapa.
0: Gak biasa aja.
2: Ayo udah lagunya apa ya?
0: Dari siapa? Saya sudah siapkan beberapa list lagu Mas.
2: Ayo udah ikut aja deh.
0: Dari Kunto Aji mau?
2: Seventeen gak ada.
0: Seventeen gak masuk. Saya bacakan aja penyanyinya mau ya?
2: Ikut aja nih Mbak.
0: Oke, 10 to 5 kalau gitu. Ingin rasakan cinta.
2: Baik.
0: Oke, mau kirim salam?
2: Mbak-mbak aja.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Baik Mas, saya thank you, hati-hati di jalan Mas ya. Ini saya tahu pas lagi di jalan kalau monitor jam segini. Baik. Kok jadi ini ya, grogi gitu ya. Oke, selamat siang untuk Om Zepta di Taman Karya Panam. Apa kabar Om Zepta, semoga berkabar baik ya Om. Mbak Suci ini Panam Brawan. Salamnya untuk Bunda Isal. Salam juga untuk Ibu Emma, Mama Fahmi, Mama Yasi Kembar, Mbak Vina, Mbak Anti, dan juga untuk pendengar lainnya. Om Zepta, ini pesannya semuanya gak bisa saya baca, Om ya. Kita ada beberapa pesan yang saya skip ya, Om. Gak apa-apa ya. Untuk Nayara juga, semangat belajarnya sayang. Iya, Om Zepta, terima kasih. Sudah kasih support untuk Nayara. Mbak Suci, sehat selalu. Lagunya dari Kotak. Kotak. Gak masuk list kita untuk siang ini Om Zepta. Atau lagunya ikutan aja. Selamat siang untuk Angga di Kulim juga ini. Angga kirim salam untuk seluruh teman Angga Mbak Suci. Lagunya ikutan saja. Oke baik. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung waktu dalam program request hari ini pendengar. Dan kini telah menunjukkan pukul 14:48 waktu Indonesia Barat ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Baik itu gabung di via telepon Pro 1 ataupun juga di pesan singkat WhatsAppnya Pro 1. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih untuk cita canda tawa yang telah disalurkan siang ini melalui udara ya, dan semoga juga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan menemani Anda. Namun setelah ini jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 karena untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Sore pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya, kami akan hadirkan untuk Anda program siaran ekonomi digital. Jadi nanti akan ada narasumber yang akan menyapa Anda. Ini tepatnya nanti kami hadirkan narasumber kita dari PT Pegadaian Persero, pendengar, ekonomi digital dengan tema khusus yang akan dapat Anda simak nanti, yaitu tenang saja ya. Baik, ya, saya cukupkan program request hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda telah bergabung, dan saya Suci Rasleh pamit undur diri dalam rangkaian request Pro 1 serta juga di rangkaian Riau Siang. Kita berjumpa di depart selanjutnya dalam rangkaian Riau Sore Pro 1. 10 to 5, ingin rasakan cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 ya. Ini ada yang luar biasa yang baru saja kita dengarkan, sebuah lagu yang bisa ini dikatakan belakangan lagu ini cukup menarik perhatian ya, karena membawa pesan yang sederhana tetapi dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Judulnya Tenang Saja ya. Ini sebuah karya yang menghadirkan warna musik khas dari saya takut untuk menyebutkannya salah ini. Lale Manino dan juga vokalnya, ini lagu ada Neida La Aleida. Nah ini ya, itu lagu yang baru saja kita dengarkan berjudul Tenang Saja. Pendengar, lewat lagu ini kita diajak untuk tidak terlalu larut dalam kekhawatiran ketika menghadapi berbagai kebutuhan dan juga rencana kehidupan tampaknya ya. Ada pesan tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan lebih tenang ya, lalu juga dapat menata langkah dengan baik dan percaya bahwa setiap persoalan itu bisa dihadapi satu persatu. Nah, mengapa lagu ini kita hadirkan? Ya, ini juga karena berkaitan dengan program yang spesial kami hadirkan untuk Anda di sore ini pendengar, yaitu Ekonomi Digital Pro 1 RRI Pekanbaru. Tapi khusus yang kami hadirkan yaitu Tenang Saja. Sama dengan judul lagu ini ya. Menarik sekali. Apa sih lebih dalam tentang Tenang Saja dan apa juga kaitannya ini dengan PT Pegadaian Persero? Nah, untuk itu pendengar, kita lanjutkan perbincangan ini ya, pertemuan kita di sore ini dalam dialog interaktif ekonomi digital berjudul Tenang Saja. Dan langsung kita menyapa narasumber yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Ada Kepala Bagian Pemasaran dan juga Penjualan PT Pegadaian Persero Kanwil 2 Pekanbaru, Bapak Fadlin Hardian Nasution. Selamat sore Pak Fadlin.
1: Selamat sore Mbak.
0: Kabar baik, sehat Bapak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kita tidak berdua karena selain saya wanita di sini, ternyata ada wanita cantik juga lagi di depan saya. Selamat sore Bu Mutia Legina yang merupakan manajer bisnis PT Pegadaian Persero Cabang Pasar Kodim. Assalamualaikum Bu Mutia.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar
2: selamat
0: baik.
2: Sore. Alhamdulillah sehat,
0: ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kita tetap ceria tentunya di sore ini dengan aktivitas yang sudah cukup padat mulai pagi tadi ya. Kita akan berbincang di ekonomi digital ini tentang topik yang artinya ini cukup gantung sih sebenarnya. Apa ini Tenang Saja? Karena ada kaitannya juga dengan lagu tadi. Apa yang sesungguhnya akan kita ajak untuk pendengar kita? Adakah juga ini kaitannya dengan Gen Z sekarang atau kita istilahkan dengan anak-anak muda, dan gebrakan apa ini dari PT Pegadaian ya? Boleh nanti kita jelaskan lebih dalam ya Pak Fadlin dan juga Ibu Mutia untuk seluruh siap pendengar kita. Namun tampaknya sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini lebih dalam, ini kita informasikan terlebih dahulu untuk pendengar. Anda boleh nanti bergabung berpartisipasi bersama kami di perbincangan kita kali ini pendengar ya. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, nanti ingin Anda sampaikan, silakan bergabung. Lalu telepon 0761-25111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811-76-73991 bisa Anda gunakan ya untuk berpartisipasi langsung bersama kami di program ini pendengar. Ini ada dari PT Pegadaian yang bersama kita berbincang-bincang hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada ya, untuk obrolan kita atau bincang-bincang kita di ekonomi digital ini saat ini juga bisa Anda saksikan, bisa Anda dengarkan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Namun sebelum tentu kita menerima atensi dari pendengar dan juga untuk Pak Fadlin serta Bu Mutia, tampaknya kita belum bisa melanjutkan perbincangan ini lebih dalam karena sudah tiba juga ini waktunya kita mendengarkan seruan azan ya, seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pendengar pukul 15:11 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar melaksanakan ibadah sholat fardu asar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Riau Siang.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Seruan azan, sholat fardu asar tadi sudah berkumandang, pendengar ya. Jadi untuk itu selamat melaksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Semoga amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ini, pendengar ya. Di awal tadi sudah kami sampaikan untuk Anda bahwasanya kita bersama dalam dialog interaktif ekonomi digital dengan topik pembahasan khusus yaitu tentang tenang saja. Nah, ini tenang saja dalam artian yang bagaimana cakupan luasnya, khususnya dari PT Pegadaian. Kita masih akan berbincang-bincang dengan narasumber yang saat ini sudah hadir, tentu di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, dan tadi kita sudah saling menyapa ya bersama Bapak Fadlin dan juga Ibu Mutia. Langsung mungkin ya perbincangan kita ini kita lanjutkan, Bu Mutia dan Pak Fadlin, waktu kita yang sangat terbatas ini. Boleh mungkin di awal dijelaskan, saya beri kesempatan untuk Kepala Bagian Pemasaran dan Penjualan PT Pegadaian Persero Kanwil 2 Pekanbaru Bapak Fadlin. Ini kan menarik ini Pak Fadlin. Dalam ekonomi digital kita membahas tentang tenang saja. Bahkan di awal tadi ada lagu yang sudah kita dengarkan berjudul juga tenang saja. Nah, konotasi lebih cakupan luasnya ini bagaimana sebenarnya pembahasan kita ini Pak Fadlin?
2: Oke, terima kasih ya. Mbak
1: Suci.
2: Suci ya. Tahu aja saya lagi mikir namanya siapa tadi.
1: Langsung disambut ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Suci ya dan pendengar RRI, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Neida, Lele Ilman dan Nino. Itu memang kampanye Pegadaian terbaru Mbak. Okay. Jadi kita mencoba kampanye melalui musik. Jadi kita mensasar ke Gen Z, ke anak-anak muda.
1: Baik.
2: Jadi kenapa kita memilih musik itu? Karena musik mempunyai kekuatan emosional nih. Kekuatan emosional yang luar biasa, kolaborasi dari Lele Ilman, Nino dan Neida tadi menghasilkan karya yang bagus, pengen ingin masuk ekosistem Gen Z dengan cara yang halus dan dapat diterima secara organik. Nah, jadi kalau kita boleh flashback sedikit nih masa kecil kita, dulu
1: Bapak.
2: Kita belajar berhitung, belajar membaca juga melalui musik.
1: Iya, ada irama yang dikeluarkan.
2: Sesuatu dengan irama itu masuknya lebih mudah dan lebih cepat dihafal dan diingat ya. Nah, jadi dengan musik ini Pegadaian ingin mengejar Gen Z yang sedang khawatir bagaimana caranya investasi melalui apa dan bagaimana. Jadi dengan lagu Tenang Saja ini kita cukup tenang saja, ada Pegadaian,
1: ada
2: melalui
1: Pegadaian.
2: Aplikasi Pegadaian itu Tring, super app terbaru Pegadaian. Dan kebetulan di bulan Oktober ini genap 1 tahun aplikasi Tring by Pegadaian. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut terkait aplikasi kita.
1: Baik, nah ini gambaran secara umumnya. Mengapa ini topik khusus kita yang tersebar juga mungkin di media sosial Pro 1. Kok tenang saja? Nah, ternyata ada kaitannya. Ya, tujuannya kita memang ini untuk Gen Z khususnya, bagaimana agar mungkin yang awam akan investasi dan lain sebagainya ini lebih jangan khawatir begitu ya. Tenang saja, ada Pegadaian di sini.
2: Iya, betul.
1: Bu Mutia mungkin ingin menambahkan?
3: Oh, baik.
1: Boleh dekat dengan
3: terima
1: mikrofon.
3: Kasih Mbak Suci. Jadi dengan melalui lagu Tenang Saja ini ya, ini adalah salah satu cara Pegadaian juga untuk bisa lebih memperkenalkan Pegadaian kepada teman-teman
1: milenial,
3: anak muda Gen Z ya. Karena musik ini adalah kan bahasa universalnya anak muda ya. Jadi lewat lagu Tenang Saja ini Pegadaian ingin memberikan bahwasanya pemahaman kepada kepada Gen Z bahwasanya apapun masalah hidup yang teman-teman hadapi tenang saja, ada Pegadaian solusinya. Sesuai dengan logo Pegadaian, mengatasi masalah
1: tanpa masalah.
3: Jadi memang kita hidup ini pasti punya masalah, banyak sekali masalah,
1: problem
3: masalah
1: apapun keuangan. Ada,
3: benar. Jadi melalui lagu Tenang Saja ini kita ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman Gen Z bahwasanya teman-teman punya masalah misalnya ini butuh dana darurat atau bingung mau investasi seperti apa, kita lewat lagu Tenang Saja bahwa Pegadaian semua punya solusinya seperti
1: itu. Oke, baik. Jadi ngikutin alur perkembangan zaman juga.
3: Betul.
1: Begitu ya.
2: Kali.
1: Apalagi saat ini kita menyasar Gen Z agar jangan tersesat, jangan salah arah. Ya, kalau bingung apa jawabannya, ini ada Pegadaian.
2: Betul
1: begitu
2: sekali.
1: Ya. Wah, menarik, luar biasa. Berarti kalau gitu kita lebih mengarahkan ke Gen Z-nya dong artinya sepertinya untuk pembahasan kita kali ini ya, Pak.
3: Boleh.
1: Nah, kalau kita melihat Gen Z atau bahas bahasa umumnya anak muda lah begitu ya kan. Ini mereka ini kan baru mulai bekerja, juga mungkin baru mendapatkan penghasilan sendiri menurut Pegadaian mungkin. Tentu kita ada apa ya istilahnya, kita meriset keluar penelitiannya begitu. Mengapa kita menyasar Gen Z? Saat ini karakter finansial Gen Z kita bagaimana? Apakah ada yang perlu dikhawatirkan juga kah begitu? Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu, Pak Fadil?
2: Boleh, dan saya ya, boleh.
1: Silakan, Bapak.
2: Jadi kalau saya lihat ya, Mbak Suci, jadi Gen Z itu sebenarnya punya awareness finansial yang cukup bagus ya. Kalau sekarang ya, mereka sudah banyak yang berpikir tentang investasi, financial freedom, bahkan retirement planning sejak usia muda nih. Jadi belum tua udah memikirkan gimana nih pensiunnya nanti. Tapi tantangannya adalah informasinya banyak banget nih. Di media sosial kita bisa menemukan berbagai tips keuangan, investasi, lifestyle, semuanya dalam satu waktu. Nah, jadi menurut saya Gen Z sekarang bukan tidak mau mengatur keuangan, tetapi mereka membutuhkan informasi yang sederhana, relevan, dan bisa langsung dipraktikkan.
1: Baik.
2: Karena itu Pegadaian hadir bukan sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai partner bagi masyarakat untuk membangun kebiasaan finansial yang lebih baik. Lewat lagu Tenang Saja, Pegadaian ingin hadir bukan sebagai lembaga keuangan, tapi sebagai teman perjalanan yang ngasih rasa tenang.
1: Rasa tenang, iya, begitu ya. Karena mungkin dengan bisa dikatakan menurut Pegadaian atau menurut Bapak yang disampaikan tadi, ini penghasilan dari Gen Z kita membaik. Bahkan mereka sudah memikirkan untuk berapa puluh tahun yang akan datang, begitu ya. Tapi mungkin ada tantangan yang dihadapi dengan, apakah contohnya dengan teknologi digital yang saat ini, penipuan dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran, ya. Nah, lewat lagu Tenang Saja ini Pegadaian hadir. Bu Mutia mungkin juga ingin menambahkan, apa sekiranya yang perlu diperhatikan nantikan lagi untuk Gen Z kita dengan finansial ini, begitu.
3: Oke, jadi ngomongin Gen Z ya, Mbak Suci, Gen Z ini pertama mereka ini sangat lekat dengan digitalisasi ya. Mereka udah lahir tuh di zaman serba digital.
1: Betul.
3: Apapun sekarang solusinya dalam satu genggaman.
1: Betul.
3: Ya, kita mau belanja lewat smartphone, kita mau bayar apapun lewat smartphone.
1: Semuanya.
3: Nah, semua itu dilakukan dalam satu genggaman.
1: Betul.
3: Artinya memang generasi Gen Z ini udah lahir di zaman digitalisasi. Artinya mereka memang dekat dengan serba digital.
1: Iya, betul.
3: Nah,
1: sekali.
3: Yang kedua juga mereka mungkin lebih aware dari generasi sebelumnya tentang investasi.
1: Oke.
3: Dari usia 18 tahun mungkin sebelumnya mereka juga sudah paham ada yang namanya investasi, saham, reksadana, mereka sudah paham.
1: Lebih melek artinya begitu ya.
3: Lebih melek,
1: lebih dari, ingin tahu ya.
3: Betul, rasa ingin tahu mereka lebih tinggi. Nah, tapi mereka juga Gen Z sekarang ini FOMO, fear of missing out. Mereka ketakutan, ketinggalan. Jadi temennya beli handphone, jago pengen handphone
1: ikut
3: baru
1: juga.
3: Artinya ngikutin lifestyle. Betul. Ya. Jadi memang karakter Gen Z sekarang ya, memang mereka lebih pintar, lebih cerdas, lebih pengen tahu. Cuman mereka untuk arah tujuannya mereka seperti data Sling ya 2026 kalau saya tidak salah, 93% itu masyarakat kita sudah terdigitalisasi. Tapi 63% baru yang terliterasi.
1: Oh,
3: nah, artinya
1: yang memahami
3: memang,
1: itu baru 63%.
3: Betul, artinya masih ada sekitar 37% lagi yang belum memahami tentang literasi keuangan. Nah, itu mungkin memang sasarannya adalah Gen Z tadi, Mbak Suci.
1: Baik, artinya memang Gen Z ini kita ajak untuk mengenali ya tentang karakter digital saat ini, terutama dari segi keuangan tadi begitu. Ya, baik, oke. Menarik sekali. Selain mungkin tantangan yang disampaikan Pak Fadlin tadi, Pak Fadlin, untuk anak muda ini memasuki contohnya dunia kerja, ini kan berkaitan juga dengan penghasilan mereka. Mungkin kiranya Anda memandang ini seperti apa, Pak Fadlin?
2: Oke, untuk penghasilan anak muda Gen Z atau first jobber ya, mungkin pertama ingin menikmati hasil kerja pertama.
1: Nah,
2: mungkin ya,
1: dari itu yang dirasakan ya, ya jika dapat penghasilan
2: saya juga
1: pertama.
2: Sempat muda, Mbak. Sempat muda dan sempat merasakan ya saat menerima gaji pertama.
1: Nggak mungkin
2: itu
1: lahirnya langsung sebesar ini ya, Bapak.
2: Dulu saya langsing.
1: Aduh, disipil nggak itu?
2: Disipil, ya. Ya, jadi dengan penghasilan pertama itu kadang kita berpikiran, aduh, dulu gue nggak bisa beli ini.
1: Nah,
2: nih.
1: Iya.
2: Pengen beli ini, ah gitu kan. Jadi kadang yang seharusnya tidak kita beli itu jadi kita beli. Jadi bisa kita beli, bisa traktir teman, bisa upgrade lifestyle. Yang kedua mungkin seperti disampaikan Mbak Gina tadi adalah FOMO ya, melihat teman liburan, gadget baru, nongkrong di tempat tertentu. Akhirnya kita harus merasa mengikuti. Dan mungkin yang ketiga paling penting adalah belum punya financial planning. Jadi bukan berarti tidak boleh menikmati penghasilan, justru sangat-sangat boleh. Tapi harus ada pembagian nih.
1: Artinya?
2: Ada untuk kebutuhan hari ini, kebutuhan darurat, dan ada untuk masa depan. Nah, jadi prinsip sederhananya, jangan sampai seluruh gaji kita itu habis untuk membiayai kehidupan hari ini, sementara masa depan tidak disiapkan dengan baik.
1: Jangan sampai gaji kita habis untuk hari ini, sementara masa depan ini belum disiapkan dengan baik.
2: Benar.
1: Ini menjadi hal yang memang dirasa memang tidak hanya untuk kita yang ini baru hadir di lingkungan kerja, tapi ternyata kalaupun kita memiliki finansial, semuanya harus di apa ya, kita plankan dari sekarang, begitu ya. Oke, pegadaian ikut hadir untuk itu kah? Berarti artinya di sini kalau kita lihat anak muda sekarang mengawali, mengapa mereka bisa kita ajak untuk mengenal investasi dan juga mengatur keuangan sejak mendapatkan penghasilan pertama, begitu, Bu Mutia?
3: Jadi memang kalau dari segi Gen Z ya, apalagi yang Gen Z baru mulai bekerja, baru megang duit nih istilahnya, mereka itu ngerasa punya penghasilan sendiri, nih uang aku loh, aku butuh uang ini buat muasin diri aku. Nah biasanya seperti itu kan, jadi mereka memang rata-rata ketika mereka pertama punya uang, mereka juga belum punya nih tujuan finansial mereka
1: itu,
3: seperti apa.
1: Diarahkan kemana.
3: Nah di sini pegadaian hadir melalui salah satu produknya, tabungan emas, yang saya seperti kita sampaikan tadi bahwasannya semua itu solusinya adalah satu genggaman. Nah kita punya yang namanya pegadaian aplikasi, pegadaian itu aplikasi Tring Pegadaian.
1: Tring Pegadaian. Itu melalui aplikasi
3: kanal digitalnya Pegadaian. Kita mengenalkan salah satu produk yang memang dekat dengan Gen Z dan mudah diakses oleh Gen Z, yaitu tabungan emas Pegadaian.
1: Tabungan emas Pegadaian. Baik, mungkin boleh dijelaskan langsung.
3: Jadi tabungan emas Pegadaian ini adalah salah satu produk di Pegadaian yang memang salah satu bentuk investasi ya, mulai dari Rp10.000 sudah bisa untuk berinvestasi. Bisa lewat bisa langsung datang ke outlet, tapi yang masyarakat Gen Z sekarang kan pengennya yang lebih cepat, gampang, praktis. Betul. Nah itu bisa lewat aplikasi Tring Pegadaian tadi. Mulai dari Rp10.000 dan itu tidak ada dikenakan bunga seperti tabungan biasa, itu tidak ada bunga sama sekali. Jadi jadi kita mau mengedukasi nih teman-teman Gen Z untuk bisa lebih aware terhadap tujuan finansialnya dengan cara yuk nabung emas seperti
1: Baik.
3: Dengan bahasa tadi mulai dari Rp10.000 sudah bisa berinvestasi. Karena sekarang juga mindsetnya untuk berinvestasi tidak seperti orang dulu yang harus datang banyak bawa uang, datang ke toko emas beli emas banyak-banyak, itu enggak. Mulai dari Rp10.000 itu sudah bisa berinvestasi emas di Pegadaian.
1: Baik. Nah, ini mungkin yang kalau dulu kita masih awam ya, masih kurang fokus dengan artinya investasi. Nah kalau kita lihatkan Gen Z ini memang tingkat persennya kita memahami tentang investasi ini bagaimana sesungguhnya, Ibu? Apakah memang harus kita ajak atau kita memberikan edukasi selalu, karena tidak seluruhnya yang paham tentang investasi ini, begitu ya? Silakan.
3: Jadi kalau untuk Gen Z, kita untuk woro-woronya atau memperkenalkan salah satu bentuk investasinya itu tadi lagu Tenang Saja.
1: Oh, gitu.
3: Itu juga salah satu bahasa universal kita untuk mendekatkan Pegadaian kepada Gen Z. Nah juga kita juga hadir di beberapa universitas, dengan banyak universitas, sekolah-sekolah untuk lebih mengenalkan investasi sejak usia muda.
1: Baik, kita perkenalkan memang sejak usia muda, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semua dalam genggaman saat ini ya. Nah yang menariknya artinya di sini mungkin yang banyak orang tahu, nah Pegadaian ini kita menggadaikan saja, ternyata ada tabungan emasnya juga ya. Nah ini yang harus kita tahu bersama, pendengar, ada tabungan emas yang mulai tadi
3: Mulai dari 10 ribu rupiah.
1: Nah ini anak muda kayaknya berat lah ya untuk bisa berinvestasi ya.
3: Sekali makan 300-400 ribu, 500 ribu ya.
1: Baik. Nah ini kita masuk ke era ekonomi digital saat ini, hampir semuanya bisa dilakukan melalui smartphone memang, Ibu ya. Seperti di awal kita lakukan, duduk aja kita pesan makan dari smartphone dan semuanya, bahkan berinvestasi pun kita juga menggunakan smartphone itu bisa ya. Nah untuk ini kan artinya ada perubahan perilaku masyarakat, begitu ya. Nah, tidak hanya Gen Z yang memang dari awal sudah tahu digital, tapi mungkin yang kita milenial ini juga ingin tahu tentang sebenarnya tabungan emas ini. Nanti boleh dijelaskan. Tapi di ujung telepon kita menyapa dulu ya.
2: Boleh.
1: Atensi dari pendengar kita tampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Halo Pro 1, selamat sore. Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat siang, Bu.
1: Iya, Bapak. Dengan siapa, Bapak?
0: Pak Suhaimi sama Ibu apa nih?
1: Set Suci, Bapak?
0: Sendi, ya.
1: Iya, Bapak Suhaimi. Ini kita dengan Bapak Fadlin dan juga Ibu Mutia dari PT Pegadaian.
0: Ibu Mutia, masalah tabung emas tadi, Ibu. Maaf, kata Ibu, 10 ribu, nabung, dapat emas. Jadi, ya, kalau harga sekarang 10 juta, 10 ribu, gila, Ibu, habisnya. Kemudian nabung emas di Pegadaian, mamanya di Di daerah kami tak ada, itu macam mana tuh?
1: Oh baik, di Bengkalis ini Bapak ya?
0: Iya, Bengkalis.
2: Oh, Bengkalis ada Pak?
0: Bengkalis di kampungnya Bu.
2: Oh, di kampung.
1: Oh, dekat kampung, nanti boleh jelaskan Pak Fadil. Oke, siap. Itu saja Bapak.
0: Terima kasih Bu ya.
1: Ya, Bapak.
0: 10 ribu itu harga emas sekarang 10 juta satu cincin.
1: Nanti dijelaskan nih dari pegadaian ya, kita ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama mungkin ini pertanyaan saya sebelumnya, tidak hanya kita menyasar Gen Z, ternyata orang-orang tua kita ini, sesepuh kita juga penasaran ini. Saya bisa menebak Pak Sohemi umurnya pasti jauh di atas kita ini, Ibu Bapak ya. Dan ini boleh dijelaskan nanti tentang tabungan emas dari pegadaian. Oke, mungkin langsung bisa menjelaskan sembari kita juga menanti pendengar kita yang lain ingin bergabung.
2: Oke.
1: Bapak Fadlin, silakan.
2: Boleh, terima kasih Mbak Suci dan Pak
1: Sohemi.
2: Sohemi ya, jadi ya. Masih tergolong Gen Z juga Mbak. Pak Sohemi
3: beberapa tahun yang lalu
2: Gen Z senior.
3: Gen Z senior.
2: Di eranya ya. Jadi mungkin memang kalau dipikir investasi itu bukan harus menunggu punya uang banyak dulu ya.
1: Nah,
2: tapi
1: ini
2: menyisihkan sebagian uang yang kita punya untuk membangun aset. Jadi di bagian ada tabungan emas, masyarakat bisa memiliki emas secara bertahap nih.
1: Mm-hmm.
2: Dalam bentuk saldo emas. Jadi kita nabungnya tetap dalam nilai rupiah, kita setorkan rupiah, langsung dikonversikan dengan harga emas pada hari itu.
1: Oh.
2: Nah, kenapa kita campaign yang mulai dari 10.000 itu untuk yang terkecilnya.
1: Terkecilnya ya.
2: Iya, jadi Pak Sohemi tadi boleh kalau mau langsung 10 juta sangat boleh Pak, sangat bagus. Dari yang 10.000 itu adalah untuk membiasakan kebiasaan kita.
1: Mm-mm.
2: Membiasakan mulai dari yang kecil gitu Mbak.
1: Mungkin selama ini jarang menabung, nah mulai dari yang kecil agar tidak kaget juga.
2: Betul. Jadi kalau tadi dibilang di Bengkalis mungkin tidak ada, sebenarnya ada di Bengkalis.
1: Ada
2: di Bengkalis, ada di Kelapa Pati, ada di Bengkalis jalan, saya lupa nama jalannya, tapi ada, dan juga ada di kantor BRI,
3: Selat Baru.
1: Oh ada ya?
2: Ada, jadi kita ada berkantor di BRI juga. Nah mungkin kalau Pak Sohemi masih terasa jauh, nah inilah saatnya Pak, saat yang tepat kita download aplikasi Tring by Pegadaian. Jadi Bapak bisa dari rumah aja sambil ngopi-ngopi, sambil apa merokok gitu ya, mungkin bisa langsung download aplikasinya dan bertransaksi dengan tenang saja Pak.
1: Dengan tenang saja, semuanya nanti akan ada ya. Artinya jika sudah di-download, masyarakat diarahkan, petunjuk-petunjuk dan segala macam teknisnya ada dalam aplikasi tersebut.
2: Sangat
1: ya.
2: Mudah.
1: Dipermudah sekarang ya, pendengar. Jadi kalau untuk pegadaian pun di Bengkalis ternyata juga ada.
2: Ada.
1: Bu Mutia mungkin juga ingin menyampaikan tambahan dari tanggapan pendengar kita, silakan.
3: Jadi mungkin maksudnya Bapak Sohemi tadi ya, sorry ya Pak Sohemi, saya izin menjawab. Kalau misalnya nabungnya 10.000, kapan banyaknya begitu ya? Jadi Pak, kalau Bapak memang punya uangnya lebih dari 10.000, silakan saja untuk bisa berinvestasi. Namun seperti yang disampaikan Pak Fadin tadi, 10.000 itu adalah cara kita untuk bisa masuk ke Gen Z. Apalagi memang literasi kita selama ini memang udah menyasar ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Memang yang 10.000 ini ibarat sisa jajan nih anak-anak Gen Z, bahkan sekarang Gen Alpha juga sudah kita punya yang namanya celengan emas ya,
1: celengan emas.
3: Jadi celengan emas itu memang anak-anak sekolah yang memang sisa jajannya itu kita masukkan ke celengan. Jadi tiap minggu gurunya atau orang tua siswanya datang ke Pegadaian untuk menabungkan sisa jajan selama seminggu. Nah itu adalah salah satu bentuk campaign Pegadaian. Namun kalau Pak Sohemi kayaknya saya rasa gak 10.000 ya. Pak Sohemi mungkin bisa lebih dari 10.000.
1: Baik, oke siap. Demikian ya Pak Sohemi, semoga bisa terjawab apa yang telah disampaikan tadi Pak Sohemi. Jika ada yang kurang boleh gabung lagi ya, atau pendengar yang lain juga boleh. Pendengar, kami nantikan kembali atensi Anda 0761 25111, atau gabung juga di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 kami pendengar 0811 76 73 991. Nah ini dari tadi kita kan juga berbincang tentang aplikasi Tring ya. Nah itu kalau kita lihat dari sisi keamanannya, juga kemudahannya, itu apa yang mungkin bisa kita katakan perlu ini masyarakat kita tahu lebih dalam sebelum menggunakan aplikasi ini, Pak Fadlin ya, silakan Bapak.
2: Ya. Jadi pasti ya Mbak, pertama kita harus mengetahui perusahaan penyedia aplikasinya nih, terpercaya apa enggak, diawasi apa enggak oleh OJK. Dan tentunya Pegadaian sudah diawasi oleh OJK, lembaga keuangan terpercaya, dan sudah berdiri sejak 1901. Jadi sudah sangat lama dan sudah berpengalaman. Dan aplikasi kita juga sudah aman ya. Jadi kita menggunakan password, biometrik, dan sebagainya untuk keamanannya. Nah jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah keamanan data pribadi juga. Nah, jadi saat kita instalasi aplikasi Tring, data pribadi kita memang diberikan pastinya untuk pegadaian dan tidak akan disalahgunakan, karena kita ada Face ID juga nanti saat konfirmasinya, sangat-sangat aman, Mbak. Jadi yang perlu diperhatikan adalah itu tadi, mungkin keamanan dan pengawasannya.
1: Baik, kita siapa kembali ya, atensi pendengar kita juga ada ingin bergabung tampaknya. Halo Pro 1, selamat sore.
4: Sore.
1: Sore Bapak, dengan siapa Bapak?
4: Pak Ujang.
1: Pak Ujang, di mana Pak Ujang?
4: Pekanbaru.
1: Pekanbaru, silakan, apa yang disampaikan Pak Ujang?
4: Nabung di mana?
1: Nabungnya di mana?
4: Yeah.
1: Oh gitu. Ini kalau mau datang langsung juga mungkin begitu ya. Betul, selain dari aplikasi. Itu saja Pak Ujang.
4: Yeah.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Ujang. Ini kemana pendengar kita harus datang selain mungkin di aplikasi? Karena mungkin juga ini menariknya Gen Z belum ada yang gabung nih.
2: Gen Z senior tuh mau ada.
1: Gen Z senior. Ini yang Gen Z yang sekarang masih mau ingin memahami lebih dalam. Nah, tapi mungkin ini bisa jadi orang tua. Ya, orang tua dari Gen Z-nya. Nah, gimana? Silakan tanggapannya. Bu Mutia,
3: boleh. Selamat sore Pak Ujang. Nah, jadi kalau Bapak mau ingin membuka tabungan emas pegadaian ya, Bapak bisa dua cara nih Pak. Yang pertama, Bapak bisa datang ke outlet pegadaian. Kita Sepekanbaru itu ada sekitar 70-an outlet pegadaian yang tersebar di seluruh kota Pekanbaru.
1: Pekanbaru saja itu.
3: Pekanbaru
1: baru ya.
3: Saja.
1: Sudah 70 ya.
3: Iya, sekitar 70 ya. Benar ya Pak Fadlin?
2: Iya, benar sekali Mbak.
3: Sekitar 70-an outlet kota Pekanbaru, Bapak tinggal datang saja, nanti ketemu dengan petugas di frontliner, Bapak sampaikan saja bahwa Bapak ingin membuka tabungan emas pegadaian. Syaratnya cuman KTP asli, Bapak tunjukkan KTP asli dan uang setoran awal ya. Terserah Bapak mau yang tadi 10.000 juga bisa, tapi kalau misalnya lebih juga bisa. Yang kedua, Bapak silakan download di App Store atau Play Store di handphone Bapak. Silahkan cari namanya aplikasi Tring Pegadaian. Nanti ketika download, Bapak silahkan verifikasi dulu ya, verifikasi aplikasinya. Nanti di aplikasi Tring itu sudah ada muncul tabungan emas, bisa lewat dari sana juga tabungan emasnya.
1: Itu ya untuk Pak Ujang. Baik, pendengar lain juga silakan, tadi telepon sempat berdering namun tampaknya terputus, diulang kembali pendengar ya. 0761251111 atau di via pesan WhatsApp Pro 0811767391. Ini menarik, ada pendengar kita yang gabung di WhatsApp ya, tidak menyebutkan nama tapi bertanya, kalau butuh uang mendadak apakah saldo tabungan emas bisa langsung dicairkan?
3: Wah.
2: Pertanyaan sangat bagus.
3: Wah, iya. Dari tadi nantiin pertanyaan itu berarti sudah sudah punya tabungan emas mungkin nih.
1: Langsung udah.
3: Boleh Pak,
1: ingin tahu begitu.
2: Jadi
1: ditahan dulu mungkin Bapak.
2: Boleh.
1: Kalau kita sapa ya di ujung telepon ini nanti terputus sambungan teleponnya. Jadi kita langsung sapa pendengar kita, antusiasnya luar biasa. Halo Pro 1, selamat sore. Oh iya, ini Pak Ujang kembali sepertinya Pak Ujang ya.
4: Di Padang itu
1: sendiri. Bagaimana Bapak? Di Panam?
4: Di Padang.
3: Padang.
1: Di Padang. Baik, kurang jelas kita mendengarkan suara Bapak.
2: Iya,
1: ya.
2: Jelas, Bapak.
1: Mungkin sinyalnya bergeser sedikit dari posisi awal ini Pak Ujang, nanti boleh gabung kembali. Tapi nampaknya beliau ada menyampaikan bahwasanya di Padang ada juga, mungkin nampaknya begitu.
2: Oh,
1: ya.
2: Oke. Iya.
1: Silakan melanjutkan pertanyaan dari pendengar kita yang gabung di WhatsApp, tanggapannya Pak Fadlin. Ya, di bagaimana mungkin, tadi untuk pencairan langsung ditanya.
2: Benar, jadi kalau pencairan langsung, jadi kalau di aplikasi Tring by Pegadaian tadi Mbak, saat kita sudah punya saldo tabungan emas, itu ada beberapa pilihan untuk mengambil saldonya tadi. Pertama mungkin bisa dicetak saat jumlah nominal gramasi terkecil yang sudah terpenuhi, bisa dicetak. Dan yang kedua bisa digadaikan, dan yang ketiga bisa dijual. Nah, yang paling sering kami sarankan adalah digadaikan. Kenapa? Karena saat digadaikan saldo tabungan emasnya masih milik kita.
1: Oke.
2: Okay. Ya, cuman statusnya berubah menjadi gadai.
1: Iya.
2: Nanti bisa kita tembus lagi. Jadi sangat mudah saat kita butuh uang, tiba-tiba nih, dan kita ada di rumah, mager mau kemana-mana, atau waktunya tengah malam, sangat bisa dengan aplikasi Tring by Pegadaian tadi, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Dan jadi kami di sini juga sebagai contoh nyatanya ya sebenarnya ya. Jadi kita pun sebagai karyawan pegadaian di sini saat butuh uang mendadak, tinggal buka aplikasi. Pilih menu gadainya dan langsung masuk ke rekening saat itu juga. Real time.
1: Langsung.
2: Enggak lama-lama.
1: Oke. Oke, baik. Wah, luar biasa. Memang semuanya dipermudah.
2: Dipermudah dan dipersimpel.
1: Oke, baik. Telepon kita berdering kembali ya. Kita sapa atensi dari pendengar di 24595 tapak yang bergabung. Pro 1, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Suhaimi. Jadi, Bu.
1: Oh, iya. Oh, baik. Apa yang lagi disampaikan Pak Suhaimi?
0: Ya, nyanyi, Bu. Sekarang kita mau masuk nabung pegadaian.
1: Iya.
0: Uangnya 10.000 tadi. Kemudian bapak dia harga emas sekarang. Jadi saya tanya Bu, sekarang pemain masuk nama saya. Kedang kakak saya ada istri, ada anak satu atau dua. Kemudian mak cakap Bu, mak cakap tadi kan tak ada limit Bu, 10.000 sampai berapa limit kan tak ada. Kemudian mak cakap pendek umur saya Bu, tinggal. Itu macam mana prosesnya Bu?
1: Iya. Ini menarik nih pertanyaannya.
0: Kata bapak itu cuma KTP tok aja kata Ibu tadi.
1: Bagaimana jika yang bersangkutan
0: macam mana prosesnya mak cakap pendek umur?
1: Iya, baik Pak Suhaimi, bisa kami terima. Baik.
0: Mau ngambilnya.
1: Iya, oke Pak Suhaimi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pendengar lagi ya Bapak ya. Pro 1 selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya, dengan siapa Ibu?
5: Dengan Bu Anti.
1: Anti.
5: Dengan Mbak Anti, Suci.
1: Mbak Anti di mana?
5: Di Duri.
1: Di Duri, Mbak Anti. Apa yang ingin ditanyakan Mbak Anti? Silakan.
5: Ini ragu, ini nggak pernah sama sekali investasi ya.
1: Iya, belum pernah berinvestasi.
5: Nggak pernah sama sekali.
1: Baik, ya.
5: Jadi gimana sih langkah-langkahnya supaya... bisa berinvestasi ya, gitu.
1: Untuk tahap awalnya begitu ya. Iya,
5: tahap awalnya supaya baik. Apa ya? Investasi itu jadi konsisten.
1: Iya.
5: Kok jadi belibet.
1: Jadi konsisten.
5: Satu lagi bisa.
1: Silakan, silakan.
5: Visi misi digital ekonomi apa ya? Dan baik. Fungsinya seperti apa? Itu aja sih.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Baik, assalamualaikum baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari pegadaian ini melihat dengan digital sekarang bagaimana sepak terjang lah visi dan misi dari dari pegadaian sendiri. Menanggapi Pak Suhaimi, silakan. Pak Fadlin?
2: Boleh.
1: Iya, baik.
2: Yang tadi mohon maaf cakap kalau umur pendek tadi ya.
1: Nah, bagaimana?
2: Nah, jadi begini Pak, di pegadaian itu ada beberapa proses dan step yang harus dipenuhi jika terjadi hal-hal yang di luar kendali kita ya, salah satunya mungkin Bapak sampaikan tadi. Nah pastinya yang pertama anggota keluarga Bapak harus tahu dulu nih, Bapak memang punya tabungan di pegadaian, tabungan emas di pegadaian. Karena beberapa pengalaman kita Mbak, contohnya untuk yang nasabah yang gadai di kita, jadi kita memang ada semacam asuransi untuk meninggal untuk yang produk gadai ya. Nah tapi keluarganya datang saat sudah kadaluarsa.
1: Oh, dia ada batasnya.
2: Ada batasnya.
1: Ada limit waktunya,
2: nah,
1: Bapak.
2: Untuk yang
1: ya?
2: Produk gadai. Okay. Jadi jangan sampai keluarga kita sendiri tidak tahu investasi kita kemana. Jadi kita harus kasih tahu ke keluarga. Seperti tadi misalnya Bapak punya tabungan emas di pegadaian. Kalau Bapak selama ini transaksinya melalui aplikasi, itu juga bisa. Tinggal nanti ahli waris atau keluarga datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa bukti-bukti administrasi sebagai ahli waris dari Bapak tadi. Dan tinggal mengurus proses penarikan dananya atau nanti bisa dialihkan nama tabungan emasnya diganti ke nama ahli waris yang ahli masih waris. Ada gitu.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Artinya memang harus menyampaikan kepada ahli waris kita ataupun keluarga kita ya, ya karena ini bisa dialihkan juga nanti ada syarat ketentuan pastinya begitu ya Pak Fatlin ya. Oke. Bu Mutia juga ingin menanggapi, silakan.
3: Mungkin saya lanjut pertanyaan ya.
1: Boleh.
3: Yang Bu
1: Anti.
3: Anti tadi.
1: Dari Duri.
3: Cara investasi ya.
1: Iya.
3: Jadi sore Bu Anti, jadi mungkin Bu Anti ini memang belum pernah menjadi nasabah pegadaian ya. Jadi kalau untuk investasi emas di pegadaian itu kita ada dua yang namanya investasi logam mulia dan tabungan emas. Nah kalau logam mulia itu adalah kepemilikan logam mulia melalui dengan sistem angsuran. Nah itu mulai dari 3 bulan sampai dengan 60 bulan sekarang bisa ya. Jadi itu bisa berbagai pilihan, ada emasnya Antam, ada UBS, ada Galeri 24. Nah, Galeri 24 ini adalah salah satu anak perusahaan pegadaian. Nah, jadi Ibu Anti bisa beli emasnya ini mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilo memang yang bentuk fisiknya. Yang kedua tadi tabungan emas. Tabungan emas itu juga salah satu bentuk investasi yang ada di Pegadaian, mulai dari 10.000 rupiah. Ibaratnya ini sama sih seperti tabungan di bank, hanya saja ketika kita nabung, nilai uang yang kita tabung itu dikonversi ke dalam gramasi emas. Artinya misalnya Mbak Suci nih nabung hari ini sekitar 100.000. 100.000 harga hari ini dapatnya berapa gramasi emas? Misalnya 0,01 sesuai dengan harga emas hari ini. Nah, kalau misalnya Bu Anti tadi menurut hemat kami ya, kalau misalnya Bu Anti mau berinvestasi, pertama Bu Anti ketika kita berinvestasi itu kita harus punya tujuan dulu. Misalnya nih investasinya mau buat apa? Kalau kayak usia mama muda nih pasti untuk pendidikan anak biasanya ya. Pendidikan. Nah, anggaplah kita ambil contoh misalnya investasinya untuk pendidikan anak. Nah, kita udah dapat nih kita mau investasi untuk apa? Pertama pendidikan anak. Yang kedua, kita harus mengukur kemampuan kita. Misalnya ketika nih usia anak SD, untuk SD sekarang masuk SD berapa sih Mbak Suci? Udah 10 jutaan lebih ya kalau yang swasta ya, gitu kan. Nah, kan kita juga sebagai orang tua pengennya anak-anak kita dapat pendidikan yang bagus ya. Betul. Nah, anggaplah 10 juta. 6 tahun kemudian dapat masuk SMP. SMP berapa sih sekarang? Mungkin bisa 2 kali lipat, 20 juta. Artinya kita punya spare waktu sekitar 6 tahun untuk menyiapkan dana 20 juta ini. Nah, bagaimana caranya tadi? Dengan investasi emas kita bisa mengukur kemampuan kita. Misalnya harga 20 juta 6 tahun kemudian, anggaplah 20 gram berapa ya kira-kira? 20 juta. Anggaplah 2 kali lipat dari harga saat ini. Sekitar 5 juta per gram. Artinya 20 juta dengan harga emas 5 juta per gram, artinya kita butuh 4 gram. Nah, mulailah Ibu Anti menyiapkan dana pendidikan anak dengan waktu yang ada spare waktu 6 tahun ini. Nah, yang ketiga, lakukan itu secara rutin. Artinya jangan ingat kapan ingat mau investasi, enggak, bukan hanya sisa uang tabungan atau sisa uang gaji yang kita investasikan, tapi ketika kita menerima gaji langsung sisihkan untuk investasi. Misalnya gajinya anggaplah 5 juta ya, udah 500 ribunya harus benar-benar jadikan investasi emas, bukan untuk sisa gaji atau sisa tabungan, tapi memang harus dilakukan secara konsisten.
1: Memang kita menyisihkan untuk itu, bukan sisanya.
3: Nah, begitu, kalau ketika kita investasi kita harus tahu dulu nih tujuan kita berinvestasi ini untuk
1: itu
3: apa.
1: Itu yang awal ya.
3: Iya, macam-macam kan, ada pendidikan anak, ada yang pengen punya rumah, ada yang ingin menyiapkan mahar, ada yang untuk umroh, macam-macam. Ada yang pengen financial freedom di usia 40 kan, kita tahu.
1: Ya, baik. Nah, itu tujuannya yang terlebih dahulu. Baik, tadi juga menanyakan tentang visi misi dan lain sebagainya dari Mbak Anti. Mungkin ditambahkan oleh Pak Fadlin atau Bu Mutia?
2: Boleh. Nah, mungkin saat ini Pegadaian sudah menjadi salah satu bank emas ya, dan diresmikan oleh Presiden di tahun lalu. Jadi visi misi kita menjadi leader in the gold ecosystem, Pak, dan financial digital growth. Jadi pertumbuhan penggunaan aplikasi digital juga kita pengen menguasai dan menjadi leader di gold ecosystem, terutama untuk emas. Nah, jadi visi misi kita seperti itu sekarang.
1: Baik, demikian ya. Baik, kita ini menarik kembali tentang investasi nih ya. Kalau misalnya di awal seperti Mbak Anti menyampaikan tadi, ini belum pernah begitu. Jadi artinya bisa kita katakan apakah memang investasi emas ini cocok begitu untuk seorang pemula? Apakah dari Pegadaian nanti akan terus memberikan bimbingan ataupun juga kita arahkan yang bagusnya untuk pendengar kita begitu? Bu Mutia mungkin menanggapi?
3: Jadi memang kayak yang namanya investasi, kita balikin lagi nih, kita sesuaikan dengan tujuan kita. Ketika kita telah menentukan tujuan kita, pilihlah instrumen investasi yang tepat dan cocok sama kita. Misalnya kalau saya lebih suka sih tabungan emas.
1: Tabungan emas
3: Mbak Suci, karena tabungan emas itu fleksibel. Kita mau nabung hanya dari satu genggaman. Misalnya kita nih gajian, kita langsung transfer sekian ratus ribu, misalnya 500 ribu, ya udah masuk tabungan emas. Jadi gampang sekali, kita gak usah datang ke outlet Pegadaian, lewat satu genggaman kita udah bisa langsung investasi emas.
1: Baik, oke. Artinya apalagi kita melihat dengan emas sekarang ya, kita tahunya harganya ya cukup kadang melambung begitu ya, dan gak kebayang nanti untuk beberapa tahun yang akan datang begitu. Oke, baik, Pak Fadlin, Bu Mutia, tidak terasa ini kita sudah hampir sampai di penghujung.
3: Gak terasa ya, ya.
1: Udah berada kita di menit 52 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mungkin banyak hal yang perlu kita sampaikan kembali kepada pendengar karena waktu yang sangat terbatas ini. Sekiranya dari Pak Fadlin juga Bu Mutia ini boleh diberikan alasan mungkin ataupun juga pesan kepada pendengar kita, khususnya anak muda Gen Z kalau kita katakannya, mengapa anak muda atau Gen Z ini perlu mengenal aplikasi dari Pegadaian tadi, Tring by Pegadaian. Ini mulai dari sekarang lah.

0: pola perilaku tadi ya Mbak. Ya, jadi memang kami dari Pegadaian menyarankan kepada Gen Z, first jobber yang ada di Kota Pekanbaru untuk mengenal aplikasi Tring terlebih dahulu. Jadi cara-caranya sangat simpel, pendaftarannya sangat mudah dan sangat praktis ya. Jadi user friendly sekali lah. Jadi jangan sampai memilih aplikasi, kan sekarang banyak nih aplikasi-aplikasi yang apa janjinya banyak menghasilkan.
1: Yang manis-manis.
0: Iya, jangan tergoda dengan yang hasilnya cepat dan tinggi ya, karena pastinya resikonya semakin tinggi. Nah, jadi kita membiasakan diri aja dengan yang kecil-kecil sesuai kemampuan kita. Kita bisa mulai dari aplikasi Tring by Pegadaian tadi.
1: Baik, oke. Mungkin Bu Mutia juga bisa menambahkan sekaligus. Bu Mutia, jika memang ada Gen Z ataupun juga pendengar kita ingin tahu lebih dalam layanan digital Pegadaian, khususnya juga Tring ini, kemana juga pendengar kita bisa datang untuk mendapatkan informasi ini atau mungkin layanan melalui aplikasi digital kita, silakan.
2: Baik, jadi kalau misalnya ingin datang ke outlet Pegadaian, silakan datang ke salah satunya Pegadaian Cabang Pasar Kodim.
1: Okay. Ya,
2: Pegadaian Pasar Kodim itu punya 8 outlet. Di bawahnya itu ada di Mall Pekanbaru, di Plaza Sukaramai atau Ramayana, di Jalan Jenderal dan Tanjung Datuk, Jalan Riau, di Rumbai, di Umban Sari, apalagi ya Bang? Di
0: Rumbai udah?
2: Rumbai, Umban, Pasar Sail.
1: Pasar Sail. Jadi silakan datang ya.
2: Silakan datang ke outlet Pegadaian yang saya sebutkan tadi. Nanti petugas kita akan memberikan penjelasan terkait investasi tabungan emas dan cicil emas tadi. Pesan saya buat Gen Z ya, enggak harus nunggu uang banyak, enggak harus nunggu kaya dulu baru investasi. Mulailah dari sekarang, mulailah dari Rp10.000 karena untuk membangun masa depan yang tenang dimulai dari keputusan kecil hari ini.
1: Wow, luar biasa.
0: Mulai dari Tring.
1: Oke, baik. Oh, terima kasih Bu Mutia, Pak Farlin untuk waktunya ya. Tidak terasa ini memang sudah di penghujung waktu kebersamaan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini kiranya memang bermanfaat, menambah informasi juga ya untuk seluruh pendengar kita, terutama Gen Z, anak muda saat ini dalam berinvestasi. Ada Pegadaian solusinya setiap masalah yang dihadapi, khususnya dalam segi keuangan finansial begitu.
2: Tenang
1: ya.
2: Tenang saja, ada Pegadaian.
1: Solusinya apa? Tagline kita apa Pegadaian?
0: Mengatasi masalah tanpa masalah.
1: Nah, menarik pendengar ya. Oke, hingga di sini kebersamaan kita pendengar dalam dialog interaktif ekonomi digital hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi ataupun juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program kami, dan untuk Anda yang sudah menyaksikan kami juga di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Mewakili narasumber kita dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri. Selamat sore. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

0: Pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Nah, untuk selanjutnya dalam rangkaian Riau Sore, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Bergabung kita dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk menyimak informasi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 25 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Polres Kuansing menangkap dua pelaku narkotika yang meresahkan warga. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Dua pria di Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Keduanya ditangkap tim Elang Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi. Para pelaku yakni TI dan HAP ditangkap di lokasi yang berbeda. Dari penangkapan ini, pihak kepolisian menyita dua paket kecil sabu di dalam saku celana. Total berat barang bukti sabu yang diamankan mencapai 23,22 gram. Kasat Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi, AKP Hasan Basri mengatakan, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait aktivitas yang mencurigakan, kemudian dilakukan penangkapan.
2: Beliau juga kami temukan satu unit handphone. Dari handphone ini kami temukan percakapan dengan saudara HAP. HAP ini sendiri juga berada di Kuantan Tengah. Di situ kami melihat saudara TI ada memesan barang lagi kepada saudara HAP untuk diantarkan ke secara COD. Kemudian dari handphone tersebut kami pancing untuk saudara HAP melakukan COD terhadap TI. Kemudian kami menemukan rumah saudara HAP. Pada saat sedang di rumah kami lakukan penggeledahan. Dan dari saudara HAP kami menemukan narkotika jenis sabu seberat 23,22 gram.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, mengapresiasi penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan berharap kegiatan ini tidak hanya sampai di tingkat pengedar saja, namun juga sampai ke bandar.
3: Pengedar atau peredarannya, maka itu yang harus ditekan. Itu yang harus memang betul dicari, dipotong sampai dengan akar rumputnya.
1: Sementara itu, kedua pelaku serta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kuansing untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Peluang Pekanbaru menjadi tuan rumah kompetisi sepak bola usia muda tingkat nasional semakin terbuka. Di saat yang sama, pemerintah kota Pekanbaru terus menambah fasilitas olahraga sebagai bagian dari penguatan pembinaan atlet muda. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pengembangan olahraga sepak bola dengan menambah dan menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat, serta atlet usia muda. Hingga kini, satu lapangan sepak bola milik pemerintah Kota Pekanbaru telah terrealisasi, sementara lapangan lainnya masuk dalam rencana pembangunan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keberadaan fasilitas olahraga menjadi bagian penting dalam membangun pembinaan sepak bola secara berkelanjutan. Menurutnya, sarana yang memadai dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus menjadi tempat bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan.
5: Dengan lapangan sudah ada, kita yakin bahwa ini adalah pusat untuk olahraga Kota Pekanbaru, yaitu bukan tadi tentang bagaimana
4: di sisi lain, Ketua PSSI Kota Pekanbaru, Roni Saputra, mengungkapkan Pekanbaru berpeluang menjadi tuan rumah Liga Top Skor Seri Nasional. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh owner dan founder Liga Top Skor, namun hingga kini PSSI Kota Pekanbaru masih menunggu surat resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Roni menjelaskan, apabila rencana tersebut realisasi, kompetisi akan diikuti tim-tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Sejumlah pertandingan juga direncanakan berlangsung di stadion milik pemerintah Kota Pekanbaru.
6: Ya, insya Allah kemarin kita ikut kompetisi juga di Liga Top Skor Seri Nasional. Kemarin owner atau founder dari Liga Top Skor secara resmi menunjuk Pekanbaru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Skor. Nanti untuk kategori umur berapa nanti kita pastikan ke Liga Top Skornya. Kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Skor.
4: Liga Top Skor Seri Nasional tersebut direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 2027. PSSI Kota Pekanbaru berharap penyelenggaraan kompetisi nasional ini dapat memperkuat pembinaan sepak bola usia muda, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti dari 111 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dilarutkan, dan dirusak dengan palu. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis memusnahkan barang bukti dari 111 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemusnahan langsung di halaman kantor Kejari Bengkalis pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin yang mewakili Bupati Bengkalis, Kapolres Bengkalis, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 111 perkara dengan rincian 93 perkara tindak pidana narkotika, 12 perkara orang dan harta benda atau oharda, serta 6 perkara terkait keamanan dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lainnya. Ade menegaskan Kejari Bengkalis berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh aparat penegak hukum termasuk Polres Bengkalis yang selama ini aktif mengungkap berbagai kasus narkotika.
8: Saya sangat berbesar hati, artinya kejaksaan secara kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Bengkalis itu sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kapolres. Meskipun saya baru 3 minggu, saya sudah menandatangani SPDP narkotika khususnya itu 200-an. Baru 3 minggu saya di sini.
7: Sementara itu, staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika. Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di Kabupaten Bengkalis.
9: Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen nyata aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum di wilayah Kabupaten Bengkalis.
7: Dalam kegiatan tersebut, barang bukti dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai jenis barangnya. Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di blender, kemudian dicampur dengan cairan pembersih lantai atau kamar mandi. Sementara barang bukti lainnya seperti telepon seluler dan timbangan dihancurkan dengan menggunakan palu. Barang bukti berupa besi yang diduga digunakan dalam tindak pidana dimusnahkan dengan cara digerinda, sedangkan sejumlah barang bukti lainnya dibakar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pelestarian budaya Melayu dimulai dari hal sederhana. Salah satunya mempertahankan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda diingatkan agar tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas budayanya. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Bahasa Melayu dinilai menjadi salah satu identitas yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan bahasa dan tren komunikasi. Penggunaan bahasa daerah dinilai tidak boleh ditinggalkan. Putra Kebudayaan 2 Kabupaten Bengkalis 2026, Ahmadi Mulhadi, mengingatkan generasi muda agar tidak malu menggunakan bahasa dan mengenal budaya Melayu. Menurutnya, generasi muda boleh mengikuti perkembangan zaman dan tren bahasa. Namun identitas budaya sendiri tetap perlu diutamakan.
11: Rasanya jangan pernah malu kita sebagai budaya Melayu, terus bahasa kita itu jangan diperkurangkan lagi. Lebih banyak mengenallah bahasa dan budaya kita tersendiri daripada bahasa-bahasa asing atau bahasa yang lain.
10: Hal senada disampaikan Putri Kebudayaan 2 Bengkalis 2026 Anissa Humairo. Ia mengaku menemukan perbedaan penggunaan bahasa Melayu ketika berinteraksi dengan anak-anak muda di sejumlah daerah termasuk di Duri dan Pekanbaru. Menurut Anissa, perbedaan bahasa tersebut menunjukkan pentingnya generasi muda mengenal bahasa daerahnya sendiri agar identitas budaya tidak semakin jauh dari kehidupan sehari-hari.
12: Sebagai generasi muda, hal kecil aja harus diperhatikan, itu salah satunya bahasa. Jangan sampai kita jadi orang Melayu tak ngerti pula bahasa Melayu.
10: Keberagaman lingkungan dan pergaulan dinilai tidak harus membuat generasi muda meninggalkan budaya asal. Sebaliknya, kemampuan berbaur dengan lingkungan baru dapat berjalan bersama dengan upaya mempertahankan bahasa dan tradisi Melayu. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong penguatan penataan ruang laut di wilayah Sumatera untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana dalam rapat teknis penataan ruang laut se-Sumatera di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Laporan disampaikan Dodi Setio.
13: Sinergi dan kolaborasi penataan ruang laut di dalam mendukung program dan kegiatan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan di Sumatera.
14: Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kartika Listriana mengatakan, pemanfaatan ruang laut secara optimal bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penataan tersebut juga mendukung pembangunan nasional, khususnya pencapaian visi Presiden dalam ketahanan pangan, energi, air, serta program strategis lainnya. Menurutnya, Sumatera memiliki keanekaragaman kekayaan laut yang tinggi dengan berbagai potensi pemanfaatan. Potensi tersebut meliputi perikanan, wisata bahari, transportasi laut, kepelabuhan, energi, kawasan konservasi, serta berbagai aktivitas pemanfaatan lainnya.
13: Sebenarnya agenda tersebut membutuhkan ruang laut yang terencana, terpadu, memiliki kepastian serta dapat dikendalikan pemanfaatannya. Disinilah penataan ruang laut ini memiliki posisi yang sangat strategis.
14: Sementara itu, Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Rahmat Irfansyah mengatakan, Balai memiliki tugas mengawal penataan ruang laut mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pembinaan. Sampai saat ini, BPRL Padang telah menerbitkan 982 kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang terdiri dari 895 persetujuan dan 87 konfirmasi, serta terus melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
15: Sedang mempersiapkan, mendorong, dan mendampingi proses penyusunan materi teknis perairan pesisir ke dalam RT/RW provinsi setidaknya di 3 provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan di Aceh. Di saat yang bersamaan, kita sedang melakukan penyusunan, melakukan profiling terhadap potensi karbon biru di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, dan di beberapa wilayah lainnya di provinsi yang ada di Sumatera.
14: Rahmat menambahkan, meski berkantor di Sumatera Barat, wilayah kerja BPRL Padang mencakup seluruh provinsi di Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung. Oleh karena itu, koordinasi dengan daerah terus dilakukan guna memastikan penataan dan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan. Dodi Setio melaporkan.
0: Pameran kriya dan workshop Rawi Rangmudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 Padang, tetapi juga memasarkannya kepada pengunjung. Beragam karya kriya ditawarkan dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp2.000.000 sesuai jenis dan tingkat kerumitannya. Febiam Syafitra menurunkan laporannya.
16: Pameran kriya dan workshop Rawi Rangmudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 8 dan SMK Negeri 4 Padang, tetapi juga memasarkan kepada pengunjung. Pameran berlangsung di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat sejak kemarin hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMK Negeri 8 sekaligus PLT Kepala SMK Negeri 4 Padang, Ita Des Natalia mengatakan, masing-masing sekolah menugaskan 2 guru dan 2 siswa untuk menjaga stan selama pameran. Mereka juga melayani pembelian dan pemesanan karya yang dipamerkan. Ita menjelaskan SMK 4 dan SMK 8 telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Karena itu, hasil penjualan karya dapat dikelola melalui rekening BLUD masing-masing sekolah.
17: Jadi untuk selama pameran itu masing-masing sekolah itu menugaskan 2 orang guru dan 2 orang siswa untuk menjaga stand pamerannya masing-masing begitu. Karena memang ada penjualan. Nah, jadi karena kita SMK 4 dan SMK 8 itu sudah sekolah yang menggunakan sistem pengelolaan keuangannya secara BLUD, maka kita boleh menjualkan produk-produk kita.
16: Menurut Ita, dana hasil penjualan tersebut akan dikelola melalui BLUD dan digunakan kembali untuk kegiatan kesiswaan serta pengembangan sekolah. Mekanisme itu memungkinkan karya siswa memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Sementara itu, Kurator Galeri Taman Budaya Sumbar, Iswandi Bagindo Parpatih menilai, karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 berpotensi dikembangkan sebagai produk oleh-oleh bagi wisatawan. Menurutnya, karya-karya tersebut dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat jika dikembangkan dengan tetap memperhatikan unsur budaya dan tradisi.
18: Tapi ada satu pesan mungkin, harus ada pendekatan yang kulturalnya, tradisinya. Itu mungkin yang menurut saya ini ya, itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh pihak kedua sekolah itu.
16: Iswandi mengatakan pengembangan karya perlu mengangkat sekaligus memperhatikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam karya. Pendekatan tersebut dinilai penting agar produk karya tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga membawa identitas budaya daerah. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menjadi saksi sejarah sejak awal berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan 2 tokoh kunci 24 tahun Kepri. Selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
19: RRI sangat berperan dan RRI sebetulnya kalau mereka maksimal menggunakan, rakyat akan senang.
20: Selama 24 tahun Kepri berdiri, Radio Republik Indonesia RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan 2 tokoh kunci Provinsi Kepri dalam satu studio, Datuk Uzin Hud dan Ansar Ahmad. Datuk Uzin Hud dan Ansar Ahmad, 2 nama yang jejak langkahnya berkali-kali bersimpangan dalam lembaran sejarah Kepulauan Riau. Hari ini berbagi ruang yang sama, mengenang kembali perjalanan panjang pembentukan hingga pendewasaan provinsi ini. Datuk Uzin Hud mengaku bangga atas kehadiran Gubernur Kepri Ansar Ahmad, sekaligus menaruh harapan besar agar janji politik yang disampaikan dapat terrealisasi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita awal pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
19: Saya merasa surprise karena sejak awal tidak tahu dan tidak ada memprogramkan kalau gubernur hadir. Tapi malam hari saya dapat kabar dari gubernur Kepri hadir, saya sangat bangga dan berterima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang dia janjikan di RRI itu merupakan jejak digital yang tercatat dan dibaca oleh masyarakat Kepri sampai kapanpun, dia mesti laksanakan.
20: Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pejuang dan tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang diperjuangkan semoga menjadi amal ibadah. Ansar mengakui, sebagai manusia tidak mungkin bisa sempurna, namun tetap memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat dengan berbagai program.
21: Ucapkan terima kasih ya kepada tokoh-tokoh pejuang Provinsi Kepulauan Riau ya, yang nakodanya Pak Uzin Hud semuanya, yang mudah-mudahan perjuangan ikhlas itu menjadi amal ibadah yang soleh semua.
20: RRI tidak hanya menyediakan mikrofon dan pemancar, tetapi juga menjadi jembatan sejarah yang merajut ulang ingatan publik akan perjuangan, rekonsiliasi, dan keberlanjutan masa depan Bunda Tanah Melayu. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bintan harus diperkuat, khususnya pemahaman tentang alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Reporter Febrian Syah menyampaikan.
22: Panitia pemilihan kepala desa, pilkades di tingkat desa diminta memperkuat pemahaman mengenai definisi dan batasan antara alat peraga sosialisasi APS dan alat peraga kampanye atau APK. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, pemahaman tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pilkades khususnya terkait pemasangan alat peraga di lapangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peraturan Bupati Perbup sejauh ini belum mengatur secara detail mengenai teknis pemasangan maupun batasan APS dan APK. APS merupakan media yang tidak memuat nomor urut dan tidak secara eksplisit menyebutkan maupun mempromosikan seseorang sebagai calon kepala desa. Sedangkan APK secara khusus digunakan untuk mengkampanyekan figur tertentu sebagai kandidat yang mengikuti kontestasi Pilkades. Karena itu, panitia di tingkat desa diminta cermat dalam mengidentifikasi setiap alat peraga yang ditemukan di lapangan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan apakah suatu media termasuk APS atau APK. Dengan pemahaman yang sama mengenai batasan APK dan APS, panitia di tingkat desa diharapkan dapat menjalankan tahapan pilkades secara tertib serta meminimalkan potensi pelanggaran selama proses pemilihan nantinya.
1: Ini yang kami minta sebenarnya di masing-masing panitia di desa memperkuat kembali di tatib, ya. Karena memang di perbu kami tidak mengatur detail terkait dengan APS dan APK, alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Selama dia alat peraga sosialisasi yang tidak ada nomor urut, tidak ada menyebutkan dia sebagai calon, ya kami rasa itu bukan merupakan alat peraga kampanye. Karena sekali lagi kampanye ini kan untuk mengkampanyekan dia sebagai calon.
22: Masih disampaikan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, jika nanti ditemukan dugaan pelanggaran atau temuan di lapangan, panitia pilkades di desa diminta terlebih dahulu melakukan kajian dan menetapkan status atas temuan tersebut. Selanjutnya, jika diperlukan langkah penindakan, penanganannya akan dikoordinasikan secara sinergis bersama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

0: Fisik ruas jalan Koto Tangah Simalanggang direalisasikan pada bulan ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
1: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresyah turun ke lokasi jalan rusak di Koto Tangah Simalanggang bersama jajaran dinas terkait dan anggota dewan setempat. Dirinya menyampaikan perbaikan perkerasan jalan di kawasan itu sebenarnya sudah masuk perencanaan pemerintah daerah sejak bulan Februari lalu. Pekerjaan fisik baru dapat dieksekusi pada September ini karena harus menyelesaikan rangkaian prosedur anggaran terlebih dahulu. Dirinya juga menegaskan langkah penanganan jalan di wilayah itu murni bagian dari program kerja daerah dan bukan sekedar merespon isu viral. Pihak kontraktor juga komit akses lalu lintas di ruas jalan itu tetap dibuka agar mobilitas warga tidak terganggu selama pengerjaan. Pemerintah daerah berencana menambah saluran drainase di lokasi itu pada tahun 2027 mendatang untuk mencegah genangan air terulang. Dirinya meminta maaf kepada masyarakat atas keterlambatan perbaikan jalan yang sempat memicu ketidaknyamanan warga saat melintas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Koto Tangah Simalanggang. Di jalan yang sama-sama kita ketahui, ini jalan sebenarnya sudah kita anggarkan, sudah kita rencanakan dari Februari. Tapi karena penganggaran kita baru bisa kita eksekusi insya Allah dalam waktu seminggu ke depan. Dan ini alhamdulillah ada Bapak Dewan kita dari Dapil sini, Buya Hendri sama Pak Datu Ajisman. Dan juga lengkap dengan Pak Kadis PUPR, juga Camat, Polsek, dan rekanan yang akan mengerjakan ini. Dan ini bukan kita bangun semata-mata karena viral, bukan. Tapi memang ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari dari Februari. Tapi memang karena proses penganggarannya baru bisa kita eksekusi di bulan September ini.
1: Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama merawat kondisi jalan itu setelah seluruh proses konstruksi rampung. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat menikmati kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor Sumatera Barat yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Luhak Nantuo untuk segera memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program keringanan pajak berskala besar ini dijadwalkan berlangsung cukup lama, yakni hingga 31 Desember 2026. Hal itu disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra bahwa langkah ini diambil pemerintah daerah sebagai upaya nyata dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Di sisi lain, program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan sektor pendapatan asli daerah atau PAD melalui pemutihan dan insentif pajak. Oleh karena itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra juga mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan bermotor.
4: Pelaksanaan program berlangsung mulai tanggal 3 Agustus hingga 31 Desember 2026. Ayo segera datang dan urus kendaraan Anda di kantor Samsat terdekat.
3: Berdasarkan informasi resmi dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Barat, program insentif pajak ini menawarkan dua keuntungan utama bagi wajib pajak, antara lain diskon 50% pokok PKB untuk masa pajak tahun berjalan, kemudian bebas 100% denda akibat keterlambatan atau tunggakan pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya. Alwan Ahmad Fauzan laporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang semakin tebal menyelimuti wilayah Natuna dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara kendaraan diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintas di jalan raya. Selengkapnya disampaikan reporter Marjani.
5: Kabut asap kiriman yang semakin tebal menyelimuti wilayah Natuna dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara kendaraan dihimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat melintas di jalan raya. Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Toni kepada RRI Sabtu pagi mengatakan pengendara perlu mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi kondisi kabut asap. Selain menggunakan masker, pengendara juga diminta menyalakan lampu kendaraan saat berkendara. Menurut Erwan Toni, menyalakan lampu kendaraan penting dilakukan agar keberadaan kendaraan dapat diketahui oleh pengendara lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan akibat jarak pandang yang terbatas. Ia menambahkan, jajaran Satlantas Polres Natuna juga telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat yang melintas di kawasan ranai. Masker diberikan kepada pengendara baik kalangan dewasa maupun remaja. Pembagian masker tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian membantu masyarakat menghadapi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Natuna. Masyarakat juga diingatkan untuk tetap memperhatikan keselamatan selama beraktivitas di luar rumah.
6: Himbauan kepada pengendara, sebaiknya Kabupaten Natuna menggunakan masker, hidupkan lampu kendaraan untuk mengantisipasi jarak pandang pengendara berlawanan. Kami dari Satlantas sudah memberikan masker dan sebanyak 1.500 pengendara kendaraan, baik orang dewasa maupun anak-anak.
5: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Natuna turut dirasakan langsung oleh pengendara kendaraan di jalan raya. Kondisi tersebut diakui cukup mengganggu jarak pandang, khususnya ketika berkendara pada malam hari. Warga Ranai Juleha mengatakan kabut asap membuat pandangan pengendara menjadi terbatas saat berada di jalan. Kondisi itu membuat pengendara harus lebih berhati-hati dan memperhatikan kendaraan lain di sekitarnya.
7: Was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam. Kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau salah-salah kita tidak terlihat jalan yang di depan, itu sangat-sangat berbahaya.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, pengendara di Natuna diharapkan mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Penggunaan lampu kendaraan dan masker juga disarankan untuk membantu menjaga keselamatan serta kesehatan selama berkendara. Demikian Merjani melaporkan.
0: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
8: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung usulan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar Kabupaten Natuna naik predikat KLA dari Madya menjadi Nindya. Predikat KLA Madya dan Nindya merupakan tingkatan penghargaan dalam penilaian Kabupaten Layak Anak yang menggambarkan capaian pemerintah daerah dalam memenuhi indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kenaikan predikat dari Madya ke Nindya menunjukkan adanya peningkatan capaian terhadap berbagai indikator KLA yang dinilai. Hal tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi hasil penilaian verifikasi KLA 2026 yang digelar di kantor DP3AP2KB Kabupaten Natuna Jumat pagi. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra mengatakan pihaknya ditugaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Natuna untuk segera menindaklanjuti pertanyaan pada setiap indikator. Langkah tersebut dilakukan dengan melengkapi data dan informasi terkait program yang telah dilaksanakan Forum Anak Natuna dalam mendukung pemenuhan hak anak.
9: Kabupaten Natuna sendiri kemarin itu untuk indikator Kabupaten Layak Anak diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk naik peringkat ke peringkat Nindya dari sebelumnya yang di peringkat Madya. Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster.
8: Rapat juga membahas masih kurang optimalnya pemenuhan poin pada sejumlah indikator di setiap klaster penilaian KLA. Karena itu, Forum Anak Natuna akan melakukan perbaikan dan melengkapi indikator yang berkaitan dengan program ramah anak. Menurut Raffi, keterlibatan Forum Anak menjadi bagian dari upaya memperkuat pemenuhan hak anak di Kabupaten Natuna. Program dan kegiatan yang telah dilakukan akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan indikator KLA yang masih perlu diperkuat.
9: Kami kemarin ditugaskan oleh DP3P2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA.
8: Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses penilaian KLA 2026 sekaligus memperkuat usulan Kabupaten Natuna untuk memperoleh predikat Nindya. Keterlibatan Forum Anak juga diharapkan dapat memastikan suara dan kebutuhan anak menjadi bagian dari program pembangunan yang ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di The Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore di hari ini ya. Masih untuk edisi Jumat tentunya, 25 September 2026. Kami hadir untuk Anda kali ini dalam rangkaian informasi dan musik Pro 1 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan saya Suci Rasli ya masih akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda di sore ini pendengar dalam program informasi dan musik. Oke, kini di studio telah menunjukkan pukul 16:52 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan juga nanti sebuah program untuk Anda tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita akan mengulas informasi-informasi yang ada di media sosial. Banyak tentunya informasi yang tersebar di media sosial untuk saat ini yang mungkin bisa kita akses pendengar ya. Tapi sebelum kita akses informasi tersebut dan sebelum kita bagikan ya, kita sharing informasi itu, apakah itu merupakan informasi yang benar atau tidak? Nah, nanti kita bersama dalam Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari banyaknya informasi yang beredar di media sosial, satu di antaranya nanti akan kita ulas bersama.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, tiba waktunya dalam rangkaian Riau Sore, kami hadirkan Cek Fakta.
1: Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar Cewek Fakta sore ini ya, informasi mengenai lowongan pekerjaan memang seringkali menjadi sasaran empuk bagi pelaku penipuan digital. Nah, kali ini pendengar ya, ada beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Eagle Indoparma atau yang mungkin lebih dikenal dengan produk Caplang tahun 2026 ini. Namun pendengar, informasi tersebut dipastikan merupakan informasi hoax atau tidak benar. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi telah mengkategorikan informasi tersebut sebagai hoax ya. Jadi berdasarkan hasil penelusuran, tautan yang beredar tidak mengarah ke proses rekrutmen resmi perusahaan. Justru pendengar, tautan tersebut mengarahkan calon pelamar ke sebuah formulir yang meminta nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke akun Telegram. Ya, pola seperti itu tentu perlu diwaspadai karena kode verifikasi merupakan bagian penting dari keamanan akun. Nah, jika diberikan kepada pihak lain, kode tersebut berpotensi digunakan untuk mengambil alih akun atau mencuri data pribadi. Sementara itu pendengar, PT Eagle Indoparma memang memiliki kanal rekrutmen resmi. Ya, situs perusahaan mencantumkan Career Center IPE sebagai tempat untuk melihat informasi lowongan yang tersedia ya di Career Center EIP pendengar. Jadi perusahaan juga pernah menginformasikan lowongan melalui kanal resminya dan mengarahkan pelamar ke portal rekrutmen perusahaan. Nah, karena itu pendengar, bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, jangan mudah percaya pada informasi lowongan yang hanya disebarkan melalui pesan pribadi, WhatsApp, Telegram, atau media sosial, terutama jika diminta memberikan kode OTP ataupun juga kode verifikasi. Waspadai juga tawaran yang menjanjikan langsung untuk lolos interview atau diterima bekerja tetapi meminta biaya tertentu ya. Nah, informasi yang dikutip dalam klarifikasi pemerintah menyebut pendengar bahwa proses rekrutmen resmi khususnya PT Eagle Indoparma itu tidak dipungut biaya. Jadi sebelum mengisi formulir atau memberikan data pribadi, pastikan terlebih dahulu alamat situs dan sumber informasinya. Jangan memberikan OTP, kode verifikasi atau kata sandi maupun juga data sensitif kepada orang lain. Kesimpulannya pendengar, klaim mengenai tautan lowongan kerja Caplang 2026 yang beredar di media sosial TikTok tersebut itu adalah informasi hoax atau tidak benar dan patut diwaspadai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Tetap waspada, jangan terburu-buru mengklik tautan dan selalu lakukan verifikasi melalui kanal resmi perusahaan. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi sore ini untuk Anda pendengarnya sebelum kita nikmati kembali nanti rangkaian lagu-lagu yang akan tentunya mewarnai segala kegiatan aktivitas Anda di sore ini pendengar. Kali ini informasi kami hadirkan dari portal resmi kami di laman rri.co.id pendengar. Jadi untuk saat ini itu ada sebanyak 649 ijazah peserta didik di Kota Pekanbaru dilaporkan masih tertahan di sekolah akibat kendala tunggakan biaya pendidikan. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru mulai melakukan penelusuran ya, dan meminta Dinas Pendidikan melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kondisi serta kemampuan ekonomi keluarga para siswa yang terdampak. Dan menanggapi itu juga pendengar, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut bahwa laporan penahanan ijazah itu tidak hanya terjadi di sekolah swasta saja ya, tetapi ini juga ditemukan laporan yang serupa di sekolah negeri pendengar. Nah, untuk penyelesaiannya Pemko Pekanbaru menggandeng Basnas Kota Pekanbaru pendengar. Jadi bagi keluarga yang masuk kategori mustahik atau berhak menerima zakat, itu biaya penyelesaian akan dibantu Basnas. Sementara warga kurang mampu yang tidak termasuk penerima zakat akan ditangani melalui anggaran pemerintah daerah. Ya, Pemko menargetkan persoalan ijazah tertahan itu dapat diselesaikan secara bertahap pada tahun ini dan memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Ya, jadi bagi masyarakat yang masih mengalami persoalan serupa ya, Pemko Pekanbaru menghimbau agar segera melapor ke camat setempat dengan membawa dokumen pendukung. Dan pemerintah juga berharap pendengar, persoalan ini dapat segera dituntaskan sehingga ijazah yang menjadi hak peserta didik itu dapat diterima dan digunakan untuk melanjutkan pendidikan maupun juga memasuki dunia kerja. Demikian kami kabarkan informasi ini untuk Anda pendengar Pro 1. Silakan Anda simak kembali informasi ini ataupun juga informasi dan tips menarik lainnya ya. Tentunya di laman kami pendengar di portal resmi rri.co.id.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

membawa kita saat ini pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat ya, dan kita juga tentu masih melanjutkan kebersamaan ini pendengar dalam rangkaian Riau Sore hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar Pro 1, untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Sore, kini tiba waktunya kita beralih dalam rangkaian program Islami RRI Pekanbaru ya. Akan ada deretan lagu-lagu Islami yang akan mewarnai ruang dengar Anda, dan nanti juga tiba waktunya pendengar, kami akan hadirkan program Mimbar Agama Islam. Lalu juga akan kita simak nanti pembacaan ayat suci Al-Quran, dan juga tentunya insya Allah kita akan mendengarkan seruan azan untuk sholat fardu maghrib tentunya ya, bagi wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya berkumandang nanti pukul 18.12 waktu Indonesia Barat pendengar. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kebersamaan ini dengan menyimak nanti Mimbar Agama Islam, kembali tadi seperti yang telah disampaikan ya, kita nikmati terlebih dahulu ragam rangkaian lagu-lagu pilihan. Dan kali ini pendengar, kami memilihkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Seperti lagu berikut ini yang akan kita dengarkan dengan judul Menyebut Nama Allah bersama Andini.

0: Pendengar, kami cukupkan atau kami hentikan sejenak ya untuk rangkaian lagu Islami di kesempatan ini. Dan kini sudah tiba waktunya kita akan mendengarkan mimbar agama Islam. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar mimbar agama Islam dengan kajian ataupun juga judul pembahasan, yaitu hak dan kewajiban sesama Muslim, akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Wahid SE. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Thumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil kiram ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pendengar RRI rahimani wa rahimakumullah, di mana saja berada, kembali hati dan lisan-lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lembut, lisan yang lembut, lidah yang lembut, hati yang juga lembut, kita isi dengan bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukran lillah. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan ini kita ingin sharing tentang hak dan kewajiban sesama muslim. Itu minimal ada 6. Hakul muslim alal muslim, hak setiap muslim atas muslim yang lainnya, itu ada 6. Yang pertama dan yang utama sekali adalah mengucapkan salam, yaitu apabila berjumpa dengan kita sama muslim, maka ucapkanlah salam. Tapi kalimatnya bukan salam, tapi assalamualaikum. Minimal assalamualaikum. Boleh ditambah assalamualaikum warahmatullah, maka muslim lainnya akan menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Boleh ditambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh wa ridwanuh. Salam itu bisa diucapkan hanya lewat alat komunikasi, tak kelihatan orangnya, tapi dia muslim. Ataupun salam ketika hadir di majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim. Maka salam yang paling baik adalah ketika hadir di majelis-majelis ilmu. Itu baiknya salam itu diiringi dengan senyum. Tabassum muka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyumlah kamu kepada saudaramu, maka senyummu itu akan bernilai sedekah. Senyum yang menyenangkan, jangan senyum yang menyakiti. Senyum yang menggembirakan, bukan senyum yang mencemeh, mencemooh, menghina. Tapi senyum yang menghibur. Apalagi berjumpa dengan seorang muslim, maka doa itu menjadi doa yang semoga selamat untukmu, rahmat Allah untukmu, keberkahannya untukmu, keberkahan Allah untuk kalian semuanya. Kalau di majlis taklim itu salam seperti itu, baiknya wajah kita ketika mengucapkan assalamualaikum itu diiringi dengan senyum. Memang tak salah mengucapkan assalamualaikum, wajahnya biasa saja, tak ada senyum, tak ada gembira, tak salah. Tapi lebih baik lagi kalau assalamualaikum itu kita ucapkan diiringi dengan senyum pula. Senyumnya itu minimal 2 senti kanan, 2 senti kiri. Senyum yang seimbang. Jangan senyum sebelah saja. Itu senyum yang kena sakit stroke namanya. Senyum yang menyenangkan itu seimbang dia, kanan dan kiri. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau suka senyum, jarang sekali marah. Beliau paling suka tebar senyum. Senyumnya itu senyum yang menyenangkan, bukan senyum yang menghina, senyum yang cemeh, senyum yang menyenangkan. Maka senyum Nabi itu sampai nampak gigi Nabi itu kanan dan kiri. Berarti senyum Nabi itu sama, gembira, senang. Kanan dan kiri ia senyum, bukan senyum sebelah kiri saja, bukan senyum sebelah kanan saja. Karena tak enak kita suruh saudara kita makan, tapi tak ada senyum. Kita suruh saudara kita minum, tapi ketika menyuruh tak ada senyum. Bahkan wajahnya itu wajah yang tegang, wajah yang tak ada ekspresi apa-apa, tak ada ekspresi mempersilahkan makan atau minum. Salam itu doa. Kita doakan saudara kita dengan assalamualaikum, semoga selamat, selamat untuk kalian, selamat untukmu, warahmatullahi, rahmat Allah untukmu, wabarakatuh, keberkahannya untukmu. Senyum kita, bukan tertawa, senyum kita, maka senyum itu akan bernilai sedekah. Dan orang yang melihat salam kita, mendengarkan salam kita, melihat ekspresi wajah kita ketika kita mengucapkan salam, maka orang Islam tersebut senang melihatnya, enak mendengarnya. Ketika kita menyapa dengan ucapan salam, diiringi dengan senyum. Maka ketika salam itu harus benar-benar memenuhi kaedah nahwu sharaf. Para pemirsa RRI rahimakumullah, saya juga mengucapkan salam kepada seluruh orang Islam yang mendengarkan tausiah ini. Mengalir doa saya kepada seluruh pemirsa RRI, Allah berikan selamat, Allah berikan rahmatnya. Rahmat Allah untuk kalian para pemirsa RRI, dan juga berkahnya untuk kalian para pemirsa RRI, bil khusus yang muslim. Semoga benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya, nikmat selamat, nikmat kasih sayang, nikmat keberkahan hidup, keberkahan rezeki selalu ia curahkan kepada kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak, kita dengarkan bersama mimbar agama Islam ya, yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar, langsung kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Akan kita dengarkan pembacaan Quran Surah Al-Isra dimulai dari ayat 78 hingga ayat 82. Dibacakan oleh Sabri Fazil dan diterjemahkan oleh Sri Rahayu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kini sudah tiba waktunya kita dengarkan seruan azan salat fardu maghrib.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masih di Riau Malam ya, edisi hari Jumat 25 September 2026. Nah, di Riau Malam hingga jelang pukul 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat, bersama saya Riri Handayani yang teman pendengar tentunya malam hari ini. Dan kita baru saja menjalankan ibadah sholat maghrib ya, dan kita masih di lagu-lagu islami pendengar. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, PSPS Pekanbaru itu mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United dengan lanjutan kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Nah, pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu 26 September 2026 malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas juga mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai ya. Nah, tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United dalam dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PS Kacik Ciamis. Sementara itu, pendengar, pemain muda PSPS dengan nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain sudah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Beliau juga berharap ya tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang. Nah, pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Nah, informasi ini pendengar terkait PSPS siap bidik 3 poin di Palembang, Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id untuk hari ini Jumat 25 September 2026.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Jumat 25 September 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi itu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini, ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun, dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Ya.
10: Kami nggak bisa
2: lapor. Kamu mau periksa sekarang? Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung melaporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan depan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan Tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdonk juga dia ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Kuala Lumpur 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu lagu spesial dari 9 band dengan Hafiza ya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Riau Malam, masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Untuk yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya di hari Jumat ini, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan tentunya. Untuk yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Nah, untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah di rumah beristirahat, berkumpul bersama keluarga tercinta, semoga malam ini adalah malam yang menyenangkan ya untuk Anda semua. Pendengar, proses belajar itu merupakan salah satu aktivitas mental yang membutuhkan konsentrasi tinggi serta kapasitas otak yang prima guna menyerap berbagai informasi baru. Nah, agar ilmu yang dipelajari dapat tersimpan dengan baik di dalam ingatan jangka panjang, pemeliharaan waktu yang tepat itu memegang peranan yang sangat krusial bagi setiap pelajar maupun mahasiswa. Nah, banyak orang seringkali mengabaikan ritme biologis tubuh dan memilih waktu belajar secara sembarangan, seperti begadang semalaman penuh sebelum ujian esok harinya. Nah, padahal metode belajar yang dipaksakan saat tubuh sudah kelelahan itu justru membuat otak kita kesulitan untuk memproses dan merekam materi. Jadi, apa yang dipelajari akan cepat terlupakan kembali. Jadi, pentingnya menentukan jam belajar ya yang efektif. Sudah banyak dibuktikan juga melalui berbagai penelitian di bidang neuroscience dan psikologis kognitif. Nah, selain pagi hari pendengar, jendela waktu sore menjelang malam hari juga menjadi salah satu momen yang sangat baik untuk mengulang kembali materi pelajaran yang telah diterima. Nah, pada rentang waktu tersebut, otak secara alami mulai bersiap untuk melakukan konsolidasi memori, di mana informasi jangka pendek yang baru saja dipelajari itu akan dipindahkan dan disimpan secara permanen di dalam seluruh struktur otak kita. Jadi di samping itu, mencampurkan menu makan siang yang bernutrisi tinggi atau menikmati hidangan lezat seperti beef saikoro, sambal matah di sela-sela istirahat belajar, itu bisa mengembalikan energi fisik dan mental yang terkuras. Jadi asupan gizi yang seimbang itu terbukti mampu menjaga kestabilan glukosa darah sehingga otak tetap tajam dan tidak mudah merasa kantuk selama sesi belajar berlangsung. Nah, pendengar, mengetahui dan memanfaatkan jam yang tepat ya untuk belajar itu dapat melipat gandakan efektivitas penyerapan ilmu tanpa harus membuang banyak tenaga. Dengan menyelaraskan jadwal belajar dengan ritme sirkadian tubuh, proses mengingat materi akan terasa jauh lebih cepat, lebih mudah, dan pastinya lebih menyenangkan. Semoga membantu ya pendengar informasi terkait waktu yang tepat untuk belajar cepat mengingat. Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id untuk hari ini, Jumat 25 September 2026.

0: nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami tentunya di Riau Malam di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, bunga bukan sekedar tanaman dengan warna dan bentuk yang indah. Nah sejak lama bunga kerap digunakan sebagai simbol untuk menyampaikan berbagai perasaan, mulai dari cinta, persahabatan, rasa terima kasih, hingga ungkapan duka cita. Nah tanpa banyak kata, sebuah buket bunga terkadang mampu menyampaikan pesan yang sulit diungkapkan secara langsung. Menariknya adalah setiap jenis bunga itu memiliki makna yang berbeda. Jadi karena itu memilih bunga yang tepat bisa menjadi cara sederhana untuk membuat sebuah momen terasa lebih istimewa. Terus bunga apa saja yang cocok untuk mengungkapkan berbagai perasaan? Yang pertama adalah mawar merah untuk ungkapan cinta, mawar putih untuk ketulusan seseorang, bunga matahari untuk semangat dan kebahagiaan, kemudian krisan untuk persahabatan dan apresiasi ya, bunga tulip untuk kasih sayang, bunga lili untuk keanggunan dan ketulusan, kemudian lavender untuk ketenangan, bunga anggrek untuk kekaguman, dan masih banyak lagi bunga-bunga yang spesial untuk melambangkan hati seseorang. Nah informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini ya, Jumat 25 September 2026. Kita ke satu lagu spesial lagi pendengar, jelang nanti kita ikuti mini drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Riau Malam.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mini Drama Radio edisi hari ini Jumat 25 September 2026 dengan judul Sepahit Empedu dari RRI Surakarta.
0: Sepahit Empedu.

0: Bapak bangga punya menantu sepertimu, Nak Tommy.
1: Rara, senyum dong. Dari tadi kok cemberut terus.
2: Dik Rara, kamu minta bulan madu kemana? Ke Hong Kong? Amerika? Apa? Ke Turki?
3: Enggak, Mas. Aku enggak minta apa-apa.
0: Ayo, Rara. Bilang saja. Ini kesempatan kamu ingin melihat bagaimana suasana luar negeri itu. Bapak yakin selama kamu jadi istrinya Nak Tommy, semua yang kamu minta pasti akan terkabulkan. Iya kan, Nak Tommy?
2: Betul, Pak. Saya tidak akan membiarkan istriku tercinta ini hidupnya menderita.
1: Terima kasih loh, Nak Tommy. Ternyata Bapak nggak salah pilih menantu.
2: Sore ini saya mengajak Dek Rara jalan-jalan ke mall ya?
0: Oh, silahkan Nak Tommy, silahkan.
2: Ayo, ayo Dek. Kita jalan-jalan ke mall. Terserah, apapun yang akan kamu beli. Apa yang kamu inginkan?
1: Rara, ayo beranjak. Kok diam begitu?
3: Rara lagi males keluar rumah, Bu.
0: Rara, kamu sekarang sudah bersuami. Kamu harus patuh pada suamimu. Sana.
3: Baiklah, Pak.
2: Kami permisi dulu, Pak. Bu.
0: Iya, silakan, Nak Tommy.

0: Ini ada boneka cantik banget, Dek. Kamu mau?
1: Di rumah aku punya banyak sekali boneka, gak usah, Mas.
0: Tapi yang kayak ini belum punya kan? Ambil, ambil ya, ayo. Boneka ini cantik banget. Kayak kamu, sayang.
1: Baiklah.
2: Itu kayak Tommy. Sama cewek. Waduh, waduh, cantik banget. Tommy.
0: Ridwan.
2: Lama gak jumpa ya. Ini dagangan baru ya?
1: Maksud Mas apa ya?
0: Kamu bisa sopan gak?
2: Oh, bisa-bisa. Kalau ada uang tutup mulut.
1: Maaf, Mas. Tadi belum dijawab. Dagangan apa, Mas?
0: Ini temanku suka bercanda, sayang. Jangan dihiraukan. Ini, ambil uang. Cepat pergi.
2: Oh, gitu ya? Ah, ya. Terima kasih, sobat.
0: Kamu beli apa lagi, Dek?
1: Mas, aku jadi penasaran sama perkataan temanmu tadi. Kenapa Mas Tommy memberi uang sama dia?
0: Sudah, jangan dibahas lagi. Kalau sudah, ayo, ayo pulang. Kita pulang ke rumahku ya. Biar Bapak dan Ibu gak menunggu nanti. Nanti aku beritahu saja.
1: Terserah.

0: Berat ya, Dek? Aku bantu ya. Oh, yang plastik ini apa ya, Dek? Kok berat banget?
1: Aku kuat bawa sendiri kok.
0: Ya, kalau tambah cemberut, tambah cantik. Sebentar ya. Aku ambilkan air putih.
1: Aku tidak haus. Tolong jawab dengan jujur. Yang dimaksud orang tadi dagangan apa?
0: Kenapa kamu bahas? Kamu bahas-bahas lagi, sayang. Tadi temanku tuh hanya bercanda.
1: Ada sesuatu yang Mas Tommy sembunyikan. Jawab, Mas.
0: Dek Rara. Dari tadi aku sudah bersabar dan bersabar. Tapi kamu malah mementak aku.
1: Aduh.
0: Dek Rara.
1: Aduh, Mas. Lepaskan rambutku. Sakit. Lepaskan, Mas.
0: Kalau kamu ngomel terus, semakin kencang aku jambak rambutmu. Paham?
1: Iya, Mas. Paham. Lepaskan, Mas.
0: Ingat, walaupun sekarang kamu jadi istriku, bukan berarti kamu harus tahu semua urusanku.
1: Tapi, Mas, apa salah kalau aku tanya?
0: Kurang ajar.
1: Aduh. Belum seminggu aku jadi istrimu, kamu sudah menjambak aku, menampar aku.
0: Menangislah sepuasmu. Tidak ada yang menolong kamu. Makanya, jangan ikut campur urusan pribadiku.
1: Selama ini, bapak dan ibu selalu mengagungkanmu, menghormatimu. Ternyata sikapmu seperti ini sama aku.
0: Dari awal, aku tidak berniat menikahimu. Tapi bapakmu dan ibumu yang memberikan kamu kepadaku. Perlu kamu ketahui ya, aku sudah memberikan uang tidak sedikit sama orang tuamu. Ayo masuk kamar.

0: Aku akan pergi. Kamu tetap di rumah ini. Awas, kalau kamu berusaha kabur.
1: Mas, aku ini istrimu, bukan tawananmu.
0: Kalau kamu menjadi istri yang baik, jangan pernah tanyakan tentang pekerjaanku atau apapun segala kegiatanku, ya. Kalau kamu seperti kemarin, aku tidak segan-segan melukai.
1: Baiklah, Mas.
0: Halo? Oh, aku di rumah. Oh, ya, kerjakan dengan baik. Kalau hari ini kamu berhasil, bonusmu 2 kali lipat dari gajimu. Mantap.
1: Mas Tommy, aku kangen sama bapak dan ibu. Tolong antarkan aku ke rumah bapak dan ibu ya, Mas ya.
0: Tidak. Tidak aku izinkan kamu ke rumah orang tuamu. Aku pergi.

Kenapa hidupku tersiksa seperti ini? Ternyata orang tuaku tertipu dengan Mas Tommy. Aldi, tolong aku.

0: angkat tangan. Anda sudah dikepung.
1: Apa-apaan ini? Aku melakukan apa?
0: Anda menjual perempuan-perempuan di bawah umur.
2: Lari! Lari!
3: Itu suara Mas Tommy. Ada apa ya? Mas Tommy kenapa? Mas? Adi?
4: Rara, kamu kenal dengan orang ini?
1: Dek Rara, tolong. Kakiku sakit, Dek Rara.
3: Aku istrinya. Kenapa Mas Tommy ditangkap? Sekarang kamu jadi polisi ya?
4: Rara, maafkan aku. Aku tidak bisa menerangkan di sini. Nanti ke kantor polisi saja ya.
5: Mahendra. Tony Susanto.
6: Maafkan bapak ya nak.
5: S. Ratman.
6: Aku gak tahu ternyata suami Rara seorang penjahat.
5: Muklis bin Suwito.
6: Aku malu pada diriku sendiri, nak.
5: Mas Sani.
6: Kenapa dulu aku menghinamu, bahkan pernah mendorongmu?
7: Maafkan kesalahan ibu, nak Aldi.
4: Bapak, ibu dan Rara, semua sudah saya maafkan kok.
6: Berarti belum terlambat kalau nak Aldi menikah dengan...
2: Mas Aldi? Ayo.
7: Maaf.
2: Lihatlah mengganggu pekerjaan Mas Aldi.
4: Tidak kok sayang. Sebentar ya. Kamu tunggu di luar dulu ya.
2: Iya, baiklah Mas Aldi.
3: Cewek itu siapa Aldi?
4: Rara, dia istriku. Baru 3 bulan kami menikah, Rara.
6: Selamat ya, Nak Aldi.
4: Terima kasih Pak, Bu. Rara, saya permisi dulu.
3: Bu, hatiku semakin hancur seperti ini. Tidak ada lagi yang aku harapkan. Tidak ada lagi yang aku harapkan, Bu.
6: Maafkan Bapak ya, Nak. Ini semua gara-gara Bapak. Hati Bapak telah buta kekayaan. Andai saja Bapak.
7: Pak, Rara, ayo kita pulang.
3: Ibu.
8: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia,

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi 5 minutes dengan aku Tergoda ya. Dan lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 20 lebih 20 menit. Kita masih di Riau Malam, masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada ya. Oke, informasi menarik untuk pendengar, tips cerdas cara menabung ala Gen Z. Nah, generasi Gen Z pendengar seringkali dihadapkan pada tantangan finansial yang unik ya. Mulai dari gaya hidup digital yang serba cepat hingga godaan belanja online yang masih marak sekali. Nah, di tengah berbagai kebutuhan dan tren yang terus berganti, mengelola keuangan serta menyisihkan uang untuk masa depan itu menjadi keterampilan yang sangat krusial bagi generasi muda saat ini. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang kerap mengandalkan cara konvensional, anak muda masa kini lebih menyukai metode pengelolaan keuangan fleksibel dan terintegrasi dengan teknologi. Mereka memanfaatkan berbagai aplikasi dompet digital, kemudian fitur auto debit hingga pemisahan rekening secara otomatis, agar proses penyisihan uang terasa jauh lebih praktis tanpa mengorbankan gaya hidup tentunya. Nah, selain memanfaatkan teknologi pendengar, salah satu strategi favorit anak muda saat ini adalah menerapkan metode penganggaran kreatif seperti menyisihkan dana sesegera mungkin begitu mendapatkan atau begitu pendapatan diterima alih-alih menunggu sisa belanjaan ya. Nah, menabung ala Gen Z ini juga tidak melulu soal menahan diri dari segala bentuk kesenangan, melainkan tentang menetapkan prioritas finansial yang jelas dan realistis. Nah, pendengar, dengan membedakan antara kebutuhan primer dan sekunder serta memanfaatkan promo atau diskon secara bijak, mereka tetap bisa berinvestasi atau berlibur tanpa harus merasa terbebani secara finansial. Jadi, cara menabung ala Gen Z itu membuktikan pengelolaan keuangan yang baik dapat berjalan seiring dengan gaya hidup modern yang dinamis. Jadi, dengan kedisiplinan, pemanfaatan teknologi finansial yang tepat, serta tujuan menabung yang terarah, masa depan finansial yang mapan, tentu akan lebih mudah dicapai oleh generasi muda. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id. Untuk hari ini pendengar, kita ke lagu spesial dari Raisa kali ini, Jatuh Hati, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Kita masih di Riau Malam, masih ada saya Riri Handayani.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Semua biar bisa makan. Salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Riau Malam ya. Masih ada saya Riri Handayani atau ada pendengar malam hari ini. Dan informasi menarik ya pendengar, proses belajar anak di rumah itu akan terasa jauh lebih bermakna dan menyenangkan apabila mendapatkan pendampingan yang optimal dari orang tua. Nah, kehadiran figur ayah dan ibu di sisi anak saat mereka mengeksplorasi materi pelajaran tidak hanya sekedar membantu menyelesaikan tugas sekolah, tetapi juga membangun fondasi kedekatan emosional yang sangat kuat di dalam keluarga. Nah, ketika orang tua meluangkan waktu untuk mendampingi anak belajar, anak akan merasa lebih diperhatikan ya, lebih dihargai dan termotivasi untuk memahami materi yang sedang mereka pelajari. Nah, dukungan moral secara langsung ini, pendengar, mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada diri anak, sehingga mereka tidak mudah menyerah saat menghadapi soal-soal latihan yang sulit atau rumit di sekolah. Nah, pentingnya keterlibatan dan pendampingan orang tua dalam proses belajar anak ini sudah dibuktikan juga melalui berbagai riset di bidang pendidikan ya. Selain aspek akademis, momen belajar bersama orang tua juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengajarkan nilai kedisiplinan, manajemen waktu dan cara pemecahan masalah yang baik. Jadi orang tua dapat membimbing anak untuk mengenali gaya belajar yang paling nyaman bagi mereka, seperti mencakup metode visual ataupun auditory, sehingga proses penyerapan informasi menjadi jauh lebih efektif lagi. Namun demikian pendengar, pendampingan belajar ini harus dilakukan dengan penuh kesabaran ya, dan suasana yang positif tanpa menuntut kesempurnaan secara berlebihan. Suasana belajar yang penuh tekanan itu justru dapat menimbulkan kecemasan pada anak kita. Sehingga penting bagi orang tua untuk selalu menjaga komunikasi yang hangat, suportif, dan menyenangkan sepanjang sesi belajar berlangsung. Mendampingi anak belajar itu adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga bagi perkembangan kognitif dan emosional buah hati Anda. Jadi dengan meluangkan sedikit waktu Anda secara konsisten untuk menemani mereka menuntut ilmu atau belajar, Anda tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga anak yang tumbuh dengan mental yang tangguh dan pastinya bahagia. Nah, itu dia ya. Semoga membantu informasi tadi pendengar, manfaat anak belajar didampingi orang tua itu banyak sekali ya. Selain menjaga mental anak dan bikin anak lebih percaya diri lagi, dan pastinya emosional antar anak dan orang tua itu lebih dekat lagi ya. Informasi ini bisa Anda lihat di rri.co.id. Untuk hari ini pendengar, Jumat 25 September 2026.

0: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nara ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi Whitney Houston ya. I will always love you. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada malam hari ini di edisi Jumat 25 September 2026 pendengar. Kita di program spesial Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa pendengar bisa request lagu Indonesia dan juga mancanegara. Kita di tahun 70, 80, dan 90-an Indonesia atau mancanegara bebas, silakan ya. 70, 80, 90-an. Karena malam hari ini saya tidak akan putarkan yang 2000-an. Oke, kita ke nostalgia. Kita flashback ya ke 70, 80, dan 90-an. Seperti biasa pendengar, saya buka di line telepon dan juga di line WA pesan singkat kita malam hari ini. Di line telepon 0725111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Masih ada saya RRI Handayani yang temani pendengar di ruang penuh rindu ini ya. Di lagu-lagu yang penuh kenangan dan juga hati yang penuh rindu. Kita buka di line telepon, silakan untuk pendengar.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Iya, silahkan. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam Ucu.
2: Malam Kariri.
0: Sehat Ucu.
2: Alhamdulillah, sehat Kariri.
0: Alhamdulillah.
2: Apa kabar Kariri? Sudah ya.
0: Sudah, alhamdulillah sehat.
2: Kebiasaan nanyain kabar, tapi itu lebih baik ya.
0: Benar.
2: Membiasakan menanyain kabar saudara-saudara itu kan lebih baik.
0: Saling mendoakan ya.
2: Saling mendoakan.
0: Iya. Ya.
2: Kemarin ada subuh kemarin, tapi saya tidak tabung waktu itu. Kok suara Kak Riri, saya rasa tidak ini Kak Riri siapa nih? Suaranya berubah.
0: Riri tuh kalau pagi-pagi kan suaranya agak-agak gimana.
2: Agak ngebas ya suara siapa nih.
0: Suara bantalnya masih ketahuan ya.
2: Oh gitu ya. Kirain Kak Dini, enggak nih. Kirain Kak Suci, enggak. Ini Kak Riri apa iya? Aku lah Kak Riri.
0: Aku apa cu?
2: Aku dari Paris enggak?
0: Enggak, bebas aja.
2: Ini lagu manca atau ini?
0: Indonesia sama manca. Kita ke
2: Indonesia,
0: 70, 80, 90-an yang mana?
2: 70, 80, 90. Siapa enaknya lagi ya? Ari Wibowo lah Kak Ci.
0: Yang mana tuh?
2: Apa enaknya Ari Wibowo? Astaga.
0: Astaga. Oke, salamnya untuk siapa?
2: Salam utama untuk Kak Riri yang lagi siaran ya. Terima kasih selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Nah, untuk Bunda Sutini. Ya mudah-mudahan di samping rumah Bunda Sultini itu ada kebakaran tadi pagi. Jadi dia telepon kawan teleponnya aku, ya Allah subhanallah mudah-mudahan tidak apa-apalah ya. Mudah-mudahan tidak apa-apalah sama Kak Sultini.
0: Iya benar.
2: Terus untuk Mama Fahmi, Pika dan Selvi, Bunda Isa sama Bang Al juga ya, salam untuk ini Bang Al gimana manggilnya di sana, manggil Waang tuh Bang juga ya kan. Panggil kamu tuh abang juga, jadi banyak panggil Al aja lah ya. Nanti tak panggil kamu, tak panggil abang. Sebab sama, nyebutnya abang, kamu sama juga. Itu ya kayak ada anak-anak ya, anak-anak kecil manggil kebiasaan adiknya supaya manggil kepada yang lebih tua itu. Manggil kecil, kemana abang? Abang itu bukan abang yang dimaksud tua, kemana abang? Karena kebiasaan manggil kan cerah di daerah itu.
0: Iya.
2: Salam untuk Kak Ius ya, untuk Kak Bunga di Perawang sama Kak Pina di sana ya. Untuk salam untuk Bunda Kembar di Kerinci, Pak Tonga. Ada Kak Nina, Kak Ros ya. Apalagi Kak, untuk Dilman Payakumbu. Salam untuk siapa itu ha? Aduh, lupa aku lagi. Itu semua-semua kali yang dengarkan kita ya Bang Simpson. Bang Adi sama Bang Rudi di Rumbai dan di Bandung. Spesial untuk kita berdua aja kali.
0: Oke. Amin.
2: Mohon maaf mana yang gak disebut mohon maaf lupa nih malam. Kebetulan kakenyangan Bang. Perut tuh kalau udah kekenyangan banyak yang terlupa.
0: Agak berat mata sedikit ya.
2: Berat matanya. Cuma yang enggak pernah lupa ngelap tangan lah kalau pakai tangan.
0: Kalau itu bahaya kalau lupa.
2: Kalau lupa ngelap tangan itu kekenyangan apaan? Kekenyangan pingsan namanya.
0: Aduh.
2: Oke aja Mbak Karirian.
0: Siap, terima kasih cu.
2: Ya. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oco Amin Ambo ya di Bangkinang. Silakan untuk pendengar di belakang Oco Amin yang mau request lagu nostalgia 70, 80, 90-an Indonesia boleh, mancanegara juga boleh ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Emma.
3: Iya, apa kabar Kak Riri?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Emma gimana kabarnya?
3: Amin. Alhamdulillah Ibu sehat juga Kak Riri.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
3: Amin. Amin. Insya Allah kita sehat semua pendengar Pro 1 ya Kak Riri.
0: Amin.
3: Kru Pro 1, penyiar Pro 1.
0: Sehat semua.
3: Pendengar Pro 1, insya Allah sehat semuanya. Amin. Amin. Allahumma
0: amin. Amin.
3: Kak Riri, Ibu lagunya Ibu Rerinta Rahab Kak Riri.
0: Ibu Rinto Harap ya, siap.
3: Iya masuk ya Kak Riri.
0: Siap masuk kok.
3: Ibu rindu sama mak ibu terus Kak Riri. Kenapa?
0: Iya, sama.
3: Mungkin.
0: Kalau ibu tuh nggak kan pernah gak putus
3: lupa,
0: ya?
3: Nggak terlupa ya. Kalau ayah ibu, ibu jarang ingatnya Kak Riri.
0: Karena ibu tuh selalu dekat sama kita.
3: Iya dekat sama kita. Apa-apa kita minta sama ibu, mana minta sama ayah.
0: Oh, iya benar.
3: Pergi kerja pagi, pulang sore.
0: Iya.
3: Kapan mau ketemunya kalau sama ibu ketemu terus ya Kak Riri.
0: Iya.
3: Nggak di dapur, nggak di rumah, nggak di mana.
0: Di mana-mana ketemu. Iya.
3: Okay. Tapi kalau kami waktu kecil itu ayah yang memandikan Kak Riri. Kan kami mandi di sumur kan dulu kami tinggal di sini bersama Kak Riri. Jadi ada orang punya tanah tuh kan.
0: Iya.
3: Yeah. Kita pakai cerita Ruang Rindu ya Kak Riri.
0: Iya nggak apa-apa.
3: Jadi di bawahnya tuh kan orang punya tanah tuh orang pelalawannya Kak Riri udah tua. Pak supir katanya ini ayah ibu kan dia kerja di Caltechnya dulu supir bawa mobil besar tuh ha.
0: Iya.
3: Jadi dia panggil Pak supir. Pak supir bikin sumur di tanah nenek itu ha, anak Pak supir banyak katanya. Kami memang banyak adik-adik. Jadi Pak supir terus panggilnya kalau mau mobil kan. Boleh mak kata ayah boleh katanya. Nah disitulah kami ayah tuh yang mandikan yang digendong lah yang dipegangin tangannya lah. Kalau ibu Kak Riri sering digendong di atas pundak nih ha. Kan di atas pundak nih Kak Riri, ada atas apa nih, ada atas itu pundak belakang lehernya kan. Itu ada yang dibimbingin pakai tangan kan, ibu yang ingatnya, tapi kalau mak ibu terus ingat. Selalu memasak ibu kedua kan kami memang ramai Kak Riri, tapi apa Kak Riri, apa namanya itu Kak Riri, cengkelek semuanya main dia, kita memasak sama mak ibu, yang masak sama mak ibu. Jadi dia main kan. Dulu sama-sama besar kita main karet lah Kak Riri, main apa tuh?
0: Banyak ya permainan.
3: Kebun-kebun karet orang tuh Riri wajetah tuh kan.
0: Iya banyak permainan dulu tuh kecil.
3: Main karet segala macam. Karet tuh dipanjangkan Kak Riri, di sambung-sambung kan main apa dia. Memasih katanya, memasih.
0: Kalau ingat permainan.
3: Ingat Kak Riri, memasih ada lagi zaman Kak Riri.
0: Memasih tuh yang ini ya, yang
3: kan karet itu kan dia sambung-sambung nanti kita lompat-lompat.
0: Oh iya masih.
3: Wah masih domi sesar G katanya.
0: Iya masih ada karena Riri 80 ya kan masih ada itu.
3: 50 udah punya anak ibu tuh punya anak tahun 25 maka
0: Riri. Iya benar berarti Riri masa-masa 90-an lah kalau gitu atau
3: iya.
0: Sekolah kan.
3: Menikah Kak Riri. Tanggal 4 bulan 4 tahun 24 lahir anak ibu pertama tanggal tanggal 6 bulan 4 tahun 75.
0: Oh itu yang pertama.
3: Iya anak pertama
0: iya,
3: anak
0: iya.
3: Ibu yang pertama. Ibu pertama tahun berapa tuh Riri? Tahun 99.
0: Anak yang pertama tahun 99.
3: Iya.
0: Oh oke.
3: Itu juga Riri. Dari anak pertama gitu. mulai tahun 1969. Berapa umurnya Riri? 27 ya.
0: Sudah 27 sudah.
3: Di Jakarta dia Kak Riri. Dulu di Duri kan kerja, itu pindah di Jakarta. Dia kerja apa nih Kak Riri? Kantor pajak dari tamatan sekolah STAN tuh ha.
0: Oh, alhamdulillah. Pokoknya nah, ini dah.
3: Sekarang ya udah Kak Riri, lagunya ibu ya Kak Riri.
0: Siap, siap.
3: Panjang cerita kita ruang rindu ya Kak Riri. Rindu kan itu kan Kak Riri orang tua.
0: Benar.
3: Salamnya Kak Riri untuk semua yang monitor Pro 1 ya Kak Riri, dapat salam dari Bu Emma ya.
0: Oke. Okay.
3: Insyaallah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Dan juga semuanya buat Kak Riri serta keluarga, insyaallah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Riri, lancar aktivitasnya semuanya. Dan insya Allah selesai dinasnya nanti Kak Riri pulang dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke rumah. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Terima kasih waktu dan lagunya Kak Riri.
0: Sama-sama Ibu Emma.
3: Dan waktu ruang rindunya ya bagaya Kak Riri.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma di Rumbai ya. Kita kalau ngebahas soal hal yang dirindukan tuh kayaknya waktu tuh gak pernah cukup gitu ya. Karena banyak momen-momen yang kita rindukan. Bisa orang tua, bisa keluarga, atau mungkin sahabat-sahabat kita, atau mungkin ya orang-orang yang terkasih juga bisa ya kan. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mbak iya, malam juga Ibu Ros.
4: Iya, apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, Ibu Ros gimana?
4: Agak batuk sedikit sih, serak suaranya.
0: Mati musim ya. Iya. Ibu Ros mau lagu apa malam?
4: Apa lagunya nih Mbak malam ini?
0: Indonesia boleh, mancanegara juga boleh.
4: Pilih sendiri?
0: Iya, boleh.
4: Inilah, ini aja lah dari Bruri Marantika.
0: Yang mana?
4: Hati yang terluka.
0: Hati yang terluka, oke. Iya. Salamnya untuk siapa?
4: Salamnya buat semua aja, kena lagi batuk Mbak Gatel.
0: Semoga cepat sembuh ya.
4: Selamat bertugas, selamat selalu ya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ros di Rumbai juga ya. Bruri Marantika, oke. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah direquest. Sudah banyak sekali nih lagu yang direquest ya. Sudah ada beberapa lagu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
5: Aduh, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Riri.
0: Iya, dengan siapa?
5: Pak Atong.
0: Pak Atong, sehat Pak Atong?
5: Alhamdulillah, sehat Riri.
0: Alhamdulillah. Pak Atong mau lagu apa malam ini?
5: Lagunya boleh memilih ya?
0: Boleh, boleh.
5: Boleh memilih, Pak Tong mau lagu manca.
0: Boleh.
5: Lagunya Tiffany Is Love Is Blind.
0: Tiffany?
5: Is Love Is Blind, bila cinta itu buta.
0: Oke, siap. Salamnya untuk siapa?
5: Ada kan?
0: Ada, insya Allah.
5: Iya, lagunya tuh kenangannya... Kalau bilang anak-anak Gen Z bukan rombongan kita, itu bilangnya rasanya kok sakit ya, tapi kok tak berdarah kan gitu.
0: Luka tak berdarah ya.
5: Iya, seperti itu waktu zaman itu kan ditinggal pergi ke provinsi sebelah.
0: Aduh, dalam sekali.
5: Iya, jadi itulah kenangannya lagu itu tuh. Jadi salamnya buat Teteh ya, semoga cepat sehat batuknya. Minum itu Teteh, minum gula aren dicampur jeruk nipis pakai air suam-suam kuku Teteh.
0: Wih, seger banget itu.
5: Itu kalau untuk penghilang batuk, emang batuk karena asap juga kan.
0: Iya, betul.
5: Terus buat Ibunda Emma tadi ya. Buat Papa Simpson, lagi suka dipanggil Papa Simpson, no? Papa Simpson, yang ganteng. Terus buat Bang Al di sana itu fan-nya Suci dong. Kalau dia udah ada Suci, kalau nelpon terasa dia menggigil. Terus buat Bunda Isal, terus buat ya, Ibu Yus, buat Vina udah masuk Riri?
0: Belum masuk Pak Tong.
5: Buat Ucu Amin itu biasa berkelana dulu di RRI provinsi sebelah tetangga sampai ke timur. Spesialnya buat Riri Handayani ya, ada saatnya kita ketemu langsung ya.
0: Baik, nanti. Terima kasih
5: Pak Atong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru ya. Oke, pendengar kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini ya. Kita ke Ari Wibowo dulu dengan Astaga. Nanti juga ada lagu-lagu yang sudah di request ya. Banyak sekali ini lagu yang sudah di request, ditungguin aja. Dan jangan kemana-mana pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Keksiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Keksiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial tadi ya, untuk Pak Atung di Pekanbaru yang request lagu itu. Oke, selamat malam untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA pesan singkat kita malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum. Uni Elka dari Batu Sangkar, lagunya Nyanyianmu dari Iwan Fals ya. Salam untuk orang tersayang aja. Juga untuk sahabat-sahabat pendengar Pro 1 Pekanbaru, istimewanya untuk para penyiar dan kru, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Kak Riri, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam semuanya. Mas Agung di Wadiagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Srikandi. Lagunya Maria Carey, Hero ya. Salam kompak itu Bari Rihandayani, semua penyiar Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar Pro 1 Pekanbaru malam ini. Semoga kita semua diberikan rezeki berkah dan kesehatan lahir dan batin. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Mas Agung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Riri. Lagunya Niji Sumpah Mati. Salam untuk Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Bang Simpson, Papi BT, Mama Kembar, Ibu Rosma Fahmi, Bang Al dan semuanya aja. Terima kasih Mbak Riri, Bunga di Perawang. Oke, lagunya Betaria Sonata ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagu Stairway to Heaven. Salam dari Pak Nano di Pekanbaru. Lagu itu ya. Ditungguin ya, sudah dicari lagunya, ditungguin aja. Assalamualaikum Uni Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko Udo Angga di Kulim. Salamnya untuk Uni Riri, Android, Madi Gubarsah, Adip Piliang, Nana Koto, Vivi Chaniago, Nov Chaniago. Banyak Chaniago ya ini. Beben, Harun Al Rosid dan Pranoto. Lagunya Bintangku, Bintangmu. Oke, assalamualaikum juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Pak Gadeng di Siak. Lagunya Tiada Lagi dari The Mercies. Salamnya untuk fans Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor atau mendengarkan radionya di mana saja berada. Spesial untuk karirnya, semoga sehat selalu, amin. Panjang umurnya, amin ya Allah. Murah rezeki sekeluarga, amin. Dan sukses untuk selamanya. Have a good rest tonight. See you and thank you. Sama-sama. Terima kasih Pak Gadeng. Tiada Lagi dari The Mercies, nanti coba dicari dulu ya. Semoga ada ya. Oke, saya Tiffany dari Kualu. Mau lagunya Ikutan Aja. Kalau ada nih Datuk Siti Nurhaliza, Aku Cinta Kamu. Coba nanti lihat dulu ya. Salam untuk pendengar RRI. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali Tiffany di Kualu Pekanbaru ya. Baik, pendengar kita ke lagu siapa lagi kali ini ya? Kita ke Bruri Marantika, Hati Yang Terluka. Spesial untuk Ibu Ros di Rumbai yang request lagu ini. Nanti juga ada Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Maria Carey dengan Hero, Hedy Diana dengan Bintangku Bintangmu, nanti juga akan ada Iwan Fals Nyanyianmu ya, dan itulah pokoknya. Iya ya, nanti tungguin aja lagunya. Baik, kita masih di ruang rindu pendengar, masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Satu lagu dari Mariah Carey dengan Hero ya, spesial untuk Mas Agung tadi di Pekanbaru yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya ya Mas Agung ya. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya buka kembali untuk pendengar yang mau request lagu Indonesia atau mancanegara tahun 70, 80, 90-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
1: Alhamdulillah sehat,
0: Riri
1: sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ah, Bunda, mau lagu apa?
1: Iya, Riri.
0: Mau lagu apa, Bun?
1: Dari Leonard Cohen, Riri.
0: Boleh, yang mana?
1: Kini engkau telah pergi.
0: Kemana perginya?
1: Entah kemana. Entah ke Sumba, entah
0: iya, pergi kemana? Pergi kemana sih?
1: Entah ke Pulau Mandi sana,
0: Riri. Iya, udah enak kali tuh ke Pulau Mandi sekarang ya. Iya, Bunda, salamnya untuk siapa?
1: Iya, salam-salamnya, Riri. Salamnya untuk Jamin.
0: Iya.
1: Oh, Pak Mandi sama Bu Ija. Bu Yus, Nina. Apa lagi? Bunga, Ayu, oh, Pak Zewani, Bu Edi Dumai, Pak Zeta, Vincent juga, Bu Ros ya, selamat malam Bu Ros, Adi sama ibunya,
0: yeah.
1: Oh, Pak BT, Bapak Riri ya, Pak Riri, semoga selalu Pak BT, keluarga. Apa lagi? Siapanya Mukti di Arengka, Pak Diman di Prakubo. Dan untuk semualah pendengar RI perusahaan, untuk apa, siapa anti, di apa ya, di Duri, Ayu, di Rumbai. Untuk semualah pendengar RI satu di mana saja berada, semoga selalu semuanya. Bu Riri, kembali ya, Riri.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Sampai tuntas, Riri. Kalau pulangnya hati-hati, Riri.
0: Siap.
1: Terima kasih, Riri.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal di Pasir Pangaraian ya. Oke, di belakang Bunda Isal. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu aku. Dan mengerti apa nih, tak jadi masuk, tak jadi. Sudah ngetik.
0: Sudah ngetik apa? WA?
2: Ya, mau ngirim. Tapi udah masuk, ya udah.
0: Gak jadi ya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Golak aja jadinya.
0: Golak deh, banyak.
2: Dan yeah, tadi tak masuk kan, aku coba lah pakai WA aja. Oh, rupanya masuk sini. Nanti gak jadi. Lagunya apa tuh, Riri?
0: Lagu Indonesia boleh, mancanegara boleh.
2: Indonesia aja lah, hujan turun lagi lah.
0: Hujan turun dari lagi? Nanti lah hujannya turun, dah.
2: Malu kemarin hujan ini, udah 2 malam udah hujan, minta hujan lagi.
0: Iya, nanti hujannya udah pas Riri nyampe rumah ya.
2: Oh iya, iya.
0: Iya.
2: Aduh, salamlah dulu.
0: Boleh.
2: Salamnya apa? Buat Isal, Bu Ros. Dina di Perawang, Mama Cikembar, Bunga di Perawang juga, Ayu di apa tuh di Rumbai, juga siapa tuh Ibu Yanti, Ibu siapa lagi tuh, lupa pula namanya.
0: Besok di list ya, ya Bu. Aduh, Bu Yus besok dicatat ya.
2: Ibu apa nama tuh?
0: Ibu-ibu lah pokoknya.
2: Oh, ibu-ibu aja. Aduh, lupa. Mesti di apa, di Arengka. Udah, buat semua aja lah. Yang tersebut nama lupa, aku maaf ya buat teman-teman.
0: Yeah.
2: Ini Bu Yus untuk semua-semua di udara. Jangan lupa namanya. Sudah ngetik, tak jadi, tak masuk. Istimewanya buat Riri yang sedang bertugas.
0: Terima kasih Ibu Yus.
2: Terima kasih juga Riri. Aku kirim juga ya. Tidak usah dibaca.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus ya. Selalu jadi hiburan ya. Oke, terima kasih Bu Yus, sehat selalu. Silakan di belakang Ibu Yus ya. Untuk pendengar, kita masih buka panelpon sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di request. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam Bang Al.
3: Iya, gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Al gimana?
3: Wow, dari tadi merdu suaranya, Allah.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, kabarku baik, sehat.
0: Mantap kalau gitu. Bang Al mau lagu yang mana?
3: Lagunya dari Gigi, judulnya Janji.
0: Janji ya?
3: Dari Gigi ya.
0: Oke, siap. Ada salamnya untuk siapa?
3: Iya, salamnya terutama untuk Kak Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Terus untuk Ibu Ros, Mama Pahmi, Pak Mali, Mama si kembar, Bu Yani, Bang Mukti, terus untuk Ocu Amin Ambo, Bang Simpson, Bang Rudi, terus untuk Bang Adi di Segunggung, Papi BT, terus untuk Bunga di Perawang, Anti di Duri, Bang Dedi, pokoknya buat semua lah ya.
0: Oke, gitu aja.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Oke, selamat malam juga untuk yang sudah bergabung di line WA pesan singkat kita. Kak minta lagu I Can't Stop Loving You untuk semua pendengar Pro 1 dari Pak Anjang. Oke. Baik, silahkan ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Kabar Riri. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Simpson gimana?
4: Tidur, panas pula lagi cuacanya.
0: Iya.
4: Di dalam panas nggak dalam ruangan?
0: Enggak, dingin di sini.
4: Dingin situ. Mau ke situ dulu sebentar. Karena kalau udah keluar dari situ pasti hangat lagi kan?
0: Panas lagi.
4: Iya. Kemarin kemana-mana aja?
0: Kemarin sakit rere.
4: Sakit apa?
0: Asam lambung. Jadi istirahat kemarin agak 4-5 hari ya, kalau nggak salah ya, 5 hari lah istirahat
4: dulu. Asam lambung sebenarnya kuncinya jangan banyak berpikir, itu aja.
0: Waduh, kayak mana itu ya?
4: Itu kunci dia.
0: Gimana itu caranya?
4: Karena pola makan atau apa tidak. Enggak. Biasanya itu terlampau ada yang dipikirkan tapi tidak selesai.
0: Gitu ya?
4: Nah, itu. Cobalah dikurangi itu. Gimana? Karena apapun obatnya tetap tidak ada gunanya. Bukan tak ada guna lah, cuma pereda.
0: Nah, jadi harus betul, happy terus ya?
4: Ya?
0: Harus happy terus ya?
4: Happy itu jangan. Nanti bilang orang apa pula kan? Tapi kalau maksudnya gini, saya kepingin naik ke bulan, tidak sampai kepingin, tapi harus akhirnya kan kita stres sendiri. Itu semua bahannya seperti itu contohnya. Tapi ya apa no, sesuatu yang tak sampai lah, yang tak bisa kita capai, tapi keinginan kita besar tapi tak sampai, itu dia.
0: Iya betul.
4: Itu buatnya itu buat. Jadi obat apapun dia apa, cuma perda aja itu, nanti kambuh lagi.
0: Benar sekali.
4: Satu seperti apa no, mie tak boleh. Telur, susu tidak salah itu. Dia tiga tempat tuh. Dari itu makanan dijaga tuh.
0: Iya betul.
4: Katakanlah Indomie yang kuning-kuning, apa yang kuning itu apa no, Indomie atau segalanya lah.
0: Yeah.
4: Kalau mihun bisa, itu berapa jenis itu tak boleh disentuh lah.
0: Iya betul, kayak mana itu ya?
4: Kalau bisa dihindari.
0: Iya, ya, godaan mie itu luar biasa ya.
4: Mie-nya jangan. Nah, ini lagunya lah.
0: Lagu apa?
4: Lagunya apa kita bikin yang Indonesia lah. Mm-mm. Yang di list ada enggak?
0: Yang di list boleh, bentar dulu.
4: Apa itu?
0: Kalau yang di list ada siapa ya? Grace.
4: Rory sudah masuk.
0: Panci. Panci, bentar dulu. Panci Pondang itu Aku Masih Sendiri. Begitu indah.
4: Begitu indah.
0: Demi kau. Itu aja.
4: Itu aja yang begitu indah lah.
0: Siap.
4: Ya, kita cari yang indah-indah, jangan naik sama bunga.
0: Benar.
4: Iyalah.
0: Iya.
4: Kan kita cari yang indah-indah. Bunga indah, bunga di Perawang indah. Kan ya, bunga di Perawang juga naik.
0: Indah sekali itu.
4: kalau bunga di Perawang, kalau bunga di Perawang bukan hanya namanya kan, atau dia juga bukan Perawang kan, selalu dia di sana. Salamnya buat Mbak Riri dan keluarga saya selalu, mau rezekinya susah, kerjanya panjang umurnya,
0: amin ya Allah,
4: banyak duitnya, tambah sehat, jaga kesehatan, kalau sudah sakit itu risikonya itu.
0: Iya betul.
4: Teratur makan, teratur makan.
0: Siap, pasti siap.
4: Udah itu kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
4: Udah itu apa siapa Papi BT udah masuk dia?
0: Belum.
4: Mana dia?
0: Tidur kali.
4: Aduh, telepon tuh. Udah itu Tengku Ardian saya tanya mulai kirim suami nak cewek cebuyung Alta dia saya selalu dia udah isal juga ya. Udah itu siapa antik bunga tadi di Perawang, bunga Perawangnya antik Suryani selfie itu Pak Diman siapa Bu Ros ya, Bu Ros udah masuk,
0: Ibu Ros sudah
4: cepat dia kencang tuh nomornya tuh. Itu apa si apa Pina di Perawang.
0: Iya.
4: Itu Tajudin dan lama tak masuk anak nih. Tajudin, itu siapa? Semua Rudi anak dia.
0: Iya.
4: Nah, selalu.
0: Oke.
4: Okay. Itu aja Mbak Rin, kalau pulang jaga mata.
0: Iya siap. Nanti.
4: Jaga dompet.
0: Iya benar.
4: Jangan sejak sepanjang jalan ke banyak makanan kan itu.
0: Iya betul.
4: Jaga hati semua mau dibeli kan. Dompet tengok.
0: Iya.
4: Belum waktunya kan.
0: Iya betul.
4: Itu aja Pak Rin, hati-hati pulangnya.
0: Siap, terima kasih Bang Simpson.
4: Terima kasih banyak ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Fajar ya. Oke, pendengar nanti kita buka lagi penelpon, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah di request kita ke Iwan Fals dulu, Nyanyianmu. Tadi siapa yang request ya? Kalau gak salah Uni LK tadi di Batu Sangkar yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

mendengar satu lagu dari Pance Pondang, Begitu Indah ya, tahun 1980. Nah, lagu spesial ini untuk Bang Simpson tadi Muara Fajar yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya ya. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA pesan singkat kita malam hari ini. Yang lagunya belum sempat saya putarkan, nanti di lain waktu kita putarkan ya. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di line telepon kita. Kali ini kita ke Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka. Spesial untuk pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Radio 9,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Inka Kristi dengan Gambaran Cinta ya. Nah, pendengar, satu lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 22.54 menit saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Ruang Rindu edisi Jumat ya, 25 September 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi dan bergabung di Ruang Rindu, ruang yang penuh rindu, ruang yang penuh kenangan malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Yang lagunya belum sempat saya putarkan, nanti lain waktu kita putarkan. Sampai jumpa lagi. Selamat beristirahat untuk yang sudah di rumah beristirahat bersama keluarga tercinta. Selamat melanjutkan aktivitas untuk yang beraktivitas di malam hari ini. Sehat selalu, bahagia selalu. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nakhoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Satu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nakhoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nakhoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nakhoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nakhoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nakhoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain, tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta

keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 25 September 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru, mengundurkan diri dari udara.

Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 26 September 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Riau Pagi 99,1% bahkan baru kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat serta siap menjalani hari ini dengan energi yang positif. Saya Maizul, pendengar hadir menemani dan juga menyapa Anda di akhir pekan ini dalam rangkaian Riau Pagi edisi Sabtu 26 September 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, sebenarnya Riau Pagi kami telah menyiapkan beragam sajian program yang tentunya informatif dan juga menarik, diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani ruang dengar Anda. Semoga kebersamaan kita di pagi ini dapat memberikan informasi sekaligus menghadirkan suasana yang nyaman untuk memulai akhir pekan Anda tentunya. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-7 yang akan dibawakan oleh Qori Rizki Alwi dan sari tilawannya oleh Sri Jumiati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Baik mendengar, kami informasikan pada Anda tepat nanti pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi, di mana kita akan mendengarkan tausiah singkat bersama Arsul kita nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: RRI Pro 1. Baik pendengar, kami minta maaf untuk mutiara pagi hari ini tidak dapat terlaksana seperti biasa karena Alustad yang seharusnya mengisi mutiara pagi berhalangan pendengar. Maka dari itu kami akan putarkan mutiara pagi rekaman dengan judul Jujur Kunci Sukses Berbisnis yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hartono MPD. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
8: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun, dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain. Itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang, dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kalu hum aw wazau wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit, yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak, yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada, dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri, sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi, yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal, dan itu setelah kita cek harga di tempat lain, atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini, karena di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar pasar itu dibangun oleh Nabi. Maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman aktif berbisnis. Mulai dari tahun 95 berbisnis itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
10: Amin.
9: Saya kira demikian. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Agrina sendiri saat ini bisa menjadi media untuk para siswa dan mahasiswa melakukan magang

0: pokok-pokok berita utama. 32 tenan UMKM meriahkan Pertamina Smexpo 2026 yang berlangsung selama 3 hari di Mall Living World Pekanbaru. Agrinas Palma Nusantara Riau komit pemberdayaan masyarakat lokal dan buka ruang edukasi sawit bagi generasi muda. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Sabtu 26 September 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama mendengar, 32 tenan UMKM meriahkan Pertamina Smexpo 2026 yang berlangsung selama 3 hari di Mall Living World Pekanbaru. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Pertamina Smexpo Pekanbaru 2026 resmi dibuka pada Jumat sore. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperluas akses pasar, pembiayaan, teknologi, jejaring usaha, hingga peluang kemitraan. Pembukaan Pertamina Smexpo 2026 dihadiri Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan serta jajaran Pertamina Patra Niaga dan para pelaku UMKM. Dalam sambutannya, M. Job Kurniawan mengatakan Pertamina Smexpo tidak hanya sekedar menjadi ajang pameran produk UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan ruang pertemuan antara pelaku UMKM dengan berbagai peluang pengembangan usaha.
2: Bukan hanya sebagai pameran produk, kami lebih menganggapnya Smexpo merupakan ruang bertemunya para pelaku UMKM dengan pasar, dengan pembiayaan, dengan teknologi dan jejaring usaha, serta peluang kemitraan yang lebih luas. Kita patut bersyukur bahwa UMKM telah menjadi bagian penting dan denyut perekonomian Riau. Data yang disampaikan pemerintah Provinsi Riau menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMKM di Provinsi Riau telah mencapai 304.000 unit usaha.
1: Sementara itu, Vice President Community Involvement Development Pertamina Patra Niaga, Dian Hapsari Firasati, menjelaskan bahwa Pertamina Smexpo merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertamina Group melalui program pembinaan UMKM. Ia mengatakan Pertamina Smexpo telah dilaksanakan sejak 2020 dan kini memasuki tahun ke-6 penyelenggaraan.
3: Pertamina Smexpo ini sudah dilakukan dari tahun 2020, Pak Asisten. Jadi ini sudah berjalan 6 tahun dan kemudian dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Dan hari ini hingga 3 hari ke depan, Pertamina Smexpo di Pekanbaru ini dilakukan hingga hari Minggu. Tentu saja ini merupakan komitmen kami di dalam melakukan penguatan dan juga pembinaan kepada teman-teman UMKM binaan, di mana mereka ini mempunyai potensi dan keunikan serta keunggulan masing-masing.
1: Pertamina Smexpo 2026 berlangsung selama 3 hari dari hari Jumat hingga Minggu mendatang. Sebanyak 34 booth UMKM turut ambil bagian dengan menampilkan beragam produk dan usaha. Melalui Pertamina Smexpo 2026, para pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mendapatkan ruang untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat, tetapi juga memperoleh akses terhadap pasar dan jejaring yang dapat mendukung keberlanjutan serta pengembangan usaha mereka. Reporter Santi Yunan, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya, pendengar. Batik Cendava mengembangkan motif khas Riau dengan sentuhan modern agar batik tetap relevan dan dapat digunakan berbagai kalangan termasuk generasi muda. Selengkapnya, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
4: Batik Cendava tetap mempertahankan motif

0: motif dasar khas Riau, namun dipadukan dengan desain yang lebih modern, sehingga tampilan batik tidak monoton dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nurila Zaharazad, owner batik Cendava, menjelaskan, perpaduan motif tradisional dan modern ini dilakukan agar batik dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk anak muda.
1: Ciri khasnya batik Cendava mempunyai warna-warna yang modern gitu. Motif juga kita modern, sehingga anak muda juga bisa memakai batik.
0: Proses pembuatan batik dimulai dari merancang desain, menciplak motif, memberi canting, pewarnaan, pengujian warna, hingga direbus dan direndam semalaman sebelum batik siap digunakan. Sentuhan modern pada batik ini juga mendapat tanggapan Yuki, pengunjung yang menilai warna dan tampilannya menarik.
2: Yang pertama, batiknya bagus ya. Modelnya bagus, warnanya juga bagus.
3: Cantik.
2: Terus desain batiknya juga bagus banget ya.
3: Ngerapi juga.
0: Pengembangan batik tersebut berawal dari hobi owner yang kemudian dikembangkan menjadi kerajinan dengan mengangkat ciri khas daerah dan sentuhan kekinian. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.
4: Agrinas Palma Nusantara Riau komit pemberdayaan masyarakat lokal dan buka ruang edukasi sawit bagi generasi muda. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
5: PT Agrinas Palma Nusantara Wilayah Riau menegaskan komitmennya dalam memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Region Head Business Support Agrinas Palma Nusantara Riau, Huin Dwi Putra, menyatakan bahwa perusahaannya siap menjadi wadah edukasi bagi para siswa dan mahasiswa yang ingin mendalami sektor perkebunan sawit.
6: Di Agrina sendiri saat ini bisa menjadi media untuk para siswa dan mahasiswa melakukan magang, PKL, ataupun pelatihan-pelatihan tentang dunia perkebunan kelapa sawit. Sehingga kita akan siap memberi edukasi positif bagaimana teknologi hari ini disinergikan dengan tata kelola proses bisnis perkebunan kelapa sawit. Dan ini saya pikir akan memberi dampak besar untuk kalangan muda yang saat ini dipersiapkan untuk menyongsong masa depan Indonesia.
5: Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Agrinas Palma Nusantara Riau, Kolonel Purnawirawan Budi Hartono, menegaskan bahwa aspek kesejahteraan sosial dan keterlibatan masyarakat sekitar menjadi fokus utama perusahaan. Pihaknya berkomitmen untuk menghindari pola rekrutmen lama yang kerap meninggalkan masyarakat setempat.
7: Demikian juga rekrutmen tenaga kerja, kita utamakan masyarakat-masyarakat di sekitar perkebunan. Nah, ini tidak berharap seperti dulu. Kalau kita pakai KSO yang dimenangkan oleh perusahaan apa, karyawannya didatangkan dari luar. Akhirnya masyarakat setempat hanya sebagai penonton. Nah, ini tidak harapkan. Kita harus mengutamakan masyarakat setempat.
5: Melalui sinergi antara edukasi bagi generasi muda dan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, Agrinas Palma Nusantara Riau berharap kehadiran industri perkebunan kelapa sawit dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kemajuan Provinsi Riau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
4: Dua peserta terbaik bintang radio RRI Pekanbaru siap tampil di Korwil 15. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
8: Dua peserta terbaik bintang radio Indonesia RRI Pekanbaru, Arina Anindya Mulia dan Theo Samuel Pasaribu, siap memberikan penampilan terbaik pada ajang bintang radio tingkat Korwil 15 Pedang Prabu. Arina Anindya Mulia mengatakan dirinya lebih bersemangat menghadapi penampilan secara langsung dibandingkan ketika harus merekam penampilan dalam bentuk video. Menurutnya tampil secara langsung memberikan energi dan tantangan tersendiri ketika disaksikan banyak orang. Arina berharap seluruh usaha dan dukungan yang diberikan keluarga serta teman-temannya dapat menjadi motivasi untuk memberikan penampilan maksimal.
9: Harus optimis karena tinggal beberapa jalan lagi, kita udah gak mungkin nanggung-nanggung kan. Kita harus totalitas, lebih totalitas lagi karena kita harus go ke Jakarta. Untuk mewakili Prana, Pekanbaru, Indragiri Hulu, semuanya tentunya yang ada di Riau ini harus totalitas sih, karena kita udah capai di titik ini juga gak gampang. Jadi kita harus tetap solid.
8: Sementara itu, peserta putra Theo Samuel Pasaribu mengaku proses latihan dan coaching vokal sangat membantunya dalam mempersiapkan penampilan. Melalui proses tersebut, ia dapat mengeksplorasi lagu yang dibawakan sekaligus memperbaiki teknik vokalnya. Theo mengaku juga semakin bersemangat setelah menyaksikan proses rekaman penampilan. Ia merasa terharu karena dapat memberikan penampilan semaksimal mungkin setelah melalui berbagai persiapan.
3: Proses latihan sungguh sangat membantu ya Bang ya. Karena dengan coaching ini kita dapat lagi mengeksplor lagunya lebih baik dan juga teknik-tekniknya dapat gitu. Dan tadi setelah selesai take video, semangat juga karena terharu karena bisa menampilkan yang semaksimal mungkin.
8: Sementara itu, praktisi musik dan guru vokal Yamaha Yayasan Musik Indonesia, Agus Alexi Camelpo yang melatih vokal kedua peserta menilai Arina dan Theo memiliki kualitas vokal yang baik. Menurutnya hasil rekaman dan cara bernyanyi keduanya menunjukkan perkembangan dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya.
10: Optimis ya, ternyata mereka bagus kan. Bagus tuh. Jadi kan kita nggak tahu dari di grup koril yang lain, jadi nggak tahu ya di yang lain. Cuma untuk secara ini ya udah lebih baik dari yang tahun lalu, malah kalau saya lihatnya hasil rekaman cara mereka bernyanyi, kemudian kualitas suara mereka juga lebih bagus ya. Dua-duanya bagus putaran putri. Tinggal kita lihat ya nanti ya kan, penilaian juri ya. Sesuai kriteria harusnya penilaian juri.
8: Dengan persiapan dan coaching yang telah dijalani, Arina dan Theo kini siap memberikan penampilan terbaik dan membawa nama RRI Pekanbaru serta Riau dalam ajang Bintang Radio tingkat Korwil 15. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Kita beralih ke kabar dari Bengkalis. Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis lakukan pemusnahan sejumlah barang bukti dari 111 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dilarutkan, dan dirusak dengan palu. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
11: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis memusnahkan barang bukti dari 111 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan langsung di halaman kantor Kejari Bengkalis pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin yang mewakili Bupati Bengkalis, Kapolres Bengkalis, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 111 perkara dengan rincian 93 perkara tindak pidana narkotika, 12 perkara orang dan harta benda atau oharda, serta 6 perkara terkait keamanan dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lainnya. Ade menegaskan Kejari Bengkalis berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh aparat penegak hukum termasuk Polres Bengkalis yang selama ini aktif mengungkap berbagai kasus narkotika.
12: Saya sangat berbesar hati, artinya kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Bengkalis itu sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kapolres. Meskipun saya baru 3 minggu, saya sudah menandatangani SPDP narkotika khususnya itu 200-an. Baru 3 minggu saya di sini.
11: Sementara itu, staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika. Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di Kabupaten Bengkalis.
13: Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen nyata aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan serta kepastian hukum di wilayah Kabupaten Bengkalis.
11: Dalam kegiatan tersebut, barang bukti dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai jenis barangnya. Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di blender, kemudian dicampur dengan cairan pembersih lantai atau kamar mandi. Sementara barang bukti lainnya seperti telepon seluler dan timbangan dihancurkan dengan menggunakan palu. Barang bukti berupa besi yang diduga digunakan dalam tindak pidana dimusnahkan dengan cara digerinda, sedangkan sejumlah barang bukti lainnya dibakar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Kita ke kabar terakhir dari Indragiri Hilir. Warga Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dikejutkan dengan penemuan bangkai paus berukuran sekitar 8 meter di kawasan hutan mangrove perairan Sungai Bahale. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
14: Warga Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dikejutkan dengan penemuan bangkai mamalia laut berukuran raksasa di perairan Sungai Bahale. Bangkai yang diduga merupakan seekor paus tersebut ditemukan tersangkut di antara pepohonan bakau pada Rabu malam 23 September 2026. Mamalia laut tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 8 meter dengan berat mencapai 4 ton. Besarnya ukuran tubuh membuat sebagian bangkai terbenam di lumpur kawasan mangrove, sementara bagian lainnya masih terlihat di permukaan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Eko Rahdipa, mengatakan tim dari Loka Kawasan Konservasi Kelautan Nasional Pekanbaru, UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah turun ke lokasi untuk melakukan identifikasi awal. Eko menyebut penemuan paus di kawasan mangrove tersebut merupakan kejadian yang tidak biasa. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan awal untuk mengetahui lebih jauh kondisi maupun jenis mamalia laut tersebut.
15: Kejadiannya itu ditemukan masyarakat pada hari Rabu sekitar jam 10 malam. Paginya sudah ada beberapa kepala desa setempat, kemudian aparat setempat dari Polsek Mandah itu ke sana mengamankan lokasi lah gitu kan. Untuk jenis pausnya, kebetulan hari ini baru turun ada tim dari Loka Kawasan Konservasi Kelautan Nasional Pekanbaru. Artinya gini, untuk mengetahui jenis pausnya, kemudian hal-hal lain yang terkait identifikasi, kemudian dokumentasi dan penelitian awal itu kewenangan dari tim Loka. Jadi tim Lokanya baru tadi pagi sudah bergerak ke lokasi.
14: Sebelumnya Kepala Desa Belaras, Raja Alvin, juga telah mengkonfirmasi adanya penemuan bangkai paus tersebut setelah meninjau langsung kawasan perairan Kuala Mandah.
16: Kalau informasi itu dari nelayan, Bu. Nelayan penangkap siput ketemu gitu kan. Nah, dari situlah mulai informasi berkembang gitu. Cuman kami waktu itu tak tahu pasti juga lokasi 11 malam tuh ketemu lokasinya kan. Karena orang itu kan masukkan ke Facebook tuh tak dibikin alamat positifnya di mana, hanya ketemu paus mati aja gitu kan.
14: Hingga kini proses identifikasi dan penelitian awal masih dilakukan untuk memastikan jenis paus serta penyebab mamalia laut tersebut dapat berada di kawasan mangrove perairan Sungai Bahale. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
4: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. 32 tenan UMKM meriahkan Pertamina Smexpo 2026 yang berlangsung selama 3 hari di Mall Living World Pekanbaru. Agrinas Palma Nusantara Riau komit pemberdayaan masyarakat lokal dan buka ruang edukasi sawit bagi generasi muda. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas. Sampai jumpa.
17: Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

95,1 persatu pekan baru kanal informasi dan inspirasi GAC dengan lagu hari ini spesial untuk Anda pendengar. Dan kembali kita bersama masih dalam rangkaian Riau Pagi ya, dengan Maizul di sini masih menemani Anda tentunya di akhir pekan. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99,1. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia sejak pukul 5 pagi tadi mendengar. Dan juga pagi untuk Anda mungkin yang saat ini sedang berolahraga menikmati udara pekan baru yang nampaknya hari ini jauh lebih terasa segar ya. Jadi cocok untuk Anda mungkin yang ingin lari tipis-tipis ya di sekitar rumah Anda, atau mungkin di beberapa sport olahraga kita seperti di Stadion Rumbai atau mungkin di Stadion Utama Riau di Panam, atau mungkin juga bisa di sekitaran Sudirman dan juga Jalan Diponegoro ya. Yang biasa kalau pagi-pagi itu sudah ramai para runner atau para pelari. Pokoknya selamat berolahraga untuk Anda semua di pagi hari ini pendengar. Dan tentunya juga kami masih akan menemani Anda, atau saya lebih tepatnya ya, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan setelah lagi jelang pukul 7 pendengar, kami akan hadirkan ragam informasi terkini ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Di info terkini kami hadirkan kabar dari Meranti. Polres Kepulauan Meranti ini bersama jajaran Polsek menggelar Jumat Keliling dan juga Jumat Berkah di 30 masjid pada Jumat kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pencegahan karhutlah sekaligus memperkuat cooling system menjelang Pilkada Serentak 2026 di 12 desa. Masyarakat diajak menjaga keamanan, menghormati tahapan pemilihan, serta tidak mudah terprovokasi informasi yang dapat memicu perselisihan. Selain menyampaikan pesan Kamtibmas, kepolisian juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutlah, terutama karena kondisi lahan gambut di Meranti yang rawan membuat api sulit dipadamkan dan meluas. Warga juga diminta untuk segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api, sehingga pencegahan dapat dilakukan sejak dini dan situasi menjelang pilkades tetap aman serta kondusif.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suatu hari di kantin sekolah.
2: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
3: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
2: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
4: Iya, Bu.
3: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
2: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
3: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
5: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
6: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Baik pendengar, kita beralih ke info selanjutnya. PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu 26 September 2026 malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Dilansir dari laman rri.co.id, pelatih PSPS Akhyar Ilyas menyebut persiapan tim berjalan dengan baik setelah menghadapi Persiraja Banda Aceh. Tim juga telah memantau permainan Sumsel United dalam dua pertandingan sebelumnya. PSPS menyadari Sumsel United merupakan lawan yang perlu diwaspadai. Namun pemain muda PSPS Pramudia Trenadi memastikan seluruh pemain siap memberikan kemampuan terbaik dan berharap bisa membawa pulang 3 poin dari Palembang. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di Liga 2 musim 2026-2027. Nah, dengan informasi dari PSPS tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di info terkini pagi ini, dan selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama program 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina.